jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar masih bersama Anissa di Baisukan hari ini yang cukup cerah ya, dan Senak Prompat ya, tapi terlihat sepertinya kabut asap mulai mengepung lagi ya, dan Senak Prompat ya, kalau di Banjarmasin ya. Boleh infonya kalau di daerah lainnya seperti apa nih? Dan mudah-mudahan di hari ini Buan Pian semuanya sehat selalu ya, dan jangan lupa sarapan, jangan kada ingat sarapan, supaya kita baisi energi untuk menjalani kehidupan aktivitas di hari ini. Nah, lagu-lagunya kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya, dari jam 8 sampai kaina jam 9 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi dari Kalimantan Selatan nih. Dari Banjarmasin ya, tadi malam ini diselenggarakan pagelaran budaya pantomim Ramayana khas Banjar yang digelar dengan puluhan atraksi yang unik. Tim Studio Rindu Pantomim Banjarmasin ini menyampaikan penampilan-penampilan mereka ini membawa pesan moral dalam mengatasi berbagai rintangan ataupun masalah kehidupan ya. Ada setidaknya 150 orang penonton yang memadati Gedung Balai Rungsari di UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan yang dimulai pada pukul 8:30 malam sampai 1 jam berikutnya ya, berarti kurang lebih 9:30 malam ya pada Senin malam tersebut. Dan acara tersebut adalah hari ketiga ternyata dari rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pementasan yang bertema pantomim Ramayana, Rawa Tambak Jembatan Setanggi, sebuah karya dari M. Syahril M. Nur yang disutradarai oleh M. Syahril M. Bron dengan asisten sutradara Faisal M. Bron dan Nina Damayanti. Pertunjukan ini terinspirasi dari cerita Ramayana Banjar pada episode Perang Tambak yang membawa pesan moral mengenai perjuangan melewati berbagai rintangan kehidupan. Ada sebanyak puluhan atraksi-atraksi pantomim yang membawa pesan moral yang diperankan oleh mereka ya. Pimpinan produksi sekaligus pemain pantomim Ramayana, Raden Roro Rindu Cahaya Ramadan, ini mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara yang telah dipersiapkan selama kurang lebih 3 bulan. Wow, lama ya. Dan menurut beliau, ini adalah langkah besar untuk mengangkat kembali seni pantomim di Banua. Nah, keren banget ya. Diperankan oleh banyak sekali tentunya ya pemeran-pemerannya, dan dengan dukungan dari komunitas pantomim Indonesia dan antusiasme masyarakat yang tinggi banar, diharapkan seni pantomim ini bisa terus berkembang ya, dan tidak hanya menjadi tidak dilanjutkan seperti itu ya, tapi diharapkan seni pantomim ini dapat terus berkembang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kekayaan seni budaya di Kalimantan Selatan.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

bicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemukan.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Dan Sontak Perompet masih bersama Nisa di Bayi Sukan hari ini ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan feature atau informasi mengenai Topeng Banjar ya. Sebelum nanti kita insya Allah melaksanakan dialog pandiran Bayi Sukan sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Topeng, salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan Topeng Banjar.
2: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
1: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
2: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulisnya topeng sebagai sarana upacara ritual.
1: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
2: Tidak hanya pengobatan, mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: sebagai media pencapaian Hugan dan Saman, dipergunakan dalam segala upacara ritual, seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi Hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia akan setelah turun dari menjadi Hugan tadi, dia menjadi Saman namanya. Yang namanya Saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari Topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari kerajaan Majapahit, menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa Topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan Topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya Topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari Topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, taji umpamanya, di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, habar perempat pukul 9 bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 1 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada baisukan di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah. Ujar Aditya Prakoso, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 35 hingga 95%. Aditya juga menginformasikan peringatan dini tinggi gelombang laut. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, khususnya di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Isukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Kita kembali berjumpa ya bersama Anissa di baisukan hari ini edisi Selasa 1 September 2026 ya. Kembali kita hadirkan dialog pandiran baisukan bersama Laung Kuning Banjar ya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di live chat YouTube kita di channel Prom 4 RRI Banjarmasin. Nah, di hari ini tentunya Anissa tidak sendiri ya, karena kita membahas mengenai tema yang terjadi di masyarakat, yaitu darurat karhut lah ya. Sudah bersama Anissa ada Bapak Dr. Andezul Faisal Putra sebagai pembina LKB DPC Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Semangat untuk kita membahas mengenai darurat karhut lainnya, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, selain Pak Zul, berikutnya ada Bapak Ahmad Syarwani Esos selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Syarwani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Kemudian ada Bapak M. Idrus Eskep MKM selaku penelaah teknis kebijakan Dinkes Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Idrus.
4: Waalaikumsalam Mbak Nisa.
1: Iya, boleh didekatkan mikrofonnya. Iya. Apa kabar Pak? Sehat ya?
4: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kemudian satu lagi nih ada Bapak Taufikur Rahman selaku Ketua Harian Balakar 654 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Manisa.
1: Apa kabarnya nih, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih nih untuk Buhan Pian yang sudah berbagi kesini ya untuk kita membahas mengenai darurat karhut lainnya. Sebelum kita mulai ya, ulun hendak mengundang dan sanak perempat jua untuk bergabung ya tentunya di tema yang ini ya, darurat karhutla. Ada banyak pertanyaan pasti dari bubuhan pian seberataan. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di reguler kita 0511-325-2602 ya. Baik, untuk awalannya kita ke dari pihak Laung Kuning Banjar dulu nih Pak Zul ya. Ini sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang memang dekat dengan warga ya Pak ya. Ini bagaimana nih pian melihat kondisi karhutla serta kabut asap yang terjadi saat ini?
2: Ya, terima kasih. Pertama dulu terima kasih kepada para tamu yang mempersamai kita dari Komisi 3, Sarwani, dari Dinkes juga, dari Balaka. Sebenarnya harus ditambah dari BPPD, BPB ya. Sayang ini tempatnya nggak cukup. Tapi begini, ini kan sudah tingkat darurat ya. Jadi kalau darurat itu ibarat UGD itu harus pertolongan cepat. Masyarakat kita sudah mengeluh bahwa penderitaan sudah sangat sempurna Pak. Setelah kemarin mati lampu, mati ledeng, ya tambah lagi asap. Jadi sempurna sekali sebenarnya ini. Nah, jadi kalau kami dari Laung Kuning ini memandang bahwa masyarakat kita, terutama warga Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan, itu harus dilindungi. Dilindungi karena mereka sudah menjadi korban dari persoalan kebakaran hutan dan lahan. Padahal kita tahu ini sebenarnya langganan. Jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini kan member daripada kebakaran hutan dan lahan.
1: Iya.
2: Tiap tahun pasti ada, hanya kadarnya saja. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kalau sudah tahu ini sebagai kegiatan rutin, maka sebenarnya pemerintah daerah dan pemerintah kota itu tidak lagi seperti orang kebakaran jenggot. Ya, lalu tiba-tiba mencari anggaran, kemudian diskusi, lalu kemudian menindak pembakar dan menyiram lahan. Padahal kalau kita tahu ini sesuatu yang pasti datang, itu bahasanya itu begitu ada api yang kecil itulah sudah langsung dipadamkan. Jadi ini sudah tingkat darurat bagi kami Lampung Puting Banjar.
1: Jadi sebaiknya memang karena langganan tiap tahun ya, tapi kayaknya Pak kalau kita lihat ya tahun kemarin itu tidak separah tahun ini.
2: Betul. Sebabnya karena ada perubahan suhu. Tahun ini kan kemaraunya luar biasa. Ya, sangat panjang, dan kita melihat banyak masjid sudah ada 3 kali sholat istiqal itu ya.
1: Iya.
2: Di Ajihad sama Sabila Barang kemarin dan terakhir di Pemko. Mudah-mudahan nawaitul kita sholat istiqal sebagai sebuah ikhtiar itu bisa menurunkan, karena kemarau panjang ini bagaimanapun akhirnya kan pengaruhnya bukan hanya kebakaran lahan tapi pengurangan debit air.
1: Iya.
2: Sehingga kawan-kawan di daerah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat ya, itu kasihan itu krisis air. Dan kemarin saya dengar juga kawan-kawan di Banjarbaru juga sama begitu. Itu Pak.
1: Iya, jadi memang sampai ke sini sih Pak, sampai ke kantor kita ini krisis air
2: gitu
1: itu
2: ya?
1: Pas hari apa? Iya. Nah. Itu sangat apa ya? Berarti miris ya Pak ya.
2: Luar kita, biasa.
1: Ya? Luar biasa. Kemudian kita ke Pak Ahmad Syarwani ya, selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini. Sejauh ini Pak, apa yang telah dilakukan DPRD Komisi 3 nih?
6: Terima kasih kami sampaikan pada RRI Pro Banjarmasin. Yang sudah kami lakukan alhamdulillah, pertama mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, TNI, Polri, juga pemerintah daerah yang hari ini di lapangan bahu-membahu untuk mengkonsolidasikan dan bekerja secara maksimal untuk memadamkan api di beberapa titik, di khususnya di wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, serta Kabupaten Baritokwala pastinya. Nah, tentu dari sisi kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah mencoba, karena kita di badan anggaran, mencoba menggeser beberapa anggaran yang memang notabene ini diperlukan secara darurat oleh dinas-dinas terkait. Dan pada kemarin malam itu sudah disepakati, dan hari ini pun kami melakukan rapat paripurna untuk penetapan anggaran APBD perubahan.
1: Berarti apakah memang anggaran yang selama ini dialokasikan lebih banyak itu habis untuk menanganinya gitu ya Pak, dibandingkan waktu mencegahnya sejak awal gitu ya?
6: Pada posisi ya kebakaran ini tidak semerta-merta karena harus dilihat dari porsi anggarannya, tapi tentu dilihat dari beberapa aspek tadi. Bisa karena unsur kesengajaan, unsur iklim, cuaca yang memang notabene sudah diperkirakan oleh BMKG bahwa saat ini adalah El Nino yang mungkin jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan. Meskipun ada anggaran dana pusat yang memang disiapkan 5 triliun itu, tentu ini juga memakan waktu dan regulasi yang luar biasa lambat. Sehingga dengan waktu yang lambat mungkin ialah kita sudah habis terbakar gitu. Ya mungkin penggunaan anggaran yang spontanitas yang dengan peralatan yang reaktif mungkin itu dalam waktu dekat iya, tetapi dalam waktu pendek iya, tetapi dalam jangka panjang tentu mitigasi bencana itu sangat penting jauh-jauh hari. Tentu yang paling diperlukan saat ini adalah OMC, modifikasi cuaca juga menjadi faktor pendukung terkait dengan penuntasan kebakaran di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Oke, terkait OMC sendiri Pak, ini kan beberapa hari lalu beritanya itu kan OMC ini belum bisa dilakukan ya Pak ya?
6: Betul.
1: Karena awan hujannya kah seperti itu? Ini berarti apakah memang menunggu seperti itu atau seperti apa Pak?
6: Ya memang apapun dilihat dari kondisi cuaca yang ada, sepertinya belum bisa memungkinkan karena mungkin ada ya, kategori-kategori tertentu untuk bisa dilaksanakan OMC. Karena sekali OMC itu kalau tidak salah anggarannya hampir 400-500 miliar.
1: Wow.
6: 400 juta maksudnya.
1: Juta ya?
6: Iya, 400-500 juta. Sekali penyiraman menabur garam di atas lahan.
1: Iya, sekali menebar garam. Betul. Itu senilai hampir setengah miliar ya.
6: Makanya juga menjadi atensi besar bagi pemerintah daerah ke depan kalau memang ya sudah ada ya apapun ya BMKG bukan Tuhan.
1: Iya, betul.
6: Tetapi paling tidak dengan mereka yang sudah memiliki keilmuan yang ya di atas kita mungkin ya tentu juga menjadi satu rujukan penting bagi pemerintah provinsi bagaimana untuk menyiapkan segala hal yang mungkin diperlukan untuk persiapan ketika musim kemarau. Ini yang paling penting. Sehingga anggaran-anggaran yang mungkin untuk menunjang kebutuhan saat terjadi kemarau ini betul-betul bisa dilaksanakan dan dimaksimalkan.
1: Baik. Kemudian sebelum kita ke Dinkes ya Pak, kita akan ke Pak Taufik dulu ya sebagai Ketua Harian Balakar 654 Kota Banjarmasin. Dari pian nih seberapa dari pengalaman langsung ya di lapangannya ini seberapa berat Pak kondisi karhutla yang dihadapi petugas dan relawan saat ini di lapangan?
5: Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang kita beberapa kali mengikuti kegiatan yang anggap kegiatan tahunan nih. Memang yang sekarang sudah ada tahun berapa itu juga mungkin 5 tahun sekali kayaknya ya. Yang lebih berat
1: yang
5: lagi.
1: Besar. Yang besarnya yang, ya Pak ya.
5: Yang besar-besarnya. Jadi tapi kawan-kawan tetap kawan-kawan karena kita kan dari swasta nih. Jadi dari segi anggaran segala macam ya tergantung si ketua sama anggotanya saja lagi yang memang itu. Jadi pada prinsipnya memang yang tahun ini kita belum banyak koordinasi lagi. Jadi kawan-kawan kadang-kadang di lapangan sendiri-sendiri.
1: Sendiri-sendiri seperti ya, itu ya.
5: Terlihatnya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi belum ada pergerakan dari pemerintah. Karena yang tahun-tahun dulu kita dirangkul gitu, dibawa, diajak gitu. Yang tahun ini masih belum ada koordinasi atau mungkin masih dianggap tahap-tahap yang masih biasa atau gimana kita belum mengerti lagi Pak. Jadi tapi tetap kawan-kawan yang saya pantau di lapangan juga masih tetap membantu. Kemarin juga apalagi yang sudah mendekati perumahan, wah itu kalau sudah mendekati perumahan itu kawan-kawan jangankan minta bantu aja udah berangkat semua tuh yang dari Banjarmasin kemarin di Gambut, kemudian di Sungai Tabuk, sampai ada mobil tangki kita yang terprosok karena masuk ke dalam itu.
1: Iya.
5: Jadi akhirnya ngeluarkannya sampai jam 4 subuh baru bisa ketarik gitu mobil dari SP swasta Pribumi. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan masih tetap semangat sampai sekarang ini.
1: Tetap semangat ya, berarti kalau swadaya masyarakat ya sebagai swasta ini anggarannya memang dari mana Pak?
5: Yang namanya swasta ya dari kawan-kawan, dari mereka semua. Bahkan saya lihat ada di TikTok itu sampai ya mohon maaf aja sampai minta bantu dari pasar-pasar itu yang terdekat itu. Nah jadi bahkan ada juga ya mereka kumpulan bersama-sama lah. Makanya kemarin juga saya tanya teman dari SP dari Emirat yang ada di lapangan tangki yang bisa di sana. Kadang-kadang ada dibantu oleh masyarakat. Kalau tidak dibantu ya uang dari mereka, terutama dari ketuanya.
1: Nah,
5: dari ketuanya masing-masing yang memang masih ada punya anggaran untuk maju ke sana. Nah, jadi saya berharap sekali kepada kawan-kawan tetap bisa membantu, terutama yang mendekati perumahan, Mbak. Kemarin saya informasikan ke teman-teman di lapangan, pantau yang mendekati perumahan.
1: Okay.
5: Karena kerugiannya dampaknya lebih besar kan. Kalau misalnya lahan, apalagi kalau yang di tengah-tengah itu, di tengah sawah segala macam, kita nggak nyampai. Kadang-kadang kalau kita urak roll selang itu bisa sampai berpuluh-puluh baru ke titik api gitu.
2: Baru sampai.
5: Belum nanti api itu kan tidak tahu kita di bawah ya. Kadang-kadang mereka maju ke depan apinya udah ada di belakang.
1: Itu kesulitannya ya.
5: Kesulitannya,
1: Pak ya.
5: Kesulitan kita itu jadi akhirnya kalau nggak lari ya selang kita yang kebakar hilang. Nah, jadi yang kawan-kawan di situ apalagi sumber air sumber air yang ada. Saya juga menginformasikan ke kawan-kawan portable, kalau yang memiliki tandon, ya turunkan peralatannya dari mobil pickupnya mereka. Kalau pickup kan tidak ada bawa air tuh mereka tuh. Jadi saya bilang yuk naikkan tandon di atasnya. Jadi isi dengan menggunakan alkon sajalah, karena lebih efektif kan untuk pemakaian air. Sebab kalau mereka menggunakan mesin portable yang memang pemadam itu cepat habis. Nah, jadi dengan jenis-jenis alkon itu lebih efektif menghemat air. Karena tidak perlu harus tekanan yang diperlukan, tapi pembasahannya itu yang pendinginannya yang diperlukan untuk menakar lahan itu. Nah, jadi saya bilang yang pasti untuk swasta lebih ke prioritas kalau mereka mendekati perkampungan. Nah, mereka banyak yang turunan. Tapi kalau sudah masih yang di tengah-tengah itu kan gak bisa menjangkau juga kita. Lagian posisi air juga sulit. Nah, jadi kita serahkan ke waterbomb apa segala macam kalau yang di tengah itu. Saya rasa itu, Mbak.
1: Iya. Ulun ini pernah mendapat informasi ya, Pak ya, kalau tanah Banjarmasin, tanah Kalimantan lebih luasnya gitu ya, itu tanahnya panas ya, Pak ya. Apakah memang sulit untuk melakukan pemadaman atau seperti apa?
5: Yang saya tahu, Mbak, yang saya tahu itu ya tanah gambut ya, tanah lahan gambut. Kita juga pernah mengikuti kegiatan kayak di Tumbang Nusa itu tanah gambutnya bermeter-meter ke bawah. Jadi api itu di bawah. Jadi kalau dulu yang pernah kami ikuti pelatihan itu harus sistem suntik. Harus sistem suntiknya. Tapi kalau sistem suntik itu kan kita memerlukan lahan apa, memerlukan sumber air yang banyak. Karena kita membasahi yang di bawah. Tampak di atas memang ada api, kita padamkan. Di atas memang padam nih. Tapi di bawah itu kan masih membubuk lah setelur kita itu kan. Nah, nanti kena angin, panas, sementara ini kan keluar lagi dia. Jadi hari ini kita padamkan api di atas, besok dia muncul lagi di situ. Karena di bawah tanah itu, dari lahan gambut itu kan dari ranting-ranting ya. Dan memang sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu lahan-lahan gambut itu. Jadi ya boleh katakan, kata Pak Jul tadi, sudah langganan lah kita kan. Sudah memang selalu didatang itu, jadi tinggal kita aja lagi yang bagaimana bertahan hidupnya dengan situasi seperti itu.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian kita ke Pak Idrus ya, sebagai penelaah teknis kebijakan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasinnya. Ini mungkin kita berbicara ke asapnya ya, Pak ya, karena sebagai di Dinas Kesehatan nih, ketika asap nih sudah mulai berdampak pada kesehatan warga ya, apa sebenarnya, Pak, langkah perlindungan yang harus dilakukan yang mungkin bisa cepat gitu, Pak?
7: Ya, terima kasih, Mbak Anissa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman teman-teman yang sudah mengundang hari ini, Pak Jul, Pak Taufik, dan Pak Sarwani. Hari ini sangat menarik sekali topik yang dibahas terkait dengan karhutla. Memang kami dari Dinas Kesehatan itu kan lebih ke dampaknya, Pak ya. Dampak terjadinya karhutla ini, memang kita itu sudah lama mendapatkan informasi bahwa tahun ini itu bakal terjadi kemarau El Nino Godzilla namanya, Pak. Jadi El Nino Godzilla itu bisa dikatakan lebih ganas lagi lah daripada seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu karena ada Godzilla-nya tadi istilahnya. Jadi memang antisipasi itu dari kami segi kesehatan sudah lama-lama pasti bakal ada terjadi peningkatan kasus ISPA ternyata yang paling banyak itu. Jadi kami dari SKPD Dinas Kesehatan selalu melakukan penghimbauan kepada masyarakat, kepada pengunjung yang sakit pun juga kami himbau bahwa dampak asap ini sangat sangat berpengaruh sekali ke kehidupan masyarakat. Tidak hanya orang sakit saja, tapi orang yang sehat pun pasti kena, karena dia tidak melihat siapa yang sehat, siapa yang sakit.
1: Betul.
7: Siapapun yang ada di luar yang dekat bisa terkontaminasi. Kami di Dinas Kesehatan tuh sudah lama melakukan surat edaran kewaspadaan. Jadi kami itu di Dinas Kesehatan itu punya namanya sistem kewaspadaan dini respon. Jadi setiap minggu itu kita ada laporan tentang peningkatan kasus itu, terutama kasus-kasus yang berpotensi kejadian luar biasa. Salah satu yang dilaporkan itu juga ISPA. Nah, memang memang trennya untuk ISPA itu mengalami peningkatan saat ini. Mm-hmm. Di minggu ini kita dalam satu tahun itu ada sekitar 52 minggu Pak. Jadi tiap tren mingguan itu kami ada datanya. Memang di saat di bulan awal Juli sampai ke Agustus itu tren ISPA itu mulai meningkat. Mm-hmm. Okay. Nah, karena sejak makanya kami di awal Juli itu sudah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan untuk tenaga kesehatan dan pasien kes.
1: Sejak awal Juli ya, berarti sudah memang sudah lama ya surat imbauannya itu.
7: Nah, itu tanggal 13 Juli sudah mengeluarkan bahwa untuk pasien kes untuk selalu menyiapkan peralatan kesehatan karena kita lebih ke dampaknya Pak, dampaknya hotline-nya, jadi kita siap antisipasi itu. Memang kalau dilihat karhutla ini kan stakeholder-nya yang penanganan bencananya yang lebih diperankannya untuk pengadabannya. Cuma kalau kami di SKPD Dinas Kesehatan juga pasti ada dampaknya, jadi kami sudah siap-siap solusi.
1: Kalau untuk meningkatnya kasus ISPA tadi ya Pak ya, ini paling banyak menyerang kelompok usia berapa?
7: Kalau kelompok usia itu kan kita ada kelompok rentan Mbak ya, ada anak-anak dan lansia, terus juga dewasa. Nah, yang kita prioritaskan perlindungan itu kepada anak-anak dan kelompok rentan lansia Pak. Itu yang lebih kita prioritaskan. Jadi kami pembagian masker itu difokuskan ke anak-anak sekolah.
1: Ke anak-anak sekolah?
7: Iya, okay. Kemudian juga ada juga sih yang dilakukan di jalan, kan itu kan karena untuk yang beraktivitas di luar. Jadi saat di jalan raya kita bagikan juga. Memang pada prinsipnya selama musim karhutla ini harusnya kita dikurangi aktivitas di luar.
1: Iya.
7: Itu salah satu bentuk upaya pencegahan supaya tidak terkena dampaknya.
1: Tapi apa daya ya Pak, masyarakat kita banyak yang bekerja lapangan seperti itu ya.
7: Iya, okay. Jadi kalau misalnya di stakeholder lain, SKPD lain misalnya tuh ada boleh memberikan himbauan misalnya di sekolahan dikurangi lah misalnya stakuler-kuler yang olahraga di luar, jadi bisa dikurangi seperti itu. Misalnya mungkin pekerjaan yang selama ini misalnya di luar gedung yang mungkin bisa dilakukan di dalam gedung mungkin bisa dirubah pola pekerjaannya seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk pencegahan supaya tidak terkena ISPA.
1: Oke, baik ya. Ini ada yang bertanya melalui YouTube kita ya. Kita bacakan dulu. Ini dari Azza Danis. Sejauh ini bagaimana persiapan dan tindakan mitigasi karhutla susulan pasca pemadaman api atau gelombang karhutla susulan pasca pemadaman? Tapi kita tahan dulu pertanyaannya. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan lagu dan juga iklan berikut ini. Jadi dan senang perompat ya. Untuk yang mau bertanya juga silakan setelah jeda berikut tetap di Perompat Banjarmasin di Pandiran Bayi Sukan.

0: jokes untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Luang. Banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama dengan Anissa di Perempat Banjarmasin di Pandiran Baisukan ya. Masih bersama ada Pak Zul Faisal, ada juga Pak Syarwani, Pak Idrus dan juga Pak Taufik ya. Tapi tadi kan kita dapat pertanyaan ya Pak ya. Tapi sebelum itu ini ada yang bergabung melalui teleponnya, ada Pak Amrullah ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Oke, di sini rupanya ya. Assalamualaikum. Oke, kita masih mencoba menyambungkan ya. Halo. Halo Pak Amrullah, boleh dicoba lagi mungkin ya. Untuk ini karena belum masuk ke telepon kita ya. Ada kendala sebentar ya. Kita matikan dulu ya Pak Amrullah ya. Terima kasih. Oke. Kita tanggapi dulu bapak-bapak yang tadi di YouTube ya, dari Azazanis, yang mana sejauh ini bagaimana persiapan dan tindakan mitigasi karhutla susulan pasca pemadaman api. Ini kayaknya cocoknya BPBD yang menanggapi ya. Tapi boleh ditanggapi dikit nih, mungkin siapa?
2: Damkar.
1: Dari Pak Taufik atau Pak Zul?
2: Damkar.
1: Damkar ya, silakan.
3: Ya, artinya kalau mitigasi itu kan lebih banyak ke pemerintahan ya, anunya. Tata kelola anu itu. Tapi kalau dari kami swasta ini ya, yang namanya damkar swasta kota tadi, kandang ayam jadi sasanya kalau kebakaran kan gitu. Jadi lebih ke pemadaman. Kalau ke pencegahannya itu lebih ya hampir tidak ada lah dari swasta itu. Karena mereka lebih banyak ke pemadaman. Ketika ada api padamkan, ada api padamkan. Tapi ke arah pencegahannya itu lebih peran serta pemerintah yang banyak, walaupun kawan-kawan ya sekitar poskonya masing-masing sih menghimbau kan. Apalagi selama musim apa kemarau kita ini menghimbau untuk apa, tidak membakar sampah, tidak membakar apa rumput-rumput yang kering. Nah, itu yang di sekitar mereka. Jadi mungkin untuk mitigasi itu lebih banyak ke pemerintahnya yang anu. Kalau kita swasta lebih banyak ke pemadamannya. Ke action pemadaman yang lebih banyak. Asik.
1: Oke, baik. Kemudian ada juga dari YouTube lagi, dari Anita Ayumi ya. Hotspot itu atau titik panas itu paling banyak di mana? Mungkin Pak Taufik lagi?
3: Yang sementara ditangani oleh kawan-kawan nih, kawan-kawan swasta dari Brimob segala, dari TNI AD, apalagi TNI AD kan sekarang sudah dapat mobil tangki ya. Ada beberapa unit tangki itu. Yang saya lihat itu ya sekitaran bandara, arah PAL 17. Bandara itu kemarin tuh Liang Anggang Bati-Bati. Nah, daerah situ, habis itu daerah Sungai Tabuk. Nah, PAL 17 ke dalam sana, arah ke Sungai Tabuk. Kemudian kalau Batola tidak begitu anu sih kemarin yang anu. Jadi ya, banyak-banyak kawan tangan itu ya sekitar situ. Karena yang sementara dilindung ini kan bandara nih. Karena menyangkut penerbangan itu.
1: Sudah banyak yang terdelay ya Pak ya.
3: Iya kayaknya.
1: Karena saya mau pulang juga mikir-mikir ini.
3: Iya betul kali.
1: Iya. Oke, kita ke Pak Zul ya, ini dari sisi masyarakat ya. Apakah memang sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pemerintah ya, pihak dinas-dinas terkait itu, apakah memang sudah menyentuh akar rumput masyarakat Pak?
4: Ya baik, kan ada pencegahan ya. Jadi sosialisasi itu harusnya dibuat sebelum kejadian. Bahwa berdasarkan pengalaman selama ini bla bla bla, maka kalau nanti tiba ada kasus karhutla maka masyarakat harus begini. Memang kita akui kita belum melihat di lapangan ya. Kalau himbauan-himbauan rantex misalnya di televisi atau di medsos ada, tapi dia kan kalah menarik dengan medsos-medsos yang lain kan.
1: Iya.
4: Maka itu memang perlu sekali, dan kalau bisa juga itu dijadikan papan permanen ya. Seperti misalnya seperti ada pemberitahuan dilarang belok kiri atau kanan, buat saja misalnya hati-hati dengan kebakaran hutan, karena bubuhan kita ini bila hanya ada kejadian hanya merasa gitu kan.
1: Iya.
4: Nah, padahal Banjarmasin ini kota yang tidak bersalah dalam kasus karhutla ini. Kita hanya kota yang
1: menerima dampak ya.
3: Kena dampaknya.
1: Kena dampaknya betul.
4: Kita nggak punya hutan gitu kan, tapi dikerumuni oleh bati-bati, gambut, landasan ulin, kemudian batola, ya nggak tak kenapa anginnya berputar-putar di banyak masin begitu kan. Nah jadi saya juga nanti nanya sama Depkes, apakah dampak ISPA itu sama dengan begini Pak? Kalau perokok itu kan ada perokok pasif sama perokok aktif kan. Mm-hmm. Kita ini anggap kan bukan asap aktif kan, tapi asap pasif, katanya lebih bahaya. Mm-hmm. Ya, artinya yang tinggal-tinggal di sekitar lahan terbakar, apakah pengaruhnya lebih kuat yang kita di dalam kota ini? Mm-hmm. Ya, penyakit ISPA-nya mungkin perlu dilakukan penelitian. Jadi kami dari Lawang Kuning berharap pemerintah kota, dan terima kasih kepada DPRD Kota Bunyamasin Komisi 3, mudah-mudahan nanti penganggarannya tidak diperubahan, tapi di penganggaran murni, karena kejadiannya akan berulang. Paling tidak penyiapan sarana-prasarana pemadaman. Ya, kita tahu persis bahwa kawan-kawan dari damkar ini kan setiap hari sudah ribut dengan urusan pemukiman yang terbakar.
1: Iya.
4: Kalau ditambah dengan lahan itu, kalau bahasa Banyak itu ada sing tangkapan. Mm-hmm. Saya membayangkan bagaimana mereka bekerja seperti itu ya, apalagi kalau mereka sambil siaran langsung tuh, kita seakan-akan membayangkan tuh di TikTok gitu. Ya. Jadi anggaran-anggaran itu juga kalau bisa dikondisikan untuk membantu peralatan-peralatan itu yang setiap tahun pasti akan terpakai.
1: Itu aja. Seperti itu ya Pak. Nah kita ke Pak Idrus ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Zul ya, terkait dampak ISPA ya kan, asap pasif kita yang menerimanya ya. Seperti apa nih Pak?
2: Karena ini kan karhutlah, jadi asapnya itu kan murni pembakaran dari bahan alami-alam Pak, ya. Yeah. Beda dengan halnya rokok itu kan dia bahan tembakau. Yeah. Jadi secara secara umum belum pernah mendengar penelitian bahwa dampaknya itu kayak pasif, nggak ada Pak. Jadi kayak masih dikategorikan karena penyakit ISPA biasa. Mungkin karena dengan perlindungan dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, lebih sering cuci tangan, minum vitamin, makan buah dan sayur, insya Allah bisa tertangani Pak. Kalau untuk yang kategori karhutla ini,
3: lebih karena cepat, Pak.
2: Ya lebih cepat Pak, karena mungkin tidak terlalu ganas lah bisa dikatakan seperti itu. Memang kalau bicara yang benar-benar flu-nya itu yang saat dulu pernah saat musim flu Pak, itu yang ada dulu waktu lagi booming itu saat super flu. Oh. Istilahnya itu yang beda lagi itu karena virus. Kalau karhutla ini kan bukan lebih ke virus, bukan, karena lebih ke materi-material yang kita hirup aja sih. Jadi secara umum dampak yang untuk kesehatan terlalu yang banyak. Memang kasusnya memang meningkat karena terlalu banyak yang terpapar.
4: Yeah.
2: Beda. Kalau seandainya tidak ada asap mungkin tidak terlalu banyak yang terpapar. Jadi insyaallah aman aja.
1: Seperti itu ya. Nah kalau dari Pak Syarwani ya, apakah memang kejadian karhutla saat ini itu akan nantinya DPRD akan melakukan evaluasi yang serius ya terhadap kebijakan yang sudah ada, atau kita sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya?
5: Pastinya dari beberapa kejadian ini menjadi satu PR besar bagi kami untuk bagaimana menyusun strategi-strategi terutama di mitigasi bencana. Nah, di secara aturan baku di Permen 32 nomor 2016 itu, Permen LHK itu jelas bahwa memang keterpaduan dari beberapa instansi terkait, kemudian juga persiapan di lapangan terutama dari beberapa instansi kerja terpadu memang harus betul-betul disiapkan di lapangan. Adanya disiapkan kanal, kemudian juga sumur bor, kemudian juga kalau perlu lahan yang luas ada embung yang disiapkan di sana, sehingga ketika kemarau ini ada alternatif terkait dengan kesiapan kecukupan air tadi. Karena apapun, contoh kalau luas lahan perlu pembasahan dulu. Karena di kita ini lahan rawa, apa yang disampaikan oleh abang tadi bahwa bisa sampai 50 sampai 1 meter kedalaman tebalnya kabut ini gitu. Nah, terkait juga dengan tadi kesiapan ketika pasca mungkin kebakaran kedua, karena kebakaran pertama itu mungkin tidak langsung habis kebakaran, tapi terkadang ada masih sisa-sisa yang ini bisa kemungkinan terbakar lagi. Nah, yang sangat ironis sekali ketika kita melihat dari udara di atas pesawat itu, malah yang terbakar ini mungkin ada sebagian unsur kesengajaan dibakar oleh oknum-oknum yang memang pembunuh.

0: oknum yang melakukan hal seperti itu, seperti apa nih Pak?
1: Pastinya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas siapapun yang memang terlibat langsung dengan adanya kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tidak pandang bulu, dan itu harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.
0: Betul ya, tidak pandang bulu seperti itu ya Pak. Nah kalau kita bahas dampak selain kesehatan, itu kan juga ada kelancaran sosial ya Pak Zul ya. Tentunya masyarakat Banjar ini sangat terdampak, seperti acil-acil yang berjualan itu mungkin bisa merasa khawatir karena kan berjualan di luar ya Pak ya. Ini pandangan Pian nih seperti apa nih sebagai Laung Kuning Banjar, komunitas yang memang dekat dengan masyarakat, dampak ke pendidikan juga ya kan. Kalau kada salah jamnya dimundurkan ya Pak ya. Tapi kalau di luar negeri itu diliburkan. Nah ini seperti apa Pian memandang ini?
2: Ya jadi memang ini dilematis ya. Ini juga ada unsur-unsur lain, kasus di Kalimantan Tengah misalnya. Ketika masyarakat ingin meliburkan sekolah, ternyata isunya wali kotanya menolak, ada MBG katanya kasihan gak ada yang makan, gitu kan. Nah itu yang mungkin saya lihat ya. Tapi saya simpati dengan Banjar Baru nih, tidak ada urusan dengan MBG, Banjar Baru meliburkan untuk SD SMP ya. Nah Banjarmasin jam 9, kita siang kemarin itu aja jam 11-12 tuh asapnya ada itu.
0: Masih.
2: Jadi kalau hemat saya untuk membantu menyiapkan generasi emas itu, jangan mikir bahwa kurikulum, jangan mikir apa, kalau ketika musim bencana mereka di belajar di rumah, karena sistem online kan sudah pengalaman kita waktu zaman COVID ya. Nah yang tidak bisa menghindar tentu para pekerja harian ya, harus ke lapangan. Saya nggak tahu gimana acil-acil di Lok Baintan ya, apa mereka masih aktif dalam kondisi ini. Tapi kami Laung Kuning berharap sebenarnya itu tadi, bahwa kita bekerjasama masyarakat, kemudian juga begini Mbak, di undang-undang yang di LH nomor 32 itu kan sebenarnya ada diminta pembentukan masyarakat apa api ya, peduli api kalau nggak salah, sudah saya buka dulu. Nah itu saya nggak tahu nih, apakah masyarakat peduli api itu ada? Sudah Bang Topik setahu saya belum ya.
3: Kemarin itu ada resinya Pak, sudah nah, dibentuk oleh, udah lama itu.
2: Iya itu kan Permen nomor 32 2016.
3: Iya sudah lama.
2: Dan saya pikir perlu kembali dilakukan itu. Kami berharap nanti Laung Kuning kalau bisa juga membentuk Satgas Masyarakat Peduli Api ya, supaya dia lebih cepat memberitahukan kalau ada gejala-gejala kebakaran lahan ya, termasuk para pembakar-pembakar yang aneh-aneh itu. Bahkan sebenarnya kalau kita bakar sampah pun di musim-musim begini bahaya juga.
0: Bahaya.
2: Ya karena asapnya samar dengan asap lahan. Jadi mudah-mudahan pemerintah kota yang saat ini megang kendali, masyarakat peduli api perlu diaktifkan kembali, karena mereka akan membantu secepat mungkin memberitahu kalau ada musibah. Dan tentu kita berharap badai ini akan berlalu.
0: Amin.
2: Karena lumayan ini ya, saya lihat juga skin laku keras itu yang untuk olesan tangan kena ibu-ibu ya, perempuan. Kena asap katanya cepat jadi daki gitu kan. Nah, itu dampak ekonomi juga itu. Jadi itu mungkin Mbak Nisa.
0: Oke. Nah kemudian karena kita juga sudah di penghujung ya, kita mau dengarkan kesimpulan ataupun closing statement dari masing-masing Bu Anpian ya. Kita ke Pak Syarwani dulu, silakan Pak. Closing statement selaku DPRD Komisi 3.
1: Oke, terima kasih dari kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama bahwa mengucapkan terima kasih semua stakeholder yang sudah bekerja maksimal di dalam untuk memadamkan api yang berada di beberapa titik. Siang malam Pak Gubernur terus memantau khususnya di 4 wilayah yang memang terdampak besar ini. Kemudian yang kedua adalah ini menjadi atensi besar juga bagi kita, khususnya pemerintah daerah ke depan, bagaimana betul-betul bisa memaksimalkan khususnya anggaran-anggaran yang memang notabene ini menjadi kedaruratan ini tidak bisa disepelekan. Tentu harus jauh-jauh hari, karena di situ juga ada BMKB yang memang menjadi rujukan terkait kondisi kewilayahan kita.

0: tidak tahu ke depan apakah dengan kondisi setelah kemarau ini akan ya akan terjadi lagi kebanjiran. Ini juga menjadi potensi kewaspadaan bagi kita khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada semua masyarakat, karena terkait dengan kebakaran ini tidak bisa semerta-merta dipasrahkan kepada pemerintah saja, tetapi juga semua lapisan masyarakat ikut terlibat, ikut ambil bagian terkait dengan musibah ini. Tentunya dengan kesadaran diri, tidak saling menyalahkan, kemudian berpartisipasi untuk tidak membakar lahan sembarangan, untuk tidak tidak membakar sampah juga, karena juga akan mengakibatkan ini sebagian dari polusi, penambahan polusi-polusi di udara yang ada di wilayah kita Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sekali lagi kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan siap mengawal, siap memberikan anggaran yang terbaik. Hari ini sudah diposkan anggaran dana BTT itu sebesar 30 miliar menghadapi musibah-musibah yang kemungkinan terjadi di tanpa kita ketahui. Dan mudah-mudahan juga keterlibatan dari para relawan khususnya damkar yang memang mempunyai peralatan lengkap, ini juga keterlibatannya dari pos-pos anggaran yang kita siapkan dari dana BTT itu juga bisa mendapatkan pos anggaran juga. Karena kalau kami tidak punya peralatan, tidak mungkin hanya pemadaman api ini dengan hanya sebatas dengan ya peralatan-peralatan tanpa harus menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi gitu. Jadi ini saya berharap kerjasamanya semua lapisan masyarakat ini menjadi sumber utama terkait dengan pemusnahan pemadaman api di wilayah kita. Ini saja mungkin dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Syarwani ya. Kemudian kita ke Pak Taufik dulu ya untuk memberikan kesimpulan dari Damkar Swasta nih. Singkat saja Pak.
2: Ya. Ya, terima kasih. Titip aja buat teman-teman yang di lapangan, tetap semangat. Terus berkoordinasi dengan kawan-kawan kita, stakeholder yang di lapangan, BBPD, Angkatan Darat, Kepolisian, Manggala Agni, segala macam, kehutanan, lebih banyak berkoordinasi. Kemudian terus bantu masyarakat, karena bukan hanya masalah asap, tapi kecelakaan pun akibat asap sudah mulai terjadi nih. Yeah. Karena kemarin ada yang meninggal nabrak truk.
3: Yeah.
2: Karena asap itu kan jadi aduh. Kita luar biasa, jadi apapun yang untuk kawan-kawan relawan, apapun yang bisa dibantu, tidak bisa memadamkan, bantulah lalu lintas. Dan kemudian saya tetap berharap kawan-kawan utamakan keselamatan, karena itu yang lebih penting. Lahan berpuluh-puluh miliar, berpuluh-puluh triliun masih bisa kita hitung, tapi ketika nyawa kita hampir tidak ada terhitung kehilangan nyawa itu. Kemudian juga kepada pemerintah, stakeholder yang menangani masalah karhutlah, saya nitip teman-teman relawan di lapangan. Jadi saya benar-benar sekali menitip untuk bisa saling berkoordinasi, saling bantu untuk teman-teman di lapangan, apakah itu konsumsinya kapan atau segala macam. Jadi saya nitip lah untuk teman-teman yang berjibaku di lapangan. Terima kasih, tetap semangat.
1: Iya, terima kasih Pak Taufik ya. Mudah-mudahan juga relawan-relawan yang turun ke lapangan itu selalu diberikan keselamatan ya. Amin. Pak ya. Nah kemudian dari Pak Idrus, silakan untuk closing statementnya singkat saja Pak.
4: Ya, mungkin yang belum terakhir kayaknya.
1: Nanti Pak Zul terakhir penutup kita.
4: Ya, yang pertama mungkin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Lawang Kuning, teman-teman Belakar, teman-teman turun juga dari DPRD Provinsi juga telah berhadir hari ini. Ini suatu ajang silaturahmi, pandiran bayi sukan yang sangat bermanfaat sekali. Kalau di kami itu ada namanya promosi kesehatan. Jadi salah satu media promosi kesehatan adalah silaturahmi ini seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk karena momen ini jadi memanfaatkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak karhutla. Karena memang kami lebih ke dampaknya sih di Dinas Kesehatan. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat mungkin selama ini lebih ditingkatkan lagi untuk berlaku hidup bersih dan sehatnya, lebih banyak mengkonsumsi vitamin, buah dan sayur, kemudian juga aktivitas di luar terutama bisa dikurangi. Dan yang pastinya jaga diri, keluarga dan seluruh keluarga di rumah semuanya.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Idrus ya. Kemudian yang terakhir penutup dari penutup, Pak Zul silakan.
3: Ya, Kalimantan Selatan ini adalah daerah kita, milik kita. Maka ketika sebahagian dari kita ketimpa musibah, semua harus bergerak untuk membantu. Dan Karhutla ini bukan sekedar bencana alam, tapi juga bagian daripada keserakahan manusia. Maka itu marilah kita perbaiki diri kita untuk sama-sama agar hidup lebih baik. Dan Laung Kuning Banjar, Banjarmasin siap untuk membantu damkar, untuk membantu dinas kesehatan, dan juga jika memang perlu personal. Personal anggota kami ribuan ini, Pak. Kalau mau dipakai membagi masker,
1: kalau bisa cukup maskernya, ya, siap mungkin. Ya Pak ya?
3: Siap saja. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk RRI.
1: Inggih. Terima kasih banyak ulun ucapkan Dr. Andes Faisal Putra ya, kemudian Pak Ahmad Syarwani Esos dan Pak M. Idrus Eskep MKM dan juga Bapak Taufikur Rahman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi bersama kita ya. Iya, semoga bencana ini bisa berlalu dengan cepat ya Pak ya.
2: Amin.
1: Iya, baik Dasanak Perempat, demikian Pandiran Bayi Sukan untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Anissa cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Abad Pongkat bersama Ulun Rinda. Ya, rencana pengerjaan jembatan modular sebagai sarana penyeberangan sementara di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan terus dikebut. Sejumlah personel TNI AD masih bekerja merakit struktur rangka baja jembatan hingga Senin sore 31 Agustus 2026. Danki Bantuan Denzipur 8 JM Kapten CZI Indra Pratama menyatakan bahwa proses perakitan jembatan baja hingga wayah ini masih terus dilaksanakan. Seluruh material jembatan sudah dimobilisasi dari Markas Denzipur 8 GM Banjarbaru sejak Minggu malam. Konstruksi jembatan modular tipe 21 ini dirancang sepanjang 30 meter dengan membentangkan 10 petak panel baja. Fasilitas sementara ini dibangun gagasan memulihkan mobilitas warga sebelum pembangunan jembatan permanen dilaksanakan. Kapten CZI Indra menegaskan batas beban kendaraan yang melintasi jembatan darurat itu dibatasi maksimal 5 ton. Ketentuan tonase ini diberlakukan demi menjaga keamanan serta keselamatan warga yang melintas. Proses perakitan fisik jembatan terus diupayakan agar rampung secepat mungkin. Tahapan pekerjaan saat ini fokus pada penyambungan rangka utama sebelum dilanjutkan dengan pemasangan panel lantai jembatan. Pengawasan operasional jembatan darurat akan melibatkan koordinasi teknis bersama Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Personil Babinsa Kodim 1007 Banjarmasin juga akan dikoordinasikan di lokasi. Gasan turut mengontrol tonase kendaraan yang melintasi jembatan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

akan sajikan beberapa informasi kuliner ini dari khas Wonosobo ya. Ya, dan sana Wonosobo ini bukan sekedar kota dengan udara sejuk dan pemandangan dataran tinggi yang memukau di Jawa Tengah. Nah, di balik keindahan alamnya, kota Wonosobo ini menyimpan kekayaan kuliner yang sama menariknya ya, mulai dari hidangan hangat yang mengenyangkan dan sampai dengan camilannya yang sempurna dijadikan juga souvenir untuk keluarga. Nah, setiap makanan-makanan khas Wonosobo ini punya cerita, tradisi dan juga kearifan lokal dari masyarakat Wonosobo yang memang sudah diwariskan secara turun-menurun ya. Sebagian besar kuliner khas Wonosobo ini mudah ditemukan di warung-warung tradisional yang tersebar di penjuru kota Wonosobo. Harganya juga cukup bersahabat, sehingga wisatawan bisa menjelajahi berbagai pilihan rasa tanpa khawatir soal anggaran. Nah, misalnya ada mie ongklok ya, dan sarang perumpat. Mie ongklok ini adalah kuliner ikonik Wonosobo yang paling sering disebut pertama kali ketika wisatawan bertanya soal makanan khas daerah Wonosobo. Hidangan ini terdiri dari mie kuning yang direbus dengan teknik ongklok ya, itu dicelup berulang kali dalam air panas menggunakan keranjang bambu kecil. Oh, berarti ini seperti orang bikin mie ayam itu ya. Jadi mie-nya tuh dimasukkan berulang kali ke air panas menggunakan keranjang bambu kecil. Kemudian disajikan dengan kuah kental berbahan tepung kanji yang gurih dan juga sedikit manis berkat tambahan gula Jawa, taburan ebi dan juga daun kucai segar di atasnya, menghadirkan aroma yang khas dan menggugah selera. Mie ongklok ini paling nikmat disantap bersama sate sapi atau juga dengan tempe kemul yang renyah, menjadikannya satu paket makan siang atau makan malam yang lengkap. Harganya sangat terjangkau, berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 per porsi. Nah, warung-warung yang menyajikan mie ongklok ini mudah ditemukan di pusat kota Wonosobo, terutama di kawasan pasar tradisional ya. Itu tadi mie ongklok. Nah, selanjutnya ada tempe kemul. Tempe kemul ini adalah gorengan khas Wonosobo yang hadir sebagai pendamping sempurna untuk mie ongklok. Meski nikmat juga disantap sendiri sebagai camilan sore ya. Tempe diiris tipis kemudian dibalut dengan adonan tepung berbumbu yang mengandung kucai cincang, menghasilkan lapisan luar yang renyah dengan aroma wangi yang langsung tercium begitu keluar dari penggorengan. Nah, jadi perpaduan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari tempe goreng biasa. Satu buah tempe kemul itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp1.000 sampai Rp2.000 per buahnya, sehingga wisatawan itu bisa menikmati beberapa buah sekaligus tanpa menguras kantong. Jadi camilan ini tersedia di hampir semua warung tradisional dan juga pedagang kaki lima di Wonosobo sepanjang hari ya. Dan selanjutnya ada opak singkong. Opak singkong ini adalah camilan tradisional Wonosobo yang berbahan dasar singkong yang melalui proses panjang sebelum siap disantap. Singkong parut dibentuk bulat pipih, lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering dengan sempurna. Kemudian digoreng hingga mengembang renyah, hasilnya adalah kerupuk bertekstur ringan dan garing dengan cita rasa gurih alami, singkong yang sulit didapat dari camilan modern manapun. Nah, opak singkong sangat populer sebagai oleh-oleh karena tahan lama dan mudah dibawa pulang. Harganya itu berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 per bungkus, menjadikannya pilihan souvenir makanan yang hemat tapi berkesan. Nah, tersedia di berbagai toko oleh-oleh dan pasar tradisional di Wonosobo.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: bintang.
1: Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, terserah berapa masih di Dandaman Banua. Kita masih dengan info kulineran ya, dari daerah Wonosobo ya, dan Sanang Perompak. Tadi sudah beberapa kita sajikan, yaitu mie ongklok, kemudian tempe kemul, kemudian juga ada opak singkong. Nah, selanjutnya ada nasi megono. Nasi megono ini adalah sajian nasi khas yang menjadikan urap nangka muda sebagai komponen utamanya. Nah, jadi nangka muda ini dicacah halus ya, kemudian dibumbui dengan campuran rempah-rempah khas yang kaya akan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Kemudian dicampur dengan nasi hangat sampai menyatu sempurna. Rempah-rempah yang digunakan membuat nasi megono ini memiliki profil rasa yang kompleks dan berbeda dari olahan nangka muda pada umumnya. Jadi hidangan ini cocok dijadikan sarapan atau juga makan siang karena memang porsinya mengenyangkan dan kandungan gizinya itu cukup seimbang ya. Harga per porsi berkisar antara Rp8.000 sampai Rp15.000. Jadi sangat ramah di kantong. Nasi megono ini biasa ditemukan di warung-warung nasi tradisional yang buka sejak pagi hari di Wonosobo ya, dan Sanang Perompak ya. Ada geblek. Geblek ini adalah camilan kenyal khas Wonosobo yang terbuat dari tepung tapioka yang dibumbui dengan bawang putih dan juga galan atau lengkuas. Adonannya dibentuk menyerupai angka 8 atau lingkaran, kemudian digoreng hingga permukaannya itu sedikit kecoklatan dengan bagian dalam yang tetap kenyal dan lembut. Aroma bawang putih yang harum berpadu dengan rasa gurih lengkuas yang menciptakan camilan ini sulit berhenti untuk dimakan ya. Nah, geblek ini sering dijadikan teman makan dengan sambal kecap atau dimakan begitu saja sebagai kudapan sore yang hangat ya. Harganya berkisar hanya Rp5.000 sampai Rp10.000 per bungkus. Sangat terjangkau dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional Wonosobo. Geblek sendiri juga tersedia dalam kemasan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, ada juga dendeng gepuk ya, dan Sanang Perompak. Dendeng gepuk ini adalah olahan daging sapi khas Wonosobo yang proses pembuatannya itu dimulai dengan memukul pipih potongan daging menggunakan alat khusus agar serat-seratnya melembut dan bumbu itu bisa lebih mudah meresap. Daging yang telah digepuk ini kemudian dimasak dengan bumbu lokal pilihan menghasilkan cita rasa yang unik, manis, gurih, dan sedikit pedas dalam satu gigitan. Teksturnya yang tipis dan renyah di bagian luar namun tetap berair di dalam. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar olahan daging ya. Dendeng gepuk sendiri itu cocok kalau dinikmati sebagai lauk nasi hangat ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh yang tahan lama. Jadi harganya per porsi hanya sekitar Rp25 sampai Rp50.000. Menjadikannya pilihan yang sedikit lebih premium ya kalau dibandingkan kuliner Wonosobo lainnya, tapi tetap sepadan dengan cita rasanya yang otentik. Nah, ada lagi carica. Carica ini buah tropis ya yang berukuran kecil yang hanya tumbuh subur di dataran tinggi Dieng, kawasan yang berbatasan langsung dengan Wonosobo. Jadi buah ini memiliki rasa asam manis segar yang khas dan paling banyak itu diolah menjadi manisan dalam sirup gula yang harum. Manisan carica sendiri dikemas dalam botol kaca atau plastik, menjadikannya salah satu oleh-oleh paling ikonik dari Wonosobo yang selalu diburu oleh wisatawan. Nah, dasarnya selain sebagai camilan penutup yang menyegarkan, manisan carica ini juga sering dijadikan hiasan meja makan atau hadiah untuk keluarga. Harga per botolnya itu berkisar antara Rp15.000 sampai Rp30.000, jadi tergantung ukuran dan juga merek. Tersedia luas di toko oleh-oleh sepanjang jalur menuju Dieng maupun di pusat kota Wonosobo.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan urang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Tuh, minjam 100, Bang.
3: Minjam-minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
2: Umak, bukannya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
3: Kada kaya itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
3: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah.

Dan sana kita masih di info kuliner di Dandaman Banua, masih dengan makanan-makanan khas dari Wonosobo ya. Nah, selanjutnya itu ada keripik jamur ya dan sana. Keripik jamur ini adalah camilan gurih berbahan dasar jamur segar yang diiris tipis kemudian digoreng sampai renyah sempurna. Keistimewaan camilan ini sendiri ada pada pilihan rasanya yang beragam, mulai dari original, balado, keju, barbecue, sehingga setiap orang itu bisa menemukan varian yang paling sesuai dengan seleranya. Teksturnya ringan, renyah, menjadikan camilan ini mudah habis bahkan sebelum sampai di rumah ya. Harganya itu hanya sekitar 15 sampai 25 ribu rupiah saja per bungkusnya. Ada sagon bakar kemudian ya. Sagon bakar ini adalah kue tradisional khas Wonosobo yang terbuat dari campuran kelapa parut dan tepung ketan, kemudian dipanggang hingga permukaannya kecoklatan dengan aroma karamel yang menggoda

Pemanggangan sendiri menghasilkan tekstur yang sedikit kering di luar, namun tetap lembut dan gurih di dalam. Dengan cara cita rasa manis yang alami dari kelapa yang tidak terlalu menyengat. Nah, jadi kue ini adalah representasi sempurna dari kekayaan cita rasa tradisional Jawa Tengah yang sederhana tapi sangat membekas. Nah, ada rengginang Wonosobo juga. Ini adalah camilan kerupuk tradisional yang terbuat dari beras ketan padat. Dan versi Wonosobo itu punya ciri khas tersendiri dengan bumbu bawang putih atau terasi yang meresap hingga ke dalam. Proses pembuatannya sendiri itu melibatkan penjemuran beras ketan yang telah dibentuk bundar hingga kering, lalu digoreng hingga mengembang dan renyah saat digigit. Hasilnya adalah kerupuk tebal berukuran besar dengan rasa gurih yang kuat dan aroma yang khas ya. Masih banyak sebenarnya makanan-makanan khas Wonosobo yang lainnya. Mungkin nanti dalam waktu dan kesempatan kita akan sajikan lebih lengkap lagi ya untuk Anda pendengar Pro4. Semoga saja ini akan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, utamanya yang hari kita dapatkan infonya dari daerah Wonosobo ya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasanak putusnya jembatan Mantuil kada menghalangi aktivitas masyarakat. Polresta Banjarmasin bergerak cepat, yakin dengan menyiapkan layanan perahu penyeberangan gratis gasan warga nang terdampak. Perahu tersebut disiapkan gasan membantu mobilitas warga, termasuk menyeberangkan orang dan kendaraan roda 2 selama proses jembatan Mantuil belum dapat dilalui. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyampaikan bahwa layanan ini merupakan akan bentuk kehadiran Polri, gasan membantu masyarakat nang aktivitasnya terganggu. Hal ini akibat putusnya jembatan. Menurutnya layanan penyeberangan diprioritaskan gasan menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan, terutama pekerja, pelajar, lawan jua warga nang sehari-hari menggunakan akses jembatan Mantuil. Pelayanan perahu penyeberangan akan terus dilakukan selama jembatan belum bisa kembali digunakan. Selain menyediakan perahu, Polresta Banjarmasin juga menyiagakan personel Satpol Lairut Polresta Banjarmasin lawan juga Polsek Banjarmasin Selatan di lokasi. Personel tersebut bertugas membantu pengamanan serta memastikan proses penyeberangan masyarakat berjalan aman lawan tertib. Langkah cepat ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi warga sehingga putusnya jembatan Mantuil kada sepenuhnya menghambat aktivitas lawan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Pro4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, dan salam perempat dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari Selasa hari ini 1 September 2026 di ruang UMKM. Oke, apa kabar pian seberataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Walaupun saat ini cuaca di tempat kita ini masih diselimuti oleh kabut asap ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menjaga kesehatan dengan baik dan selalu dalam kondisi sehat. Ya, pagi menjelang siang hari ini saya Rinda Rianti bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Dr. Insinyur Haji Dedi Hamdani STMT, Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang integritas layanan tingkatkan kapasitas IKM. Ya, kalau kita bicara IKM, industri kecil, menengah atau IKM ini memang punya peranan yang sangat penting ya Dang Sanak ya, dalam menggerakkan roda perekonomian daerah ya, dari usaha rumahan, ada industri pangan, kerajinan, sampai dengan berbagai produk lokal. Ini IKM itu tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat. Dan yang jelas juga untuk mengembangkan IKM yang kuat itu mungkin tidak hanya cukup dengan modal saja ya Pak ya, atau juga produk yang bagus, tapi kemampuan pemasaran ini yang penting juga ya. Ada satu lagi yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu integritas dalam memberikan layanan ya Pak ya. Ini yang terpenting. Nah, kita akan bicarakan ini, nanti kita berikan kesempatan juga untuk Anda Dang Sanak yang ingin bergabung, boleh melalui 0511 3252 602, atau juga di WhatsApp kita 0895 3405 095 39, atau juga di live chat kita ya, YouTube Rumpat RRI Banjarmasin. Ya baik Pak, mungkin bisa kasih pengantar dulu untuk topik kita pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, yang berbahagia semua pemirsa Rumpat RRI Banjarmasin, pada kali ini kesempatan ini kita mengangkat tema integritas layanan untuk meningkatkan kapasitas IKM. Kenapa ini kita angkat? Karena seperti sampai ke pembukaan tadi bahwa PM berusaha, PM mencari usaha, PM mengembangkan program IKM kita tanpa adanya layanan yang berintegritas dari dinas pendamping, ya kita akan susah. Pasti PM akan ujung-ujungnya ngelih benar ya, berusaha di Banjar ini ya, banyak benar perizinannya ya, berbulit-bulit ya, kita putar-putar ya, pingpong sana pingpong sini ya. Nah, oleh karena itu ini penting kita sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah daerah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin memberikan layanan khusus untuk meningkatkan kapasitas IKM. Bagaimana layanannya itu? Kita punya tiga layanan utama yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian. Yang pertama terkait dengan pengembangan IKM itu adalah bagaimana kita coba melengkapi ya legalitas dari produk-produk IKM. Apa itu? Ya, terkait dengan mereknya, terkait dengan sertifikasi halalnya ya, terkait dengan pengemasannya. Nah, ini layanan-layanan yang kita berikan, dan layanan ini bersifat gratis. Iya. Gratis. Nah, dapat pian informasinya gratis. Tapi begitu pian masuk ke dalam dinas menanyakan itu, pian menemui petugas-petugasnya. Nah, yang kami khawatirkan ini ternyata integritas petugas ini yang kada baik.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu kami sampaikan. Nah, itu tadi. Nah, ini juga peringatan dari bagi kami juga, dengan bagi konsumen dari KM juga yang mendapatkan pelayanan, bahwa kami berkomitmen ya, dinas berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terintegritas. Ya, artinya kami akan melayani sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak ada namanya itu pelicin. Tidak ada namanya itu kroni, ya tidak ada yang namanya itu gratifikasi di sana. Kalau memang lengkap syaratannya kami ajukan, kita dorong, malah kita berupaya membantu kelengkapan-kelengkapannya itu. Biar kada perlu ngalih-ngalih, kada perlu harus lewat calok-calok langsung, ya kami jelaskan ya berapa. Kenapa ini penting ya? Karena pertama, jika layanan yang kami berikan itu bersih ya, ya ini dari kami sendiri yaitu kan kami menjamin bahwa proses pelaksanaannya tanpa ada embel-embel apapun. Jika pian lengkap usahanya, lengkap persyaratannya, pasti akan kita dampingi dan pasti akan kita teruskan. Kami juga memberikan kepastian, ya, kami akan memberikan perlindungan data yang sudah masuk, kami akan simpan, kami jaga data itu supaya pian ini kada kemana-mana. Artinya gini, kada, Pak, kami belum data ke pian jar, nyata jar diambil orang, Pak, aja kada. Makanya kami coba menyiapkan data-data seperti itu melalui sistem CDP, ya, pian
0: terjamin lah,
1: terjamin,
0: ya.
1: Ya, baru ketiga terkait dengan integritas. Nah, di pelayanan yang kami berikan ini memang sudah kami set, ya, melalui aplikasi. Jadi pemenuhan data-data itu melalui aplikasi. Oleh karena itu kalau pian pakai calo tuh kami bingung juga, kenapa diuruskan, sedangkan data itu pian bisa olah sendiri pakai HP pun kawa. Nah, itu yang kami coba memberikan masukan kepada pian-pian sebagai IKM-IKM yang hendak melengkapi legalitasnya. Ayo langsung datang, kita akan layani, kita akan dorong pian, akan membantu pian bagaimana cara mengisinya.
0: Jadi intinya jangan keler tuh,
1: dan jangan percaya ke calo tuh. Ada pengalaman, memang ada beberapa oknum-oknum ini yang menawarkan, Pak, kalau pian hendak mulah halal, Pak, 5 juta aja kena teruskan. Padahal jika melalui kami, pendampingan kami gratis. Gratis. Pian tinggal memasukkan data dari NIB, ya, di lokasi tempat usaha. Kalau itu produknya makanan, mana resepnya? Yang kami minta itu bahan dasarnya aja, ada gramasinya. Jadi ayo isi, aplikasinya ada.
0: Didampingi juga itu, Pak.
1: Didampingi. Malah kami
0: sudah dibiarkan gitu aja, Pak.
1: Jadi tinggal ngisi, misalnya lah pian berjual limus nih. Limus itu komponennya kan ada banyunya, ada pewarnanya, ada gulanya, ada perasanya loh. Nah, itu aja yang julung. Banyunya sudah ada halalnya, kada aja. Pak, kami banyu dari PDI, Pak, sudah halal, Pak, aja. Lanjut. Gulanya kami nukar merek ini, Pak.
0: Sudah ada halalnya juga.
1: Lanjut. Kan cepat. Nah, jadi kendala itu jika pian lewat calo diminta, pian harus ada ini, kalau kada dibari jarinya, kada diurusnya. Nah, itu yang salah. Nah, integritas itu yang kami jaga di pelayanan kami supaya apa? Supaya masyarakat yang ngurus izin gampang. Seperti itu, ya.
0: Jadi mungkin orang-orang becalo-calo ini yang kada paham, yang kada ngerti, ya.
1: Makanya itu melalui kegiatan kita di RRI Pro 4 ini kami sosialisasikan terus, ya. Kami sosialisasikan bahwa perizinan itu sekarang gampang. Pian mau urus NIB sehari tuntung ada. Sampai isi datanya, selesai.
0: Yang penting itu tadi, jangan kolet, lo terbuka lah.
1: Dan jangan takut bertakun. Nah, makanya kalau ada yang nanti yang bertakun tentang, Pak, bagaimana harus izinnya, ayo takunakan. Nah, mumpung kita on air, kan. Gitu. Nah, baru selanjutnya, seperti kami sampaikan tadi, kegiatan pelayanan yang tidak berintegritas ini yang akan menimbulkan bahaya penyelewengan. Ujung-ujungnya istilahnya tuh korupsi, ya. Korupsi itu bukan berarti beri duit aja. Pelayanan yang tidak sesuai aturan itu juga korupsi posisinya. Nah, jadi jika kita melakukan tindakan korupsi dalam pelayanan, yang dirugikan sebetulnya masyarakat. Ya, kita secara pelaksanaan kewajiban, jika kita tidak melayani IKM, ya, dengan baik, kita menyelewengkan, kita tidak jujur tentang aturan, ya, kita tidak adil dalam perlakuan, itu semuanya nilai integritas yang akan terganggu. Akhirnya apa, IKM kita
0: kalau tumbuh,
1: yang seharusnya dia izinnya itu sehari tuntung, gara-gara aduh saya diurus yang ingin, yang kadang membayarinya kena aja dia anggapnya, oh ini belum lengkap lengkap terus. Nah, itu yang membahayakan. Kasian IKM-nya yang seharusnya dia bisa berusaha, bisa dapat penghasilan, akhirnya tertunda. Seperti itu. Makanya kami terus menggaungkan bagaimana petugas kami, ya, mempunyai integritas yang baik. Tapi juga kami berharap IKM-nya juga jangan menawari macam-macam.
0: Sesuai prosedur aja lah.
1: Prosedur. Karena sekarang ini semua tercatat. Jika kelengkapan dokumen tidak diupload dalam sistem, pasti tidak kawal diproses. Nah, itu juga salah satu cara kami untuk membentengi kelakuan-kelakuan yang kada baik tadi, yang calon-mencalon tadi, yang sistem yang macam-macam, kalau dokumen kada lengkap, otomatis dia tidak akan bisa diproses.
0: Ya, jadi artinya integritas ini adalah sebuah kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen ya untuk bisa memberikan pelayanan IKM kita.
1: Karena tanpa itu, bagaimana lagi IKM ini mau berkembang? Ya. Dia mengeluarkan ijazah. Contohnya ya, IKM kita ini kan salah satu masalahnya adalah akses pasar. Pasar ini sekarang konsumen kita ini kan pintar, dia akan memilih. Jika suatu barang, ya mereka sekarang kan kada milih yang murah, asal murah aja kadang dia melihat kualitas. Barangnya kada jelas pak aja, bungkusnya aja, mereknya aja, yang ini siapa penanggung jawabnya aja, halal kada aja, kan situ. Akhirnya kan dia punya segmen pasarnya kan berkurang. Ya nyata dulu untuk masuk ke retail-retail modern, ya
0: di toko-toko
1: modern, kada kawa. Pasti akan syarat itu. Nah, akhirnya apa? Pasarnya kan berkurang. Jika pasar berkurang, produksinya
0: berpayu jadinya.
1: Nah, bahaya kada payu ini kan retur, akhirnya rusak,
0: rugilah.
1: Nah, rugi modalnya. Akhirnya dia akan gulung tikar.
0: Iya, karena sekarang konsumen kita tuh cerdas. Seperti yang Pian sampaikan tadi, sampai teliti gitu. Masa kadaluarsanya, halalnya.
1: Aja kalau dilihat, nah kemasannya apa aja, bocor nih aja, kada kawa nih pak aja, kempes nih gini, layat nih aja kalau kerupuknya nih aja, kada kawa lagi. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang kita coba bantu dan kita lindungi.
0: Jangan sampai merugikan IKM kita.
1: Jangan sampai itu. Makanya kita di Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin tuh ada namanya layanan kemasan. Jadi setelah kita bantu mereka melengkapi legalitasnya, produknya ini kita bantu untuk kemasannya supaya apa, produknya bisa masuk di pasar. Kemasan itu kan sekedar bukan menempati barangnya aja kan, juga sebagai brand untuk promosi, menjaga kualitas bahannya yang di dalam. Nah, kita bantu itu. Jadi kita arahkan mereka supaya kemasan yang kita buat itu sesuai dengan produknya.
0: Sekarang ada rumah kemasan kan?
1: Ada. Kita coba lengkapi terus rumah kemasan itu. Jadi yang dulunya kita cuma bisa bikin kemasan karton, kita sekarang bisa plastik. Kita bisa bantu sampai plastik, sampai ke bahan aluminium bisa kita bantu. Dari desain nol, dia cuma datang barang wara, nama usaha aja, kita bikinkan desainnya. Jadi mereknya pak, merek ulun nih Intalo, ya Intalo apa aja, ayo pak aja ngarannya aja. Nah, jadi dari
0: jadi bisa komunikasi
1: jadi waktu dia pengambil merek pun kita arahkan sampai kita daftarkan ke Kemenkum. Supaya apa, supaya jika Pian Payu nih, nah merek Pian nih, brand Pian nih kan ada diambil orang. Banyak loh kejadian di Banjarmasin, brandnya diambil. Jangankan itu.
0: Dibel dong, ambil dong, anu.
1: Ya sudah payu loh. Nah, yang sudah payu pun sekarang banyak merebutnya. Nah, seperti itu. Jadi kita menjagakan produk-produk IKM kita melalui pelayanan kami yang berintegrasi. Nah, berintegritas. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, baru saya juga, kami juga punya kegiatan dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin ini, kami juga melakukan lomba-lomba. Ada 3 lomba yang dilakukan oleh di bidang perdagangan, perindustrian Kota Banjarmasin. Yang pertama itu yang berhubungan dengan peningkatan pemasaran dari produk IKM. Yang kami mintakan partisipasinya dari para pengusaha. Ya, yang pertama itu terkait dengan lomba toko modern pro IKM. Jadi kami minta semua toko-toko modern yang ada di Banjarmasin, itu membantu pemasaran. Karena sesuai dengan perda kita 2014, setiap retail modern, toko modern yang masuk dan beroperasi di Kota Banjarmasin wajib menyediakan stand khusus menjual produk IKM Kota Banjarmasin. Itu ada peraturannya. Nah, sekarang kita lombakan nih, kita mau lihat retail
0: sejauh mana,
1: retail mana nih yang ikutin ini. Nah, tujuannya apa? Supaya membantu masyarakat yang selama ini IKM berjualan di rumah saja, ada wadahnya nih.
0: Iya, bisa ke retail modern.
1: Retail modern. Nah, alhamdulillah ini ada beberapa retail yang sudah membantu. Tapi kan kita coba lagi, makanya kita berikan lomba nih, kita akan lomba supaya retail ini berlomba-lomba juga membantu. Iya. Selain memenuhi kebutuhan kewajibannya, juga mereka akan membantu pemasaran dari IKN Kota Banjarmasin.
0: Nah, ini artinya berbanyak-banyakan gitu kok. Dari retail modern ini
1: banyak untuk menabung produk. Jadi ada dua penilaian. Yang pertama, banyak jumlahnya, banyak produknya. Yang kedua, continue.
0: Oh ya, continue ini yang penting lah.
1: Kita walaupun dia jualnya cuma 10 tapi terus menerus kan banyak juga akhirnya kan.
0: Akhirnya terbantu terus.
1: Terbantu terus. Yang penting pasarnya ada terus.
0: Lancar. Nah,
1: yang kedua, nih kami juga minta bantu ke pengusaha perhotelan. Nah, ada namanya lomba hotel pro IKM. Ini kami sama hotel ini kami minta bantu untuk menyediakan pemasarannya.
0: Ada dua
1: kategori untuk hotel ini. Yang pertama, mereka menyediakan pojok UMKM-nya. Yang kedua, mereka membantu pemasaran produk IKM yang sudah tergabung ke dalam harga hotel kamar. Karena kami lihat hotel-hotel di luar Kalimantan rata-rata menggandeng produk UKM dalam kamarnya. Kalau usah banyak-banyak 20 ribu, 30 ribu aja masuk dalam harga kamar, udah lumayan membantu. Jadi kemarin kami sempat ngobrol dengan PHRI Kota Banjarmasin. Kalau mau hitung-hitung Pak aja, jumlah kamar di Kota Banjarmasin ini hampir 1000 Pak. Baik yang Melati maupun Bintang. Kita kok usah tinggi-tinggi gini jauh loh, 50% aja terisi jauh loh. Udah baik, berapa banyak produknya. Nah, tapi balik lagi, kami melihat bahwa kami tidak bisa memaksakan, tapi tetap IKM yang masuk ke dalam hotel ini sesuai dengan standar hotel. Contoh, hotel-hotel kan punya standar tertentu, ada kelas-kelasnya hotel kamarnya kan, kami menyesuaikan itu. Nah, silahkan hotel membuat kriteria sebagaimana retail membuat kriteria produk IKM apa aja yang bisa masuk. Nah, itu yang kita dorong. Tapi kami sekarang ini dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500, kita ngadakan lomba. Ya, mudah-mudahan dengan lomba ini semangat hotel-hotel ini untuk membantu IKM kita itu makin bagus. Nah, yang terakhir, kami ada lomba ini juga konten produk.
0: Rame ini kan konten-konten nih.
1: Kita kan lagi viral nih, banyak nih kan, banyak ibaratnya podcast-podcast, banyak konten-konten ya dari Gen Z kita ini. Ayo kita manfaatkan, bantu Bang IKM kita untuk memasarkan produknya. Bikin konten-konten tentang produk IKM. Jadi konten misalnya produknya sasirangan, bikinkan kontennya kerjasama dengan IKM-nya. Masukkan umpatan ke lomba, itu yang kami cari. Supaya apa? Selama ini kan paham saja kita loh, kalau pengusaha kita, IKM kita ini kada lincah benar. Selancar ya loh.
0: Pada semuaan
1: bisa. Nah, melalui kegiatan ini akhirnya kan kami
0: kolaborasi.
1: Gen Z kita punya ladang nih, bisa kerjasama dengan pengusaha IKM kita untuk membantu pemasaran. Itu yang kita cari. Jelas nih, konten-kontennya jelas. Ini produknya ini. Nah, kita bantu pemasarannya.
0: Justru ini akan lebih luas karena mendunia.
1: Nah, itu yang kita coba galakan mulai tahun ini. Mudah-mudahan ini akan terus ada setiap tahunnya. Jadi kita bantu agar pemasaran dari produk-produk UKM ini bisa tersalurkan dengan hobi-hobi konten dari anak-anak muda kita. Tapi dengan syarat mereka harus kerjasama. Kerjasama bahwa ini nanti kayak gini sistemnya, dan itu kita mintakan dalam persyaratan lomba ini pernyataan kerjasama dari IKM-nya. Sekali lagi, yang diupayakan oleh pemerintah daerah khususnya dari Dinas Perdagangan Industri Kota Banjarmasin, kita mendorong penyediaan pasar untuk produk-produk IKM Kota Banjarmasin, karena pasar adalah yang membantu untuk meningkatkan omset dari produknya. Jika meningkat, kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan ekonomi secara makronya. Satu produk itu berapa banyak yang terlibat, berapa banyak lapangan kerja yang akan diciptakan.
0: Ya,
1: perputaran kan lumayan. Jadi kayak kita contohkan tadi, yang pengusaha limus itu yeah. berapa orang yang hidup yeah, dari situ. Yeah. Nah, itu yang kita coba. Kita jangan memandang dari segi oh ini kan cuma satu segmen, tapi berapa banyak pengusaha limusnya? Yeah. Berapa banyak pengusaha pade keringnya? Ya kan perputaran ekonominya yeah. kan lumayan besar.
0: Iya, yeah, berjalan.
1: Apa? Berjalan. Nah, itu yang kita coba dorong di pasokan akhir dari yeah. sebuah produk di marketnya di yeah. pasaran.
0: Nah, ini seperti tadi sampai kapan nih Pak lombanya? Sudah dimulai apa belum?
1: Sudah dimulai. Kita umumkan. Sekarang lagi tahap pendaftaran. Hmm. Jadi kami ada berapa tahapan? Dua tahapan yang ada tuh. Pertama terkait dengan administrasinya, kelengkapannya. Yeah. Jadi kita mau setiap lomba-lomba ini mereka terdaftar dengan benar, administrasinya lengkap. Hmm. Artinya apa? Legalnya. Yeah. Seperti sampaikan tadi untuk konten misalnya dia sudah memang ada surat kerjasamanya dengan yeah. produk. Yeah. Jadi jelas kan? Yeah. Jadi enggak curi-curi dia ngonten enggak. Yeah. Dia harus jelas. Nah, jadi setelah dia okay, lengkap berkasnya baru pengiriman produk. Yeah. Yeah. Nanti baru kita penjurian. Dan penjurian ini memang kita libatkan beberapa elemen. Contoh untuk yang konten kami libatkan TPRI yeah. untuk menilai. Yeah. Dari Kominfo pun ada dan yeah. dari pariwisata juga yeah. ada. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba sampaikan kepada masyarakat melalui lomba ini. Target kita tuh jelas.
0: Yeah.
1: Kami mau membantu memasarkan. Karena nanti produk-produknya ini kan hasilnya ini kita akan tayangkan nih. Yeah. Tayangkan wow ini muncul, mungkin akan muncul iklan di TVRI muncul, yeah. di kegiatan-kegiatan Pemko akan muncul, di IG resminya Pemko akan yeah. muncul.
0: Yeah. Nah, bentuk satu pemasaran
1: tidak langsung. Iya, yeah. benar. Bahwa ini produk ini udah masuk nih. Yeah. Nah, itu kita coba seperti sana. Yeah.
0: Tapi itu tadi ya, memang syarat-syaratnya ini harus lengkap berbagai perizinannya tadi. Yeah. Kalau enggak akan bisa ikut yeah, ya, Pak ya.
1: Memang itu kita dorong. Lomba-lomba ini kenapa kita masukkan perizinannya sebagai syarat, kita juga mendorong agar IKM kita ini secara legalnya terlindungi. Yeah. Ya, legalitas mereka terlindungi. Supaya nanti begitu dia besar, jelas terlindungi dengan aman.
0: Nah, kalau dilihat sekarang ini apa sih Pak tantangan dari IKM sendiri untuk apa namanya berkaitan dengan mungkin modal, teknik pemasaran dan lain sebagainya, ada nggak Pak rata-rata dari mereka mungkin hampir semuanya ya pernah mengalami kendala ini?
1: Semua,
0: memang selalu bisa konsultasi ke
1: bisa
0: perdagangan.
1: Okay. Yeah. Jadi rata-rata kan sebetulnya gini, untuk pengembangan IKM Kota Banjarmasin itu sebetulnya tahapan-tahapannya tidak semuanya memang di Dinas Perdagangan Produsen yeah. Kota Banjarmasin. Kita juga berbagi peran dengan teman-teman di Dinas Koperasi UMKM. Ya, jadi kita berbagi sana. Jadi teman-teman di Dinas Koperasi UMKM memang yang membina dari yang kecil.
0: Yeah.
1: Kecil ya, mikro kecil mereka begitu sudah mulai ada produksi potensial nanti kami binanya. Yeah. Jadi pembinaan yang ada produknya, ada produksinya itu yang kami bina dan itu kami teruskan. Dan kami di bidang perindustrian itu pembinaannya mulai dari legalitas ya, legalitas pengembangan kapasitasnya
0: yeah.
1: sampai pasarnya
0: yeah.
1: kita temukan marketnya
0: yeah.
1: Nah, nanti di bidang perdagangan di Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin juga nanti akan membantu bagaimana monitoring peredaran barangnya. Nah, kenapa kami larikan ke pasar duluan supaya mereka jelas nih,
0: iya.
1: baru kita komunikasikan juga dengan dinas koperasi dan UMKM terkait dengan permodalan.
0: Iya.
1: Dapat order pasar,
0: iya.
1: baru kami konekkan dengan modal. Iya. Supaya apa? Jelas.
0: Iya.
1: Pasarnya jelas, baru ngambil utangan.
0: Iya.
1: Jangan ngutang dulu pasar kada jelas, ya kan gitu kan? Kasihan mereka nih bayar-bayar, iya, bayar, dia harus bayar kan?
0: Jadi bisa berdarah-darah, membayarinya kena kamal lagi.
1: Gitu,
0: lagi.
1: Makanya untuk mengurangi biaya produksi supaya mereka mendapatkan pasar ini, iya. kami bantu dengan contoh,
0: iya.
1: kemasannya kami kasih gratis. Iya. Jadi begitu mereka, Pak, kami hendak memasukkan Pak di sini, jangan ada promosi sini, kawalah Pak cetakan kemasan kawal.
0: Iya.
1: Jadi gratis dari sana saja. Jadi barangnya masuk ya, ayo pian tawarkan dulu. Nah, contoh kemarin yang kami kurasikan dengan salah satu retail, kami bantu mereka kurasi sampai Pak diterima Pak Ayah di retail Pak Ayah. Berapa nupian gerainya? Kami di tahap pertama nih Pak dikasih 15 gerai Pak aja. Silakan yeah. masuk di sana aja.
0: Yeah.
1: Berapa produk per gerai? Minimal 10 Pak. Artinya apa? Sudah 150 produk kan?
0: Iya.
1: Yeah, yeah. 150 produk. Sistemnya gimana? Payo dibayar Pak Ayah langsung ya. Nah, baru setelah itu baru PHR ikan modal.
0: Iya.
1: Jadi kan
0: karena sudah nyata nih jalan, nyata,
1: iya. Ya kan? Pasarnya ada, kan, seperti itu. Nah, hal ini yang kita berikan masukan kepada IKM kita. Nah, selain mereka tuh akan offline, ya, artinya kira-kira kan? Sekarang yang online. Nah, itu tadi yang mulai lomba tadi, terbantu lomba, promosikan melalui lomba. Ya, mereka dapat konten, akhirnya orang bisa dapat, orang bisa tahu tempatnya di mana. Karena salah satu materi dalam konten kami juga menyarankan, tolong produk ini di mana tempatnya. Siapa yang mengolah, harganya berapa. Harus tersampaikan di konten itu, orang yang tahu. Oh ini Pak, harganya murah di sini, Jar. Kalau ke sini, Jar. Tempatnya mana? Ini tempatnya. Nah, seperti itu yang kita...
0: Sangat bagus, kesempatan yang bagus lah buat jadi kan, para IKM kita.
1: Kita kan tahu jadi tempatnya di mana. Padahal kami juga selain beberapa kali kesempatan, dua kali, tahun ini sudah dua kali kami ke pelatihan juga. Memang ada IKM-IKM ini, pernah ada sekitar 50 IKM yang sudah kami ikutkan juga dalam pembekalan cara bikin konten sederhana. Memanfaatkan yang aplikasi yang gratis. Tajarin sudah. Kalaupun dia ada kerjasama, dia bisa bikin sebetulnya. Kan konten-konten gratis kita banyak di aplikasi itu. Sudah kita ajarin cara bagaimana bikinnya. Mudah-mudahan itu dipakai dan ikut lomba.
0: Jadi satu motivasi
1: bagi mereka. Iya, untung mereka ini. Cuma memang namanya ini baru. Memang kegiatan ini baru sekali ini kita laksanakan dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin. Ya, supaya meriah lah. Meriah, tapi kan tujuannya jelas ya. Bagaimana produk kita nih dikenal. Ya, bukan produk keluar terus yang masuk, tapi produk kita yang lebih harus menguasai pasar di Kota Banjarmasin.
0: Menghidupkan produk-produk kita dari daerah kita seorang, malah tuh lebih kita kenalkan ke daerah lainnya, agar pemasarannya juga lebih luas.
1: Satu juga yang kami minta dalam konten ini, ya, dalam produk-produk semua IKM, tolong jujur.
0: Itu terpenting. Packagingnya bagus, dalamnya nyaman.
1: Harus jujur. Kalau kita bunyikan, Pak, ini rasa jeruk, bujuran rasa jeruk,
0: bila. Jangan rasa apel.
1: Nah, itu tadi. Jadi connect loh dengan materi kita bahwa integritas itu bukan sekedar jargon. Dia harus kita lakukan dengan baik. Kita harus adil, harus jujur. Kalau kami harus adil memberikan pelayanan, tapi IKM juga harus jujur menyampaikan produk dia. Nah, itu juga itu akhirnya apa? Kalau kita sudah cacat di situ, kita tidak jujur di dalam menyampaikan data produk kita, yang rugi konsumen juga, dia juga yang rugi. Akhirnya produknya kada payu. Orang kada percaya lagi, akhirnya rusak loh. Nah, itu yang coba kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan kita seperti ini.
0: Jadi kejujuran ini penting lah. Jangan sampai orang jarang itu melakukan. Sekali aja kada lagi.
1: Integritas itu bukan kami sebagai bagi pemberi pelayanan, tapi juga harus diberikan oleh perusahaannya dari IKM-nya.
0: Jadi ini juga IKM-nya diberikan pembekalan seperti itu
1: Pak? Harus ya. Jadi waktu dia ngisi produknya, kami tahu nih, ini apa. Soalnya itu akan muncul. Contoh, mereknya merek keripik udang ya. Tapi bujurlah udang. Kan itu loh. Nah, itu yang kita berikan masukan. Jangan sampai
0: sesuai ingredientnya
1: Jangan sampai orang ini merasa tertipu, akhirnya kada payah lagi pun pian. Ya rugi pian.
0: Iya, lain rasa udang
1: lagi. Rasa udang banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu prinsip-prinsip kejujuran ini, integritasnya perlu kita
0: sampaikan. Sangat penting. Ya, baik, mungkin kita jeda dulu saat setelah ini akan kita sambung lagi perbincangan di kesempatan kali ini tentang integritas layanan meningkatkan kapasitas IKM. Nanti akan kami berikan kesempatan juga bagi Pian untuk ikut bergabung.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skorting kelas dulu yang semalam, Mi, di area ini.
2: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komisi perbayaran.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di ruang UMKM. Kita masih bicara tentang integritas layanan untuk meningkatkan kapasitas IKM. Masih bersama Bapak Dr. Insinyur Haji Dedi Hamdani STMT, Kabid Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Sudah banyak hal yang kita bicarakan dan mungkin ada di antara Anda dan sanak yang ingin bergabung, boleh di line telepon kita 0511325602 atau WhatsApp 0895340509539 atau juga di live chat Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, dan mungkin juga ada di antara dangsara Pro 4 yang ingin mengikuti beberapa lomba tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, tentang apa namanya, penguatan proyek IKM ini di toko retail modern tadi, kemudian di hotel ya, dan juga konten. Bisa dengan konten produk ya. Masih ada waktu dan kesempatan ini Pak ya, sampai tanggal?
4: Sampai minggu depan lah.
3: Sampai minggu depan ya. Masih ada waktu dan ini ya, masih bisa disiapkan dulu ya. Yang penting tadi punya kelengkapan dalam perizinannya. Ini salah satu syarat utama ya bagi yang ingin ikutan di sini. Ya, Pak, untuk sekarang ini kan banyak sekali persaingan ya, dan para IKM mungkin tidak hanya bertahan saja, tapi terus maju, bahkan harus naik kelas gitu. Nah, ini harus apa sebenarnya yang bisa dilakukan para ya, IKM kita yang mungkin hanya bisanya bertahan gitu, nggak naik-naik kelas. Gimana nih, Pak?
4: Ya, memang sekarang ini segmen pasangan berubah nih. Ya, mereka tidak sekedar mengejar harga murah seperti saya bilang tadi, tapi mereka mengejar kualitas. Oleh karena itu, kenapa kami juga memberikan layanan ya, peningkatan kapasitas dari IKM. Tidak hanya mereka jual omset ya, tapi tetap menjaga bagaimana mereka menjaga kualitas dari produk-produknya. Salah satu yang kita berikan pendampingan adalah bagaimana mereka meningkatkan mutu dari produknya. Contoh, baru-baru ini kami mengirimkan IKM kita ya untuk melakukan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan produk sasirangan ya, kami kirim ke Jogja. Di sana mereka belajar bagaimana pewarnaan alam yang selama ini kita kenal di sasirangan kita, warnanya itu bisa menyarak ya.
3: Biasa kalau warna alam ini kayak kalem ya, soft banget.
4: Bagaimana warnanya. Mereka latihan di sana, mendapatkan masukan, dilatih di sana supaya bagaimana warnanya
3: bisa muncul.
4: Nah, jadi mereka ada pelatih selama 5 hari kemarin di Jogja, dan memang kami fokuskan kemarin adalah untuk ikan-ikan sasirangan yang menang lomba. Nah, jadi salah satu apresiasi
3: hadiah ya.
4: Jadi selain mereka mendapat uang pembinaan, mereka juga mendekatkan kapasitas. Mereka tahu bagaimana caranya mencampur warna. Memang waktu mereka berangkat dari sini kami suruh bawa bawalah sabuk lin.
3: Bahan-bahannya itulah yang biasa dipakai ya.
4: Lokal kita kan. Sampai di sana padahal kan, bagaimana nih warnanya biasanya kayak gini aja nah warnanya, nah bagaimana sih bisa nyarak dan tahan lawas. Nah, itu yang kita latih. Jadi mereka diakui bahwa pengrajin Banjarmasin ini untuk motif harat. Ya, motif harat, jujur harat. Tapi bagaimana mencampur warna alam. Nah, mereka dapat pelatihan, ternyata warna alam ini harus tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Selamanya mereka udah tahu, Pak. Pak Ajar. Kawa. Hmm. Ternyata sausnya kada kawa yang biasa. Harus di treatment tertentu.
3: Iya.
4: Dian harus masukkan warnanya ini. Tawasnya harus suhu sekian. Oh, jarumannya.
3: Nah, caranya nah, ini lagi. Nah,
4: warnanya biasanya selama ini contoh kayak warna kuning ya.
3: Iya.
4: Ternyata dengan kita kok kuning-kuning muda aja nih. Jangan bisa nyarap. Ternyata ternyata suhu ini penting.
3: Iya.
4: Jadi
3: iya.
4: Suhunya harus jelas, harus tepat. Baru pH air harus diukur
3: juga
4: karena pengaruh warna. Nah, masukan-masukan seperti itulah yang akhirnya memang harus kita pelajari dan itu ya kami berikan kepada pengrajin kita, pada UMKM kita supaya mereka tahu dan produknya mereka bisa lebih bagus. Nah, pasarnya kan akhirnya lebih bagus kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita pengrajin sekedar melihat aja sekedar nih resep yang bahari Pak Ayah kan tanpa mau meningkatkan kapasitasnya, mereka nggak mau belajar lagi.
3: Harus belajar dan nambah ilmu
4: itu dia. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita dorong. Kami rutin lakukan pelatihan itu. Ini nanti di bulan September ini kami juga akan melakukan pelatihan kepada UMKM terkait dengan hasil-hasil kemarin kita kasih ini. Jadi salah satu kewajiban UMKM yang kita ikut pelatihan, mereka harus menyampaikan
3: ke UMKM lainnya,
4: mengajari supaya kita semua dapat. Walaupun mereka nggak praktek, tapi ilmunya kan terbagi seperti itu.
3: Ya itu sangat bagus, artinya tidak berhenti di satu orang aja, tapi menularkan ilmu yang kita dapat ini kepada IKM yang lain ya, agar sama-sama naik kelas ya.
4: Benar seperti itu. Jadi sudah kita fasilitasi, ilmunya harus dibagi. Nah itu nanti kita libatkan mereka. Itu satu sisi, satu segi cuma baru di sasirangan. Nanti kami juga akan masuk ke kriya. Bagaimana itu udah pengawetan dari enceng gondok. Nah, salah satu kendala kita masuk ke pasar Eropa karena teknologi pengawetan kita
3: masih kurang,
4: masih kimiawi.
3: Iya. Harusnya ya, mereka suka yang lebih alami.
4: Harus jangan kan kita kalau ini pakai pernis loh.
3: Nggih. Supaya mengkilat.
4: Nggih. Tapi dia di Eropa enggak mau masuk. Karena ini cat Pak Ayar.
3: Nggih.
4: Pada kawah ada sehatnya aja.
3: Iya.
4: Nah, harus yang alami. Nah, itu nanti yang
3: kita yang belum kita dapat lah ilmunya Pak lagi. Jadi harus belajar lagi nih kemana
4: gitu. Lagi. Makanya nanti kita coba kembangkan lagi mana sih posisinya yang produk-produk alam ini yang pengampakannya nanti kita kerjasama dengan balai-balai industri. Bagaimana metode-metode pengawetan. Tapi di waktu dekat ini yang mau kita kejar adalah bagaimana memenuhi syarat dari produk-produk kita ya, produk-produk kayak kita nih ber SNI dulu.
3: Iya.
4: Kita tahu kami sudah tanya semua produk SNI kita, ternyata IKM kita ini belum
3: ada SNI ya.
4: Salah satu kendala itu jadi kita kendala kita untuk ekspor tuh SNI juga karena diwajibkan SNI.
3: Untuk pengurusannya kayak apa Pak? Itu ngalika untuk SNI ini atau
4: nah itu yang tadi kami kerjasamakan dengan Balai Industri yang di Banjarbaru ya, jadi kita minta dampingan supaya produk kita bisa ber SNI. Mungkin nggak seluruhnya, kita akan batasi lagi kami akan pemilihan mana produk-produk kita yang punya peluang ekspor.
3: Oh iya.
4: Karena memang.
3: Jadi ini hanya untuk yang peluang ekspor.
4: Iya karena.
3: Itu sementara lah kalah.
4: Sementara ini, sementara ini kita dorong yang punya peluang ekspor dulu. Memang tidak gampang. Ya contoh saja untuk yang kayak tadi produk sasirangan, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat SNI adalah kuat tarik. Jadi tanya tuh tarik lah. Tarik kuatnya berapa nih, ada standarnya. Kalau kada sampai ini kada dapat SNI-nya. Iya.
3: Rabit
4: awal lagi. Nah, sama warnanya.
3: Iya. Iya.
4: Warnanya tuh
3: pudar kah, luntur kada?
4: Iya. Luntur kada kawa dapat SNI.
3: Iya.
4: Nah, itu kita dorong nih. Supaya standar. Jadi kami di Banjarmas, di Kalsel aja Bu belum ada sasirangan yang BSNI.
3: Iya.
4: Nah, kita mau coba kita kerjasamakan, kita coba kerjasama dengan Balai Batik di Jogja, kerjasama dengan Balai Industri di Banjarbaru supaya ada salah satu dari produk kita yang
3: BSNI
4: yang akan mendorong IKM-IKM lainnya untuk melengkapi standar-standar seperti ini.
3: Ya, ini untuk SNI sendiri ini ada biaya nggak Pak untuk pengolahannya?
4: Memang ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi kami sudah konsultasi pimpinan dan pimpinan setujui nanti biaya yang kegiatan ini kan terbatas kan akan dianukan oleh dari daerah, kan terbatas nggak semuanya.
3: Yeah.
4: Nah kita
3: Walaupun nanti kita ke depan kan, kalau memang kualitasnya semuanya bagus, bisa masuk standar SNI. Hmm. Siapa tahu karena gratis juga kayak halal dan lain sebagainya.
4: Seperti itu.
3: Iya, ya siapa tahu nanti malah ya, kita lihat.
4: Makanya lihat kan kondisinya ini kan. Ya. Bagaimana sih sebetulnya kami suka hal-hal seperti ini? Kami sebetulnya hendak meningkatkan kesadaran dari pengusaha kita bahwa produk kita ini selain dari legalitas, kita juga harus diakui dengan standarisasi. Nah, minimal standarisasi ini standar nasional. Jadi kita bisa mengklaim bahwa produk kita ini standar loh. Nah itu kita ini bisa masuk mana sih standar loh ini ya. Karena nggak mungkin kemungkinan bahwa nanti kalau batik bisa menasional,
3: apa sasaran?
4: Gitu kan. Salah satu batik bisa nasional kan dia di ada SNI-nya. Seperti itu ya.
3: Iya, mudah-mudahan karena kita bisa ke arah sana, malah seberataan sasiran ada di kepada kita. Amin. Tapi itu harus dibuktikan dulu dengan kerja kerasnya dari para IMKM kita lah untuk memenuhi standar itu. Walaupun tidak mudah, tapi Pak lah.
4: Mudah.
3: Tapi tetap ada pendampingan.
4: Harus ada pendampingan. Tetap kita komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
3: Iya, integritas.

0: jangan kalah bersaing dengan ikan lainnya, bersaingnya secara sehat.
1: Sehat,
0: sehat. Jangan saling sikut.
1: Ya, benar.
0: Tapi benar-benar saling kerjasama dan tadi tuh yang Jarpian tadi kalau dapat ilmunya ya berbagilah. Berbagi, jadi berbagi. Sama-sama bisa naik kelas seberataan, ya, sama-sama maju seberataan. Tapi adakah di antara yang mungkin Pian temui selama ini dari IKM kita nih yang ya sudahlah kayak ngijengin, ada yang kada mau untuk lebih maju karena itu tadi melihat mungkin saingan di sana kayak ini, saingan di situ kayak ini, lalu rasanya kayak kada memungkinkan tuh untuk seperti mereka yang lain, itu ada yang kayak itu lah Pak?
1: Nah itu makanya waktu kegiatan awal, semua kegiatan awal kami pendampingan ini kami dahulukan dengan sosialisasi.
0: Iya.
1: Di sosialisasi itu kami memberikan semangat kepada mereka bahwa kita ini juragan, ya kita harus punya mental juragan.
0: Iya.
1: Jangan mentalnya bukan reseller, kita punya juragan, kita punya usaha sendiri, kita ini direktur usaha kita. Buktinya apa? NIB itu ngaran Pian, kalau NIB itu ngaran Pian, artinya apa? Pian pemiliknya. Cara mau mati hidup matinya usaha Pian usahakan. Melalui kegiatan sosialisasi ini kita coba memberikan rangsangan kepada mereka untuk membangun usaha. Memang banyak nih seperti itu. Wah kami kan kerupuk aja Pak. Jadi ulang balik gini, Pian tahulah, ya mungkin ulang sebut merek lah, itu nak kerupuk Milna.
0: Iya. Itu kerupuk aja, tapi sudah
1: kerupuk aja cah ulon.
0: Nasional.
1: Coba Pian, sekarang masuk di box kita, kita tuh ada loh, kerupuknya bungkus halus ya, isinya paling 5-6 buah kerupuk aja, payu aja loh. Pian rasanya kada kalah rasa ya, nyaman pun Pian kerupuknya itu.
0: Iya.
1: Oh gitu kan. Kalau buat ya, ayo kita makan.
0: Iya.
1: Nah, yang Pian kalahnya apa? Pemasaran Pian yang kalah.
0: Iya. Packagingnya.
1: Packaging Pian. Nah, seperti itu kan. Itu yang kita beri motivasi saat kita sosialisasi.
0: Iya.
1: Jadi mereka tuh, oh iya, apa bisa Pak? Kita punya peluang di. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong kepada mereka untuk maju. Pak, nanti kami modal gimana? Hadang dulu, Pian cari pasar. Kami carikan pasar dulu, baru kita cari modal. Modalnya insya Allah daerah melalui Pak Yamin sudah memberikan bantuan. Siapa saja UMKM kita yang mau modal, butuh modal, boleh minjam sampai 150 juta tanpa agunan. Ya, sudah dikasih kesempatan juga untuk itu. Ayo silakan, tapi jangan juga biar kada usaha pinjam duit.
0: Ya kan gitu. Tapi diolah ke lain duitnya.
1: Makanya melalui kegiatan yang kita seperti ini kan kita dorong mereka
0: untuk maju dulu, berjalan dulu.
1: Ayo, dapat pasar. Ayo.
0: Iya. Ya. Jadi kamu pinjam nyaman kan? Nah, menyicilnya, beli gakannya, kada terseok-seok.
1: Nah, itu yang kita cari itu sebetulnya. Jangan dibaca ke orang lubangnya aja nutup yang kada ada ya.
0: Pusing sorangan akhirnya apalagi. Baik, kita sudah berakhir, sudah di penghujung waktu, tinggal kurang lebih 4 menit ke depan. Mungkin kesimpulan Pak dari apa yang sudah kita perdirakan bagi siang hari ini.
1: Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pemirsa sekalian, melalui forum kita hari ini, kami mengingatkan semua bahwa pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan Pusat Kota Banjarmasin mempunyai komitmen yang kuat ya untuk meningkatkan kapasitas IKM. Ya, salah satu komitmen yang ini adalah kami memberikan layanan kami yang terintegritas. Kami melayakan layanan yang kami jamin bebas dari hal-hal negatif. Kami tidak meminta macam-macam. Kami tidak mempersulit. Ya, kami akan melakukan adil sesuai ketentuan untuk Pian Perdataan. Jika Pian lengkap datanya, Pian lengkap persyaratannya, pasti akan kami berikan layanan. Dengan layanan yang terintegritas ini, kami berharap produk-produk Pian Minah ya bisa terus maju. Jika Pian tidak punya kelengkapan legalitas, kami bantu dari proses kelengkapan NIB, dari proses sertifikasi halal, sampai menjaminkan mengeluarkan sampai Pian dapat merek yang tersertifikasi dengan Kemenkum, kami bantu. Ya, sekali lagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin sangat berkomitmen ya untuk mendukung semua usaha Pian, ya produk-produk Pian, ya melalui Pak Wali Kota berharap kalau kita maju, maju kita sama-sama.

0: ya, maju bersama kita. Kita harus sejahtera bersama. Tidak ada namanya IKM-IKM Kota Banjarmasin yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Yeah. Ayo pian datang ke dinas, pasti akan kami berikan layanan yang terbaik. Yeah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Dan ya, karena ketika layanan itu punya integritas, ya, ya, kepercayaan itu akan tumbuh, lah.
0: Ya.
1: Dan ketika kepercayaan tumbuh, ini kolaborasi kita tuh akan semakin kuat, seperti apa yang Sidin sampaikan tadi. Dan ketika kolaborasi itu berjalan dengan baik juga, maka IKM kita tuh akan semakin berdaya, ya, akan naik kelas dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Insinyur Haji Dedi Hamdani STMT, Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Terima kasih juga Dang Sanang Propat yang sudah bersama kami di siang hari ini di Ruang UMKM. Akhirnya saya Rinda undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Ruang UMKM Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dasana pengelolaan sampah di Banjarbaru kada cukup hanya membangun fasilitas pengolahan. Sampah dari rumah warga juga perlu dipilah sejak awal. Sementara sistem pengangkutan kelembagaan dan pembiayaannya juga umpat dibenahi. Arah pembenahan itu menjadi bagian dari Local Service Delivery Enforcement atau LSDP, program yang mendorong peningkatan layanan pengelolaan sampah di daerah dari hulu hingga hilir. Banjarbaru menjadi satu dari 28 kabupaten kota di Indonesia yang terpilih dalam program LSDP tahap pertama. Sebelumnya ada 514 kabupaten kota yang mengikuti proses penapisan dan seleksi secara bertahap. Kunjungan lapangan tim LSDP Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI berlangsung di Aula Gawi Sabrataan Senin 31 Agustus 2026. Tim LSDP ini menindaklanjuti hasil verifikasi teknis sekaligus memeriksa kesiapan Banjarbaru menjalankan program yang itu. Dan Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabai menyampaikan sambutan dalam kunjungan lapangan program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP di Aula Gawi Sabrataan. Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabai menyampaikan terpilihnya Banjarbaru menjadi penerima LSDP ini merupakan kesempatan gagasan mempercepat pembenahan tata kelola persampahan. Sidin menyampaikan untuk jumlah penduduk Banjarbaru mencapai 293.332 jiwa di 5 kecamatan, membuat persoalan sampah menjadi tantangan yang semakin ganal. Pemkot Banjarbaru pun menyiapkan sejumlah pembenahan termasuk regulasi, penguatan kelembagaan pengelola sampah, penyesuaian tarif retribusi serta kesiapan lokasi rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Dalam kunjungan itu, tim LSDP juga mendalami 5 aspek melalui des bersama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Pembahasannya mencakup kondisi fiskal dan kelembagaan, dokumen taktis intervensi di sekolah, perubahan perilaku masyarakat lawan jawab pemilihan sampah hingga pembagian peran antara regulator dan operator. Selanjutnya tim meninjau lokasi rencana pembangunan TPST dengan LSDP pembenahan pengelolaan sampah di Banjarbaru diarahkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas. Sistemnya juga harus berjalan sejak sampah dihasilkan warga hingga proses dihilir. Demikian kabar perempat Ulurida, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
2: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
1: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
3: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Salam trompet khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tiba waktu salat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kumandang azan zuhur pertanda panggilan salat bagi kita. Mari segera kita laksanakan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu."

sabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepada

0: dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu?" Ia menjawab, "Aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan." Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan." Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, "Wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar?" Ia menjawab, "Ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya." Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Kasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel memperkuat layanan kesehatan di tengah kondisi tanggap darurat dengan menyiagakan 5 posko pelayanan bagi masyarakat dan relawan di lapangan. Layanan itu disiapkan melalui UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalsel. Kasat memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat akses pelayanan kesehatan secara cepat. Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Kalsel, Suryani Agreni Sagoba, menyampaikan 5 posko telah disiapkan sejumlah titik strategis. Menurut Suryani, keberadaan posko menjadi bagian dari langkah Dinas Kesehatan Kalsel dalam memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya gasan masyarakat yang terdampak kondisi di lapangan maupun relawan yang terlibat dalam penanganan. Selain posko yang bersifat tetap, Dinkes Kalsel juga mengerahkan tim posko keliling. Tim tersebut bergerak ke sejumlah lokasi gasan memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dan juga relawan. Suryani menambahkan, kombinasi posko tetap dan layanan keliling diharapkan mampu untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Petugas juga terus berkoordinasi dengan BPBD serta unsur terkait lainnya agar pelayanan kesehatan di lapangan dapat berjalan secara optimal. Demikian kabar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh.

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalala pun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.
1: Ma'ailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nah, material lawan teknologi yang dipakai ini nah, pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
2: nak. Nah, pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah, lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahu lah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ini salah satu lagu yang cukup viral ya.
1: Di orang kompleks paling manis
0: ya, sebenarnya dari gaya percakapan sehari-hari ya, khas Indonesia Timur ini. Diciptakan oleh Ferry Klow bersama temannya. Temannya itu siapa ya? Ya, Ferry Klow ini berasal dari Malaka, Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Jadi maknanya dari lagu ini ceritanya tentang seseorang yang namanya Veronica yang disindir karena menjadi sombong dan lupa daratan setelah status sosialnya naik ya. Ya mungkin pesan moral dari lagu ini bahwa mengingatkan ya agar kita tuh tetap menjaga pertemanan kita dengan baik dan tidak mudah untuk berubah sifat hanya karena keadaan ekonomi atau keadaan hidup yang meningkat ya. Ya, lagunya dipopulerkan oleh Ferry Klow dan Eko Sul. Sudah bagi tadi menit ke-19 di pukul 13. Selamat siang buat Anda dan sarang perempat yang sedang sibuk kembali dengan rutinitas dan aktivitasnya setelah tadi beristirahat yang cukup ya. Dan mudah-mudahan dengan makan siang dan juga sudah melaksanakan sholat zuhur, ini akan membuat pikiran hati kita menjadi lebih tenang, damai, dan stamina kita juga tambah kembali ya, semakin baik setelah makan siang. Semoga tetap semangat dalam menjalankan berbagai rutinitas dan aktivitas Anda.

0: dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekaligus

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: kuria nih, rasa hendak juga menungkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah, pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat, nini stoknya terbatas, pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
1: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Dan sana kita masih dengar lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya, dalam Pusparagam Nusantara. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah menikmati lagu dari daerah Jambi ya. Nah kalau kita bicara tentang Jambi, ini adalah provinsi yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera dengan kota Jambi sebagai ibu kotanya ya. Geografisnya Jambi ini dilalui oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Diresmikan sebagai provinsi pada tanggal 6 Januari 1957 setelah sebelumnya itu menjadi bagian dari provinsi Sumatera Tengah ya, yang sekarang ya. Di sana terkenal untuk pariwisatanya Komplek Candi Muaro Jambi. Nah, situs percandian agama Hindu Buddha yang terluas di Asia Tenggara ya. Ini salah satu pariwisata yang cukup terkenal di sana, yaitu Kompleks Candi Muaro Jambi, situs percandian agama Hindu Buddha yang terluas di Asia Tenggara.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu ditelakas, nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.

berlimpah menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru-paru dunia.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Minggu 30 Agustus 2026 turut mempengaruhi sejumlah fasilitas yang ada di sekitarnya. Salah satunya pipa distribusi air bersih milik PT PAM Banjarmasin yang tertarik hingga melengkung saat jembatan ulir tersebut runtuh. Pantauan di lokasi menunjukkan jaringan pipa menuju kawasan Pulau Bromo itu ikut tertarik ke dalam air sungai. Meski struktur pipa membengkok secara signifikan, pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar dipastikan kada terganggu. Salah seorang warga setempat, Lian, menginformasikan aliran air bersih ke rumah-rumah warga tetap berjalan lancar. Ia menyebutkan kondisi kerusakan pipa kada berpengaruh pada distribusi air. Sebelumnya, Direktur Utama PAM Banjarmasin Julbadi meninjau jaringan pipa lokasi kejadian pada Minggu sore. Pihaknya mengintensifkan pemeriksaan demi menjamin kelancaran suplai air ke permukiman warga. Julbadi menjelaskan dua jalur pipa PAM Banjarmasin terpasang sejajar pada masing-masing sisi jembatan. Jaringan pipa pertama melayani kawasan Pulau Bromo, sementara pipa kedua mendistribusikan air menuju wilayah Kuit Kancil dan Gunung Meranti. Sebelumnya, peristiwa ambruknya jembatan kayu Ulin Mantuil terjadi secara mendadak pada Minggu siang. Musibah itu sempat memutus akses darat yang utama serta membuat satu truk material dan sepeda motor terjebak di patahan jembatan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, rasanya kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Jakarta dan Perompak RRI Gorontalo.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juridia dari Perompak Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompak, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga di saudara-saudara kita ya, ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya seperti kemarin ya, di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompak Network hari ini dari Perompak Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompak Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kaenga Feni Mohidi, Perompak Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni. Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh panas ya.
2: Panas.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Oh iya. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Ya,
1: tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyoko, Walima sama Tolaki.
1: Oh.
2: Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyoko, Walima dan juga Tolaki.
1: Oh.
2: Karena di situ ada para pencikirnya.
1: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih? Hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online. Uh-huh. Tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita sama budayawan Gorontalo.
1: Oke. Okay. Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni.
2: Iya. Narasumber kita siang hari ini ada Ustaz Bima Katara.
1: Oh. Gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali ya.
1: Bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompak Gorontalo supaya nanti mendengar Perompak bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040.
1: Oke. Okay. Kalau di Jakarta hanya terima di 021-350-4510 ya, Abang Kom, dengar Perompak. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Iya. 08 2 0811 330 4040. Yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini silakan. Buat sahabat budaya mau tahu mau belaa, kedua lo bisa bergabung di 0811 330 4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna makna di balik Toyoko Walima sama Tumangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Yeah.
3: Nah, yang ketiga terkira di situ itu ada rasa syukur. Rasa syukur. Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata berpikir yang menerima apapun itu, baik dari tulangga, walim, ataupun toyoko. Itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara antaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang. Ya, kebutuhan sama sekarang, walaupun kolom bank itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya, tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang, adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya, kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira ketika itu, ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, pelangga, ataupun wali.
2: Ya, Ustaz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, wali, ma, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, wali, ma, itu apa ya? Ya?
3: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat ya. Dari, terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Iya, itu ada yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya.
3: Nah, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil. Ketika orang naik ke level selanjutnya, ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walimah itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait kolangga dan walimah itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalam. Terkait isi masih sama. Setiap kolangga, setiap walimah atau 50 tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, dila bolo lipat. Kalau orang tua bilang dila bolo lipat, apa itu? Nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu yang jangan
2: mesti ada ya Ustaz ya,
3: tetap mesti ada seperti itu. astaga, semua dapat polikolotek dari TV mah. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Iya. Jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombek atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Partnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi itu.
3: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula.
2: Karena enak banget sekali itu. Kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu
3: iya.
1: Ya?
2: Iya, sudah manis sekali.
3: Manis
2: kan?
3: Sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya cuma itu ya Ustaz ya, telur sama ini sama gula ya.
3: Terigu. Iya. Pakai gula banget.
2: Iya bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah rasa ya.
3: Iya, dorong so modifikasi biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya ai ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ya. Ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Oh,
2: sudah dia kuenya agak
1: ya.
2: Kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustaz ya. Sudah ada ya. Yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak gitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak. Ya Ustaz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ya. Ai.
3: Karena satu kolombengnya satu awetnya.
1: Berarti awet berapa lama itu?
3: Awetnya Ustaz. Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa masih bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolaga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolaga ya.
3: Iya.
2: Baik, pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolaganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana.
3: Ya.
2: Begitu juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama ya.
3: Bualemo juga sama sekali, bahkan ketika saya kemarin juga saya cuman sehari pulang ke kota terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebenarnya saya 3 hari di sana dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan pelanggannya ke masjid itu tidak terkena dampak poheng, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polhengu itu apa itu Ustaz. Kemarau ya Ai.
3: Oh, okay. Kena dampak kemarau.
2: Ai bingung polhengu apa ya. Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
1: Kemarau,
2: kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolaga itu.
2: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba. ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan Walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah, itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka, karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kalau begini, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Kita tahu Ustadz gimana?
3: Kalau membawa rizka itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin mewariskan perayaan tradisi wali, tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja, karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilimanjaro tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsun untuk saya mohon perbagus dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DPRD, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tertentu.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Tapi Ayah juga bingung.

0: Khasnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak. Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau
0: itu.
1: orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta, itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustaz tadi, Ustaz Bima itu lagi sementara jikir tadi, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustaz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustaz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi? Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pendikiri. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walimah, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo ramainya, sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu capek, atau lagi puasa ya. Nih Ustadz nih.
0: Oh, capek kah?
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat dengan berempat, buat Ustadz Bima dan juga buat kami ini ya. Kami mungkin ya. Sekarang udah bisa kita angkat lagi.
1: Dari Maluku.
3: dikit lah kan. Nah, jajannya Bapak Jakari ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan di Jakarta Selatan, tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong diapain ya, itu kan selangga itu kan adalah wadah, wadah yang apa namanya betul. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti yang pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko selangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustaz, itu saja juga buat Inge. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Iya, sama-sama
3: juga. Sore bagian timur. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dia di Jakarta. Boleh silakan. Pak Ustaz.
4: Ya, terkait tolangga ya, orang-orang kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyoko. Toyoko ini dia dari anyaman janur kuning. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya, kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyoko. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyoko yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait dengan tiang itu, terkait dengan tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat pelanggan tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue kolom pengi khususnya ketika di pelangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat dia pakai pipa, bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, pelangga yang sama saya itu pakainya kayu, jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat pelangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah

0: saya tangkap tadi itu, apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiraannya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Jadi begitu, Ai, sudah dijawab ya pertanyaan?
2: Iya. Ya, dari ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya, ya, Feni, mau bertanya bagaimana kan filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon, Rosan?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Nah, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu, tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Bu Farida ya, dari Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri.
2: Iya,
1: juga,
2: mungkin
1: ya.
2: Berbeda-beda ya, tapi ya, apa namanya, apa maknanya, seperti apa, kan berbeda lagi sama pribadi juga ya, kami ini.
1: Iya, benar sekali.
2: Kafe ini, Pak Ustaz juga nih, sudah masuk ke menit 50. Kayaknya kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih, Kak. Gimana ya? Saya masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini,
2: mungkin ya, boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Ya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, closingnya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti

merayakan Maulid Nabi.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

suasana Pulau Empat di tengah musim hujan, musim kemarau maksud kami, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, peluang hujan mulai muncul di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dalam prospek cuaca BMKG pekan ini. BMKG Stasiun Meteorologi Klimatologi Kelas 1 Syamsuddinur Banjarmasin memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan pada 5 sampai 8 September 2026. Prakirawan BMKG Syamsuddinur, Utari Randiana, mengatakan bahwa secara umum kondisi cuaca Kalsel selama sepekan ke depan diperkirakan cerah hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan tersebut diperkirakan muncul di Kalimantan Selatan bagian utara, timur, selatan, hingga barat. Bagian utara meliputi Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara. Cuaca pada 5-8 September diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Kondisi serupa juga berpotensi di wilayah timur meliputi Kota Baru, Tanah Bumbu. Kemudian bagian selatan atau tanah laut serta di wilayah barat mencakup Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Baritokuala, Banjar, Banjarmasin, dan Banjar Baru. Sementara pada 2-4 September, sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan ini masih diperkirakan cerah hingga berawan. Potensi hujan ringan terutama berada di wilayah timur yakni Kota Baru dan Tanah Bumbu. Terima kasih Dang Sanak, dan demikian kabar Pulau Empat. Selamat siang.

0: siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang perempat, Sewan Kafe dan Daud kembali hadir menemani dan sanak untuk kesempatan sore hari ini di TikTok. Hai semuanya yang di telepon dan di WhatsApp juga, hai buat yang lagi dengerin kita, terima kasih banyak. Kita mau bacain dulu nih sebentar nih, tolong dong Daud. Oke, thank you. Bentar. Tadi ada Mama Ifeh, pecah suaranya, bagus dah. Oke, by the way, saya mau ngasih lihat ini ke Dangkanan Perompat. Aku baru dapat makanan kesukaanku. Ini kacang kari yang isinya tuh ada tetelan daging. Ini dikasih sama Mama Ipeh tadi. Aku pas pulang ganti mobil kan tadi, terus kemudian nak katanya ambil ke rumah. Sedikit, ini gak sedikit mah, ini banyak banget. Terima kasih banyak ya mah. Dikasih Mama Ipeh nih tadi. Aku suka banget nih kalau makan tuh tinggal dadar telur aja atau goreng ayam gitu, atau kayak sosis atau nugget gitu, pakai ini kacang, apa namanya nih, kacang kari ini, karena udah ada tetelannya kan, aku suka banget tetelan kan. Ini beh, nasi panas. Makasih ya Ma, mudahan rezekinya tambah banyak. Thank you, ini banyak banget loh, ini bisa berapa hari aku makan ya. Adela, bentar. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Ulun dari Mamah Adela di Handil Bakti. Iya, saya tadi baru dari Handil Bakti gitu ya. Mau request lagu Revina Salim, judulnya Cemara Biru. Oke. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih? Gantengnya pacarku dari Nini Karlina buat Bang Awan yang ganteng TKB aja. Terima kasih, masya Allah. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Oh ya. Salamnya buat semua pendengar aja, katanya Mama Adela, semua pendengar Perompat dan warga TikTok sehat selalu, amin. Kemudian ada Bang Ramli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, hadir Bang Awan. Terima kasih, waalaikumsalam. Sudah hadir ya buat Bang Ramli. Iya, sama-sama kata Mama Ipeh. Terima kasih, amin. Aduh, mengacari banner Bang Awan. Nggak bikin ini sih, nggak bikin ngiler sih. Saya cuma mau berterima kasih aja, tapi saya kasih lihat begitu. Bang Ramli request lagunya Bukan Tanda Jasa, Mara Karma ya. Oke, baiklah. Oke. Kita mau terima telepon kali dulu ya. Di telepon biasa deh. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum, Man.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo, alhamdulillah pindah semangat nih hari ini nih. Kena ngantuk kayaknya.
0: Tetap ngantuk sih, sebenarnya dari tadi tuh kayak nguap mulu gitu. Berusaha untuk semangat.
1: Lihat-lihat makanan apa tadi, kacang kari.
0: Iya, saya dikasih kacang kari yang ada tetelannya sama Oh, ada, bentar, ada Lilik Marni, salam hadir dari Dubai. Hai, selamat sore Mbak Lilik. Wah, jauh banget dari Dubai nih, ikut hadir di sini. Aciliyanti, ada yang dari Dubai.
1: Hai, salam kembali.
0: Sapa-sapa Cilianti yang di TikTok nih.
1: Walaupun ngantuk, ayo Bang Awan.
0: Kenapa?
1: Walaupun ngantuk, tapi semangat tinggi.
0: Ah iya. Abis makan gak kenyangan ngantuk. Harus siaran lagi.
1: Kalau semalam memang ketahuan.
0: Tapi emang kemarin tuh beneran saya ngantuk banget. Sampai mata saya tuh kayak berasa sayu banget gitu waktu di TikTok.
1: Kalau ini walaupun anehnya kan, tapi kada itu nah, kada apa sih orang tuh lah.
0: Enggak sayu sih mata saya.
1: Kada nampak benar
0: ya,
1: gitu nah. Kayak mengantuknya ada semangat lain nah.
0: Enaknya. Tanggal 1 kan, jadi semangat.
1: Tanggalnya tanggal 1, aduh dapat makanannya kari ada lagi.
0: Iya.
1: Lagunya apa nih Mas Awan, kan udah mendengar.
0: Lagunya tentang kamu, larut tanpa kepastian, racun asmara, sayang aku sayang, selendang biru, kekasih
1: pilihan. Racun asmara tajikin Mas Awan
0: nih. Oke, baiklah.
1: Lagunya buat anu cina semua aja kan, kada anuan dari A sampai Z nah. Mudahan sehatan berataan.
0: Oke.
1: Mas Awan juga nah. Alhamdulillah ada 2 hari nih Mas Awan nah.
0: Iya, besok saya besoknya lagi saya lagi tuh. Saya banyak sore kayaknya nih.
1: Iya aja ada bapak. Yang penting kan kawa masuk.
0: Iya, yang penting bisa masuk ya.
1: Terima kasih Mas Awan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita matikan dulu. Yang TikTok belum ada ya? Yang di WhatsApp belum ada ya? Oh gitu, oke. Halo, ayo goyang.
2: Halo Mas Awan. Ayo goyang.
0: Yo, putus-putus yo. Kenapa ini putus-putus?
2: Jaringannya barangkali.
0: Jaringan ya. Emang di sana bagaimana cuacanya? Apa ketutup kabut?
2: Cuacanya cerah, hari ini panas.
0: Enggak ada kabut.
2: Enggak ada lagi.
0: Alhamdulillah kalau enggak ada kabut. Nah, kok mati sih? Ayo telepon lagi dong. Kok mati? Karena apa, gara-gara jaringan ya? Tadi ada Mbak Lilik ya, di jauh banget di Dubai. Kerja di sana ya Mbak Lilik. Dubai ternyata tadi Mbak Liliknya. Itu lagi, Ut, tolong. Nah. Nah, udah oke. Kita terima lagi. Halo, ayo goyang.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Goyang yuk, lagunya Bang Awan.
0: Kenapa kok jatuh?
2: Anu hilang, lanjut jaringannya.
0: Kayaknya larut jaringannya ini, larut tanpa kepastian ya.
2: Salamnya Bang Awane dari A sampai Z aja, nah kalau hilang pulang jaringannya.
0: Ya siap, siap, siap, siap.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yani ya. Betul-betul Mbak Yani di Amuntai. Di mana? Di Alabio ya. Itu kenapa tuh bisa gitu? Oh, lagi ngewar ya. Gak cuma belanja aja ngewar ya. Masuk juga ngewar juga nih. Oke. Okay. Saya sambil nunggu yang lagi ngewar di mana, di WhatsApp. Apa nih? Oke. Okay. Halo, ayo goyang.
3: Goyang ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Bang Idoy.
3: Iya, di WhatsApp kan mau muncul turun deh.
0: Enggak tahu nih, lagi war katanya.
3: Kan lagi kabutnya ya, Allah.
0: Iya, betul. Bang Idoy mau request lagu apa?
3: Namun lagi mau pilih ya.
0: Banyak yang belum dipilih. Ada Racun Asmara, Larut Tanpa Kepastian, Tentang Kamu, Sayangku Sayang.
3: Sayangku Sayang pernah.
0: Oke, okay. Baik. Ya. Dikirimnya buat?
3: Kesan berataan aja. Okay. Matian dan sehat selalu aja.
0: Amin.
3: Terima kasih dulu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, okay, kita coba angkat dulu ya. Selamat sore Bang Adli di Martapura ya?
4: Kota Baru.
0: Oh, di Kota Baru?
4: Banjarbaru.
0: Oh, Banjarbaru, sorry, salah dengar saya.
4: Gak apa-apa.
0: Gimana Bang Adli di Banjarbaru, kabut nggak hari ini?
4: Nggak ada lagi.
0: Aman ya?
4: Kalau subuh ada, Bang?
0: Iya, subuh tadi saya juga dari rumah mau ke Banjarmasin tuh, saya udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi di jalanan.
4: Nah.
0: Tapi ini udah cerah ya?
4: Udah cerah.
0: Oke. Bang Adli mau lagu apa nih?
4: Lagunya apa yang ada di list?
0: Racun Asmara, Larut Tanpa Kepastian, Sayang Aku Sayang, Tentang Kamu, Selendang Biru, Kekasih Pilihan Bunda, Sekuntum Mawar Merah, Sejak Pandangan Pertama, Singkong dan Keju, Aku Bukan Jodohnya, Cinta Sejati sama Malam.
4: Oh iya, Racun Asmara aja dah.
0: Oke, dikirimnya buat?
4: Buat yang siapa yang jatuh itu? Yani.
0: Iya, Mbak Yani.
4: Mama Ama di dalam. Pak Febri, Ismayanda, Herman, Marwa Mawardi, Bang Mihat, Bang Herman, sudah ya. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z, salam sehat semuanya. Buat Bang Awan ya.
0: Iya.
4: Juga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya, kita mau ke lagu dulu ya. Karena ada yang mau diberesin sebentar nih. Ada Racun Asmara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.

Oke, dan anak berangkat sebentar ya. Saya lagi masih ngurusin jadwal dulu karena diminta sama Mbak Rinda. Jadi kita sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request ya. Kita mau ke Nini Karlina dulu nih, requestannya Mbak Amah ya. Sebentar, yang di TikTok juga.

warna biru dan senang perempat. Kita sambil beresin requestan-requestan orang dulu ya. Masih ada Mara Karma sama Selendang Biru. Sebentar, tadi ada request apa lagi nih? Bang Ji juga, Donge Mekar juga belum diputarkan. Jadi sabar dulu ya, karena saya juga sambil ngeberesin jadwal. Jadi mohon maaf, belum bisa angkat telepon. Sebentar ya, sabar ya. Apa tadi? Donge Mawar. Enak banget ini ya, udah request saya tuh supaya bisa terputarkan semua begitu ya. Donge Mawar dari Jessica Nadia juga udah siap. Mohon maaf, sabar dulu. Ini tadi ada Kiki MOP juga, MOR ya. Kiki tadi request lagunya Mila Valen, Meleleh Bahagia. Bentar. Meleleh Bahagia. Oke, Meleleh Bahagia, Mila Valen, Mila DA, Mila DA, apa Mila sama Valen DA 7 ya. Oke, siap. Sabar ya tapi ya, karena supaya bisa terputarkan semuanya berarti kita sekarang menuju ke Cemara Biru sudah tadi dari Rempina Salim. Sekarang kita ke Mara Karma dulu, baru lagu yang lain ya. Antriannya dulu. Mohon maaf, sabar.

0: Oke, udah sana perempat dan kita baru aja dengerin ada satu lagu bareng sama Nadia Jessica dengan Donge Mekar dari lagu Jawa Timuran atau Banyuwangian gitu ya. Oke, bentar ya, Marakarma udah, ada Sinta Sinta, Selendang Biru nih terakhir nih bakal kita putarkan ya. Jadi udah, enggak deh. Meleleh juga udah, sabar ya. Oke, Arsita Arsinta bakal kita putarkan nanti abis ini dengan lagunya Selendang Biru. Berarti udah beres semuanya, yang request lagu sudah terpenuhi. Oke, baiklah kalau begitu, kita mau terima telepon sekarang, mumpung masih ada waktu setengah jam lagi nih. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Ya, halo.
0: Dari?
1: Wawan.
0: Mas Wawan, lagi apa Mas Wawan? Lagi kerja? Iya, lagi ketuk-ketuk ya. Oke, Mas Wawan mau request.
1: Kemarin saya sempat nelfon Aulia, sudah ketemu.
0: Oh, udah?
1: Sudah di persatu kemarin.
0: Oke, mantap kalau sudah.
1: Lagunya Mas Wawan.
0: Lagunya mau lagu apa?
1: Itu lagunya... Onasutra, kita belum.
0: Judulnya?
1: Yang ini Onasutra.
0: Yang penting Onasutra?
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Mau terbayang-bayang titip cintaku atau asam di gunung garam di laut?
1: Sudah, asam di gunung garam di laut.
0: Oke, dikirimnya buat?
1: Ya, jalan buat semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dan selamat bekerja untuk Mas Wawan ya. Mama Alfi terakhir. Halo, assalamualaikum. Ya, Mama Alfi, bagaimana?
2: Baik dan sehat.
0: Kok lama sih masuknya?
2: Lagu aja bukan tadi.
0: Iya, saya lagi ngurusin jadwal tadi minta direvisi sama Mbak Rinda secepatnya, jadi saya bantuin ngerjain mumpung saya di sini.
2: Iya, sip, tuh pengen.
0: Iya, betul, sip itu. Mama Alfi. Nah, biar aja. Oke deh, baiklah begitu. Udah berapa kali nih Mama Alfi ya, lagi masuk tiba-tiba ada orang beli. Berarti rezekinya bagus dong kalau begitu ya. Oke, sebentar ya, kita angkat lagi deh. Halo, ayo goyang.
3: Goyang lo.
0: Oke, dari siapa di mana?
3: Dari tadi. Tadi meletup ya.
0: Kalau dari tadi saya matikan nih.
3: Siapa? Nanti mati Mama Alfi kan?
0: Kenapa?
3: Mama Alfi kan nanti mati.
0: Yang ditelepon nyulut mati kan?
3: Dari siapa ya?
0: Siapa? Ben yang ampun nama.
3: Ben yang rajin juga.
0: Siapa yang rajin?
3: Bang Mihat.
0: Apa nih?
3: Lagunya sempat gak?
0: Insya Allah belum kada berani janji, tapi
3: lagi Adibal.
0: Judulnya?
3: Cukuplah Cinta.
0: Adibal, Cukuplah Cinta. Oke, dikirimnya?
3: Dikirimnya buat Mama Madan. Sudah masuk lah.
0: Mama Madan standby itu di TikTok Sidin dari tadi.
3: Oh, udah masuk lah. Masuk aja Sidin.
0: Okay.
3: Buat Abang Udin kan.
0: Okay.
3: Bang Hadi Tanipa.
0: Okay.
3: Bang Ali.
0: Okay.
3: Buat Pepe di Sungai Andai.
0: Okay.
3: Buat kecil cantik.
0: Ini Mama Madan apa yang aku bentar kan? Mama Madan lah. Ini ada Mama Madannya lah.
3: Di Jepang mananya?
0: Ini lah orang gak.
3: Angkat.
0: Nih Mama Madan.
4: Halo.
0: Nah orang gak.
3: Mama Madan.
4: Halo. Ada.
3: Pasti baca ke Mama Madan.
4: Ada aja monitor.
0: Nah si Dini ada aja. Si Dini penunggu setia. Kada kayak pian bah sudah lagunya habis hilang.
3: Apa? Apa yang tadi ini yang bilangnya ada lagunya nepan laguku aja kok.
0: Itu apa aja Mama Madan tuh nah?
3: Lagunya Mama Madan buat aku aja gitu.
0: Bisa
4: buat ikam aja kan.
0: Bisa memilih. Bisa memilih kan Mama Madan lah.
3: Itu kan nanti buat aku aja. Buat aku lah, buat ulun Mama Madan.
4: Buat aja.
0: Si Din adalah kemarin waktu kawinan Ipeh Mama.
4: Ada, bu hanya datang cuma.
0: Di mana si Din? Di
4: ujung.
0: Di Buncu mana si Din?
3: Di Mara Lawang. Sempat jaga Lawang, bu.
0: Padahal lu salamin semua, malah kemarin tuh lah orang-orang yang datang lah yang
4: hanya pada hulu wanai.
0: Oh, pantes.
3: Kata-kata ya tamu dawan nan doe kok. Nang rambut nang tinepiang.
0: Nah, iya itu inggi ulun tuh buru-buru kemarin karena habis itu langsung ke Surabaya ditunggu pesawat.
3: Ana aku nang di muka tuh balak bahan Bunda Ratu tuh.
0: Inggi pokoknya ulun yang penting ulun salaman aja sama semua pendengar.
3: Iya. Nang BJJ itu adalah nang paling bungas tuh kok.
0: Oh iya kah?
3: Paling tinggi.
0: Sampai di sampai di bari mamah jalur VIP ulun salaman pada orang antri.
3: Iya, mak aku jangan salaman.
0: Foto-foto dulu jar kayak itu.
3: Iya, banyak mana orang ya Allah.
0: Tinggi ulun pas dikejar. Ulun dikejar pesawat makanya harus cepet-cepet.
3: Oh, cocok aja jadi kan tamu pesawat anu kita kebutuhan ya.
0: Tinggi makanya salaman aja kemarin lo yang berjejer itu karena tuh waktunya itu sebab habis itu lo langsung harus ke bandara karena pesawatnya berangkat jam berapa kayak gitu nah.
3: Oh iya iya iya.
0: Tinggi.
3: Kena bahasa itu tamu.
0: Tinggi harus ditinggal pesawat gara-gara bahan ribu foto aja kan kada lucu.
3: Si Mamadan anak salamnya Mamadan ya.
0: Nah, bisa
4: salamnya lah.
0: Inggi bisa menyuruh pian salam mah.
4: Iya, sampai lama sekarang mengalami.
3: Salam makan sama Madena. Tak hubungan.
4: Iya, ya ha ke sana aja lah. Mama Arpi tadi lah.
0: Inggi.
4: Yani. Di Mbak Yanti tadi ada di walau.
0: Inggi.
4: Tiara juga. Nih anu apa anu nih apa siapa nih?
0: Apa siapa?
4: Kawas kadada masuk nih siapa?
0: Abah Kalbi atau siapa?
4: Abah bukan, Abah Kalbi ada, Bang Ramli ada ya lo?
0: Ada, Bang Ramli tadi.
4: Inggi. Ramli, Pak Ramli.
0: Inggi.
4: Bang Roy, dua.
3: Apa Tiara mau ada? Tiara.
4: Apa Tiara sudahnya?
3: Oh iya kah?
4: Sampai lama sebenarnya.
3: Salam makan ya Allah. Buat Bang Marati juga ada tinggal sih dinya Allah.
0: Oke. Okay.
4: Ini bawa semuanya aja nah mana. Siapa tuh yang sebarataan nih gini teh?
3: Ya sebarataan ya Allah.
4: Cuman sawat lagunya diputar.
0: Bujur gini, jadi jangan banyak-banyak supaya kalau lagunya diputar kadang kadang waktu putar.
4: Aku sambil menjahit juga nih. Nah, ada hiburan dulu.
3: Ya terima kasih lah Bang Arlah.
0: Inggi terima kasih kembali. Amin. Amin ya Allah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama terima kasih juga malam ini terlalu ulun lah.
4: Ya barelaan lah.
0: Oke.
4: Okay. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih udah gabung. Dan ini juga tadi ada oh ya Bang Ramli katanya izin pamit. Inggih, terima kasih Bang Ramli. Waalaikumsalam. Terima kasih udah gabung. Bang Ji juga terima kasih udah gabung ya. Oke, okay, kalau begitu biar sempet ya lagunya kita putarkan dulu nih. Yang tadi udah menunggu ada Selendang Biru dari Sinta Arsinta featuring Arya Galih.

anak perempat kepedulian terhadap anggota pemadam kebakaran swasta yang turut membantu penanggulangan kebakaran di Kabupaten Tapin ditunjukkan Bupati Tapin Haji Yamani. Beliau mengunjungi dua anggota damkar yang menjalani perawatan di RSUD Datu Sanggul Rantau pada hari Senin ini, dan sanak kedua anggota damkar IPDP nang itu tadi sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di permukiman di Desa Bindrang, Kecamatan Lok Paikat pada hari Sabtu, di mana kunjungan Bupati Yamani menjadi bentuk kepedulian sekaligus apresiasi pemerintah Kabupaten Tapin. Gasan peran damkar swasta yang selama ini turut membantu pemadaman kebakaran permukiman maupun karhutla. Sidin saat berada di rumah sakit ini bersama rombongan melihat langsung kondisi kedua pasien. Sidin juga memastikan pelayanan kesehatan gasan kedua anggota damkar yang itu tadi berjalan baik. Biaya pengobatan dijamin pemerintah Kabupaten

dengan sidin tersebut, Yaman, Bupati Yaman ini didampingi Kepala Satpol PP lawan Damkar Kabupaten Tapin, Mudo Harjuno, di mana Mudo Harjuno memandangkan bahwa kedua pasien merupakan anggota Damkar IPDP dan mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Bundaran Dulang pada hari Sabtu. Menurutnya kecelakaan terjadi ketika kedua anggota Damkar Nang itu tadi hendak menuju ke Desa Bindrang. Gasan membantu pemadaman kebakaran di permukiman. Peran Damkar dinilai turut membantu pemerintah gasan penanganan kebakaran, terutama yang terjadi kebakaran permukiman maupun lahan yang membutuhkan respon cepat di lapangan. Demikian Dansana kabar perempat kali ini. Terima kasih. Salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Tanah Prapat masih mengawaniakan bebuhan PNI Suara Budaya Banjar di Kota Banjarmasin. Mungkin tidak terlalu parah ya untuk karhutlahnya, tapi memang di daerah Banjarbaru dan Lalesan Ulin ini masih parah, dan tadi pagi pun juga masih pekat banget Tanah Prapat. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada titik api yang semakin membesar lagi, agar lebih diminimalisir lagi untuk apa namanya kabut asapnya dan Tanah Prapat. Bahkan tadi pun juga beberapa penerbangan kembali di delay sampai hampir 2 jam di sana perempat karena menunggu cuaca cerah dulu, dan ini pun akhirnya juga mengganggu banyak kegiatan di masyarakat, dan anak-anak sekolah pun juga di PJJ-kan ya di beberapa daerah termasuk di Banjarbaru. Ini dari wali kotanya pun juga melakukan PJJ selama 3 hari ke depan lagi sambil memantau untuk kondisi terbaru di wilayah Kalimantan Selatan, apakah masih akan terjadi karhutlah ataupun juga sudah mulai meringan dan sana perempat.

kualitas udara yang terjadi saat ini, di mana kondisi kabut asap yang muncul dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Tabalong juga berdampak pada penurunan kualitas udaranya. Kalak BPBD Tabalong, Haris Fahroji, mengatakan berdasarkan pantauan pada hari Selasa sekitar pukul 7 pagi, indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai di 300 MP2,5, dan melihat kondisi tersebut, Haris mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu juga BPBD meminta warga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan saat beraktivitas di luar ruangan, masyarakat juga diharapkan menggunakan masker serta menutup jendela dan juga pintu untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah. Lebih lanjut, Haris juga menyampaikan dan sanak pihaknya akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi dampak berlanjut dari kebakaran.

Anak Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satlantas Polres Tanah Bumbu memperketat pengamanan di sepanjang jalur alternatif strategis Banjarbaru Batu Licin dengan memasang 14 unit rambu sevron dan juga petunjuk batas kecepatan maksimal 71,5 di kawasan Mantewe. Pemasangan fasilitas keselamatan ini menargetkan kawasan rawan di lintasan antar kota tersebut, baik kendaraan yang mengarah ke Banjarbaru maupun juga pusat kota Batu Licin. Langkah ini menjadi krusial mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang melintasi rute alternatif antar kabupaten tersebut di tengah potensi bahaya kecelakaan lalu lintas yang kerap mengintai mereka. Dan titik KM 71,5 Desa Gunung Raya mencatat riwayat kerawanan

sebuah insiden kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga unit mobil sempat terjadi di kawasan tersebut, meski beruntung tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kasat Lantas Polres Tanahbumbu AKP Eko Guntar Lumban Jai Raja mengimbau seluruh pengguna jalan memanfaatkan rute penghubung vital ini untuk tidak mengabaikan batas kecepatan yang aman. Demikian kabar perempat dan sana, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

saat kami akan

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan
menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Dan Sana Pro 4, kami masih menantikan untuk bergabung bersama Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini akan ada Ustadz atau Tuan Guru Haji Ahmad Supian yang akan menemani Dan Sana Pro 4 ya. Dan nah, kita akan masih menunggu Dan Sana, dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Banjarmasin kembali menggelar pasar murah gasan menekan beban masyarakat di tengah keperluan bahan pokok yang harus menjadi perhatian. Namun program yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Banjarmasin ini hanya menyediakan 500 paket sembako

pasar murah itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI sekaligus momentum menuju hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Meski demikian, pasar murah dengan 500 paket tentu belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang memerlukan dukungan di tengah tekanan harga keperluan pokok karena itu keberlanjutan lawannya keperluasan program ini menjadi penting agar intervensi pemerintah

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompak FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompak, dilakukan pulang-pulang ulun Helda di edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Dan sanang perompak, saat lagi kita akan mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin. Untuk hari ini bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sufyan.
2: Menunggu sembahyang Isya, semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa dan keluarga kita, mengabulkan hajat dan doa kita. Mugalah selawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap sahabat komentar Nabi kita Muhammad, ashabi kan nujum bi'aihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu, kata Rasulullah, bagaikan bintang. Dengan apa cara kamu mengikut mereka, kamu dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata, apa kata beliau? Addi mabtaradallahu alaika bitamam. Sempurnakan, laksanakan, atau kerjakanlah engkau akan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas engkau. Bitamami, dengan sempurna. Segala sesuatu perintah dari Allah, ujar beliau, kerjakan dengan tamam, kerjakan dengan sempurna. Teliti baik-baik. Takun a'badan nas, jadilah engkau sebagai hamba yang paling beribadah, yang sangat menjadi hamba Allah. Aitasir aksaran nasi ibadatan, jadilah engkau mendapat ibadah yang nilainya banyak sekali. Hadirin rahimakumullah, kita bicara dengan sesuatu yang diwajibkan Allah banyak. Sebelum kita sembahyang, kita itu mengenali syarat-syarat sembahyang. Perhatikanlah syarat sembahyang sebelum kita sembahyang. Karena syarat itu kita sempurnakan sebelum mengerjakan rukun. Percuma kita melaksanakan rukun sembahyang kalau syaratnya tidak terpenuhi. Syarat berdahulu. Kita ambil satu kewajiban kita syarat sembahyang. kita bicara wudu, di samping wudu itu adalah salah satu perintah Allah, merupakan syarat untuk masuk ke hadrat Allah. At-tuhur miftahu shalah, wudu itu kunci sembahyang. Was-shalah miftahul jannah, sembahyang itu kunci surga. Sudah sering kita angkat bahwa wudu itulah yang menjadikan ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila cirinya itu berlaku di akhirat, di akhirat. Ummati yud'auna yawmal qiyamati quran muhajjalina min asaril wudu. Umatku itu, ujar Nabi kita Muhammad, nanti hari kiamat dikenal cemerlang bekas sentuhan air wudu. Dan wudu itu fadilat kebaikannya adalah hirasah. Hirasah, hirasah itu bahasa Arab, bahasa kita memelihara, pemeliharaan Allah. Selama kita berwudu, kita dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Allah subhanahu wa ta'ala, ya kalau manusia berkata, kalau Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, kata Allah, idza asabatka khasasatun, kalau mengenai kepadamu sesuatu yang tidak kau senangi, ya musibah. Wa anta ala ghairi tahurin, engkau tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, kau jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri kenapa tidak berwudu. Itu wudu adalah hirasah, memelihara kita daripada bala benca, bala bencana. Sekarang wudu itu adalah syarat sembahyang. Kerjakanlah wudu itu teliti, baik-baik, bagus-bagus. Kita takut Bapak Ibu dengan, ya kalau kita katakan ancaman Nabi, ancaman. Ujar beliau, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang berwudu lantaran kurang hati-hati, lantaran kurang teliti, lalu kada sempurna, akhirnya dia masuk neraka cuman ketinggalan sedikit membasuh tumit. Wailun lil aqabi minan nar, celaka orang berwudu tak tinggal basuhan tumit, karena itu termasuk anggota wudu. Nah, kalau tak tinggal, kada sempurna. Biar sembahyangnya, bacaan Qurannya kayak orang Mesir, tapi wudunya kada sempurna. Jadi satu perhatian kepada kita, ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, kerjakanlah perintah Allah itu dengan sempurna, dengan hati-hati, dengan teliti sebelum kita melaksanakan. Bagian daripada syarat wudu, jangan sampai banyu, bahasa kita banyu, Indonesia air, Resem itu Pak Ibu yang mau kada di sabun melancar banyu kada sah. Kada sah. Apalagi sebagai tukang cat. Nah, tukang cat. Ada cat di tangan, ada cat di betis, beudu. Kada dihilangkan catnya itu dengan sesuatu yang bisa melunturkan minyak gas, minyak gas, minyak tanah. Nah itu kehati-hatian kita. Wudu memang ciri umat Nabi Muhammad kalau sempurna. Kalau kita berwudu sekali itu adalah wajib. Kalau tiga kali dapat fadilat sunnah, ada nilai tambah keuntungan. Jadi kita itu jangan meunting keuntungan di dunia aja. Banyak-banyak berujung, tapi di dunia. Tapi hendaklah kita itu banyak berujung, tapi dia di akhirat. Orang kalau mengerjakan nang wajib ditambah dengan banyak sunat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu senantiasa mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah namanya. Hatta uhibbahu. Dia aku cintai, dicintai oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, berpedoman kepada hadis ini, orang nang dicintai Allah Subhanahu wa taala dipelihara oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai kepada seorang hamba nang rajin beribadah dengan sempurna, teliti, hati-hati, ku cintai, ujar Allah, kuntu sam'ahu, aku pelihara pendengarannya. Kalau kada mau asal mendengar, nah, haram-haram kada mendengarkannya. Nah, jadi apabila ada teguran di batin kita kan hendak mendengar sesuatu yang dilarang Allah, itu sudah alamat kita dicintai oleh Allah. Wa basarahu, dan aku pelihara penglihatannya. Wah, ini pian mun menjaga mata ngalih benar. Kita buka matanya jadi dosa aja sudah. Kujuran. Apalagi spesial melihat nang orang mengulahkan dosa. Gurunya orang olah nusa menuntun artis, bah, amun sudah umur 50 paraya ah menuntun artis itu, amun masih aja itu tanda belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya kada dipelihara Allah, masih melihat yang diharamkan oleh Allah. Seluruh anggota dipelihara oleh Allah kalau teliti beribadah, rapi. Kemudian Bapak Ibu, orang nang dicintai Allah lantaran inya sempurna melaksanakan ibadah pada Allah, banyak mengerjakan yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain salah nih lautian nahu, ujar Tuhan itu. Kalau dia itu berdoa mohon pada pasti ku kabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang dicintai Tuhan itu doanya pengabulan. Nah, di kita mau ukur-ukur, menghitung-hitung, pina pengabulan kah doa? Adakah? Walau ini sahaja bi, jika dia min meminta perlindungan akan aku. Lawi dan nahu. Sungguh aku beri perlindungan akan dia. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan yang terjadi pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pengabulan doa, pasti dicintai Tuhan. Beliau kalau minta tolong, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratul Nabawi, perjalanan hidup Nabi itu menjadi contoh kepada kepada kita. Adi mabtaradallahu alaika bitamam takun abadan nas. Kerjakan oleh engkau segera sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas engkau dengan sempurna. Bahudu baik-baik, jangan cipak-cipak. Sempurna. Sembahyang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang nang kada sempurna sembahyang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat-sahabat. Ujian Nabi, ada itu mayasriku fi salati. Saudara-saudara, kalau menurut pendapat bubuhan kalian, bubuhan ikam, adalah orang sembahyang itu kehilangan sembahyang. Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kita ini kan nang bangan kehilangan tuh mata benda, sandal kamar sikit, takutan kalau kehilang. Sepeda kamar sikit, takutan kalau kehilang. Ih, ternyata ada sembahyang nah hilang. Jadi sahabat menjawab, pian aja tahu ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, nang kehilangan sembahyang itu janabi alladhi yasjudu wa yarka'u kannukhrati. Orang nang sujud, orang nang ruku kaya hayam mamatuh. Kan kalau kita ruku, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Mararan juga pang waktunya. Ini mbah, tunduk berdiri. Itulah nang kehilangan tuh. Nang apa nang dibaca? Sujud, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Amun kada kaya itu membaca percuma. Ya ta? Karena apabila rokok kada sempurna, di tiap-tiap rukun fi'li ada rukun mustaqil lah, satu rukun yang mesti mengikutinya, yaitu tumak ninah, rukuk bertumak ninah, sujud bertumak ninah, berdiri bertumak ninah, duduk antara dua sujud bertumak ninah. Yang bertumak ninah itu pak ibu ay, kayak mundir pahalatan. Jangan kita bisi tanah pahalatan. Amun kada berpahalatan, iya. Rumpak terus. Itulah. Oke, itulah. Mohon maaf. Adi mabtaradallahu alaika bitamam. Kerjakan engkau segera sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas engkau dengan sempurna. Mohon maaf pulang. Sebabnya kan di masjid raya ini kadangkala mendengari ceramah ini terbuka. Nah, stadium. Orang-orang nang imbah kawin toh, atau nang sudah lawas kawin, lalu inya mandi wajib. Sampurna-sampurna wajib mandi toh. Jangan sampai ada di antara bagian tubuh kita itu nang kada kana benyu. Apalagi rambut pina bahabang bahijau. Oi, besamir ka jurang. Nah, hati-hati ta. Kada soh mandi mun rambut besamir ma basa mun teh malancar benyu. Benyu malancar. Nah, ini adima taradallah alaika bitamam. Kerjakan sesuatu yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada dengan teliti. Wah ini pian kurang hendak kawin tu pina. Kalau bapacar kada apa-apa. Itu warna aja. Kalau bakutik, nah ini masalah, ini masalah. Masalah mohon diperhatikan lewat forum terbuka Stadio Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Amun bakupui mandi itu jangan dicecampurin yang lain dahulu. Besabun kaina haja, besampu kaina haja. Jadi apabila berniat mandi jangan ada tempat sabun dahulu. Jadi tempat sampo sudah rata banyu ke awak, segala lekuk-lekuk tubuh, palipatan-palipatan betis. Amun orang alu-alu becabur ke sungai selamatan sudah. Amun pian mandi di wis di kamar mandi, amun wadah banyunya tuh kurang pada dua kula, masalah itu. Masalah. Hati-hati pian mandi, mandi wajib mandi. Haid, mandi nifas, mandi wiladah. Wah, ini kadang kalau orang kada tulis mandi wiladah. Ya nang iya mandi itu mandi nifas saja. Padahal apabila imbah beranak tuh ada mandi wiladah. Karena melahirkan anak mandi. Nah mandinya itu bitamam, teliti dengan sempurna. Katiak yang pina gundrung. Nah, kalau kuping akan dalan katiak ada sampai ke banyak kata berat bulu katiak. Oi, nah itu tak. Imbah sempurna basuhan mandi tuh nang kayak orang mandi orang mati juga tuh. Jadi nang pertama itu banyu mutlak nah, habis selesai hanya banyu bidara, hanya banyu sabun, hanya banyu nang dibuat di apa tuh ngarannya bau harum tuh. Tapi sudah berdahulu kayak itu juga awak kita bila kita mandi tuh ratakan lu banyu mutlak ke seluruh badan kita. Imbah rata, ayuh habis sabun, ayuh lagi berinso, ayuh lagi besampo. Tapi mun belum rata, itu mempengaruhi keabsahan banyu mutlak sampai di anggota kita. Nah, adi mabtaradallahu alaika bitamam takun abadan nas. Kalau kau mengerjakan ibadah dengan sempurna, kau itu termasuk hamba yang banyak beribadah kepada Allah. Ibadah itu biar sedikit tapi sempurna. Ketimbang banyak kada waras. Karena ujar Nabi, "Habbul a'mal ilallah adwa muha." Paling dicintai ibadah oleh seorang hamba itu yang ditekuninya dengan baik dan biar sedikit, walaupun sedikit ya begitu. Kedua, wajitanib maharimallah takun ajhadan nas. Kalau pertama, yang pertama tadi, kerjakan kewajiban kepada Allah dengan teliti, dengan sempurna, dengan hati-hati, kau jadi hamba yang banyak beribadah. Kedua, jauhi oleh engkau akan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Larangan Allah itu merupakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Larangan Allah itu bagian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengerjakan larangan Allah itu memancing murkanya Allah. Berbulik-bulik lagi salina. Karena kalau kita mengerjakan larangan Allah itu memancing kemurkaan Allah. Kalau Allah itu murka, kita melihat kenyataan, kan di dunia ini orang menyatakan itu bencana alam. Bencana alam. Tapi alam semesta ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. 5 hari sudah terjadi peristiwa yang namanya banjir bandang Nepal, perbatasan Tibet. Nepal, perbatasan Tibet di Cina. Sampai sore tadi belum melihat 976 sudah jadi korban. 3.000 lagi wisatawan belum dapat. Nah, wisatawan ini baik-baik. Wadah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi ijtanib maharimallah. Jauhi ilmu akan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, ditegur oleh Allah. Kan ulun melihat banjir bandang Nepal itu gunung pian gunung nang kaya model es saja lunuh es. Amun kita nak mahancur gunung lawan gegudam, bah tuhuk sagunungan. Ini sagunungan tuh hancur, rumah-rumah runtuh. Siapa kawan itu? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya itu kan kita rancangan mendengar

kerusakan di darat, di tabing, di gunung, walbari di laut. Itu lantaran tingkah ulah manusia, tingkah ulah manusia. Ada banjir bandang, ada tanah longsor. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami rasakan itu kepada mereka agar mereka itu kembali ke terminal Tuhan. Yang masih hasil lawan Tuhan aja dah. Nah, kalau kita mengerjakan perintah Allah dengan sempurna, jadi hamba yang banyak beribadah. Kalau kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takun azhadan nas. Itulah engkau aitasir akbarun nasi bugdan. Jadi manusia yang benci dengan dunia. Dunia itu perhiasan. Dalam surah Kahfi itu, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawabahu wa khairun amala. Panjang bang, baik-baik penjelasannya tuh. Kini minggu kain aja kita menyambung lah. Bisa sudah ini bulan maulud. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, sehingga kita bisa menyikapi ibadah kita dengan teliti, dengan sempurna.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar, Suara.

107,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

abad 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Helda, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat layanan kesehatan di tengah kondisi tanggap darurat dengan menyiapkan 5 posko pelayanan gasan masyarakat lawan jua relawan di lapangan. Layanan itu disiapkan melalui UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Gasan memastikan masyarakat yang memerlukan tetap mendapat akses pelayanan kesehatan secara acak. Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Kalsel Suryani Agreni Sagoba memadakan 5 posko ini itu sudah disiapkan di sejumlah titik strategis. Gasan posko pelayanan ada 5 titik, 4 posko standby berdampingan dengan posko BPBD, kemudian 1 posko pelayanan rumah oksigen berada di Bundaran Kamarati. Menurut Suryani, keberadaan posko menjadi bagian dari langkah Dinkes Kalsel dalam memperkuat pelayanan kesehatan khususnya gasan masyarakat nang terdampak kondisi di lapangan maupun relawan nang terlibat dalam penanganan. Selain posko nang bersifat tetap, Dinkes Kalsel juga mengerahkan tim posko keliling. Tim nang itu bergerak ke sejumlah lokasi gasan memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat lawan jua relawan. Samping posko yang standby, Bubuhan Sidin juga memiliki tim nang melaksanakan posko keliling gasan memberikan pelayanan kepada masyarakat lawan jua relawan yang memerlukan pelayanan kesehatan. Sidin juga menambahkan kombinasi posko tetap lawan jua layanan keliling diharapkan mampu mempercepat respon terhadap keperluan kesehatan masyarakat. Petugas juga harus berkoordinasi dengan BPBD serta unsur terkait lainnya supaya pelayanan kesehatan di lapangan dapat berjalan optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kesiapsiagaan Dinkes Kalsel dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan lawan juga dukungan medis gasan relawan yang berada di lokasi penanganan. Demikian kabar Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perempat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Madihin Syair Bakisah. Edisi malam hari ini di hari Selasa, tepatnya di 1 September 2026 bersama Ulun Helda. Dan tentunya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita ditemani dengan Bapak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak apa kabar pian hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga dan sanak perempat juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat sabar rataan. Dan tentunya nih pada malam hari ini kita hendak membahas topik yaitu tak salah kira. Nah, apa nih lah tak salah kira? Apa nang tak salah kira? Nah, apa nang dikira-kira nang ini ya kada. Nah, kita juga hendak membawain sanak perempat kalau ya ada nang pindah tak salah kira juga ya kalau anak perempat bergabung di sini. Bisa kira juga. Nah, di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0959. Nah, kita langsung aja nih Pak Ai. Tak salah kira. Nah, apa itu salah kira nih?
1: Artinya ini perlu ketelitian. Awal pulang jangan tapi berharap. Ikhtiar dulu. Usaha, berdoa. Apalagi kita ini kan berada dalam situasi yang memang perlu teliti. Perlu bisa membagi waktu dengan keadaan benua kita lah. Tentang kemarau panjang lalu terjadi keseluputan baik nang secara alamiah ataupun human error. Nang artinya baulah hidapul. Tanya jangan kesan mementingkan pribadi aja lalu mengorbankan sealaman. Ya artinya salah kira ini kalimatnya kan tak awan salah kira. Kira itu kan menghitung, mengira-ngira. Artinya belum ada kepastian lagi nih. Tapi lima lawan kenyataannya kada sesuai harapan. Nah, inilah kisah tokoh kita, nang banua kita si Palu ini. Si Palu itu salah kira. Hanya jangan tapi berharap, jangan tapi bina memikirkan harta orang. Artinya mau disaru orang datang kan. Namun kan disaru orang kada apa-apa. Makanya asap ini kada disarunya datang.
0: Belum kita kada handak
1: kada handak kita mangiau kada, mangariau kada, baundangan kada.
0: Iya, ada tang saurang.
1: Tang saurangannya. Nah, artinya jangan sampai bola idapol tadi. Artinya cukup gasan saurang aja. Musim nang kayak ini sensitif benar banua kita. Mana karing, bukan di kampung kita aja lah salaman. Lawan provinsi Sabala dan sana kita tuh Kalteng. Kemudian di Kalbar sana memang sealaman pang lah nengaran. Artinya musim kemarau ini panjang. Karena udah sampai bila kira-kira nih supaya jangan salah mengira bisa juga dalam semingguan ini hujan.
0: Mana tahu kita
1: padas benar mata anu Helda.
0: Iya juga ai padas mata.
1: Padas mata artinya kalat dahi. Nah, jadi dalam sana perempat nih kisah tak salah kira. Sejujurnya banyak kejadian lawan kita pribadi. Atau juga di kampung. Dikira hujan. Kayaknya kada.
0: Nah, iya tuh.
1: Kira kada, kayaknya hujan. Kada juga pang lah dengar-dengar kabar juga pang dari hujan di daerah Balang ya semalam tuh.
0: Iya semalam.
1: Sampai itu kan ada lagi lah hujannya lah.
0: Ada lagi, mah itu alhamdulillah benar ya kalau bersyukur benar kita di antara nang ngejar kita tuh.
1: Sudah alhamdulillah ikhtiar setiap komunitas bahkan abah wali kota kita kemarin Haji Muhammad Yamin HR itu mengadakan sholat istisqo kemarin. Sebelumnya juga abah Hubnur beserta dengan masyarakat, baik itu ada juga abah Kapolda, beserta jajaran, baik itu pulang apa ngaran sekolah-sekolah. Nah artinya kita ini sudah secara spiritual, anak mana sudah kita nih?
0: Iya.
1: sudah banyak sungai pada itu.
0: Iya.
1: Ada nemasin lagi pahit. Nah, artinya sabun aja kada bubui.
0: Nah, dapatnya tuh. Nah,
1: dapatnya. Nah, jadi dan sanak perompak. Nah, sambil kita ikhtiar tadi berdoa. Lawan kita muhasabah diri. Ada apa garang kita ini lambat, kita tahu kita ini lah hanya Allah yang tahu kan lah.
0: Cuma
1: kita ini dengaran artinya hamba hanya sekadar meminta. Nah, mengabulkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi si palu ini di musim kemarau bahu makna kulihan palu ini. Kemudian mau joni iwak musim masin lah ya, tapi ada iwak nih. Duduk palu ini di rumah. Jadi hujan ininya nampak abahnya. Ini bang apa ini mengira-ngira aja palu ini. Bila juga anu artinya pahumaan nih bilang sudah bina bangkang tanah. Bane bina kata punya kulihan aja palu. Kemudian orang baaruhan jarang juga. Ngot palu ini mikirakan marista diri nih. Artinya makan cukup aja bang, cuma nak malih rasa kada.
0: Nah iya.
1: Artinya nak gumbili betatak segala bekecap macam je palu sudah juga. Kemudian cacapan asam tu iya juga sudah. Tinggal cacapannya jadi asam ada lagi.
0: Habis dah.
1: Habis ya. Nah, lalu palu ini mongot ma pengarba sandar katihak rumah. Tawing halat ngarannya, tawing ada alatnya. Ma jepalui nasib apa nak ini? Hendak jua nak nyaman-nyaman makanan. Nah, kada sabar apa mengantuk awang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekalinya tu halus. Napa kabar tu halus? Loi, anu loi yai membakal besaruan. Sore habis asar nih, artinya hendak basalamatan sini. Ya, palu, alhamdulillah. Siapa tuh? Membaca doanya aja palu. Tuan guru Anang tuh bang, jangan membacanya. Wah, palu ini sudah hayalan kan. Wah, palu ini mengkada intik ayam daging.
0: Iya.
1: Pokoknya masak habang, masak kari, bestek. Palu ini, mah aja palu ini, kabul juga sekalinya perenungan aku nih. Wei, mau uji diri palu ini lah.
0: Iya, enggak.
1: Nah jadi yang senang perempat, pas azan juga sudah. Ah, ya palu ini tinggal 4 jam lagi. Wah, nikmati yang ada dulu kan. Nah, apa mamanya? Aja palu ya ini kita sayur. Sebelum menuju ke rumah. baca Yasin dan selawat nariyah, doa halalat, macam-macam doa sudah. Sekalinya keluar satrup, satrup aja awalnya no, sekilas no, kemudian ada bulangan no, botolnya botol satrup tadi. Nah, nyepalu ini apa ini? Oh, ini nyepalu banyunya ya, balok lagi isinya. Wah, hehehe, mana yang nyepalu?
2: Iya. cuma sebagai mencela pertentangan acara. Kenapa mah di Palu? Nah gitu, apa ya aja gitu, masih orang kami nyambat nggak sampai. Mas dia napai? Ya saya makan, ya ampun di Palu.
1: Ini Palu salah kira juga nih.
2: Iya salah kira. Nah, jadi nang bujurnya bila kita datang kepada orang tuh pelajari atau istiadat orang dulu ya kalau.
1: Nah, bujur
2: banget. Kayak apa orang?
1: Bujur, bujur, bujur.
2: Supaya jangan tersalah, kayak Mas Jarwo.
1: Han Palu ya tadi lah. Artinya kan dapat takut dulu.
2: Jadi harapan kita mudah-mudahan terakhir untuk ujian ya Allah.
0: Amin.
2: Harapan tuh Pak Jie.
1: Yeah.
2: Kita membaca surah Nuh ayat 10.
1: Ujian. Yeah.
2: Amunnya paham ayat itu tuh. Lakas turun akan ujian. Terima kasih.
1: Salam. Alhamdulillah. Ya sini berbagi ilmu juga tuh lah. Artinya berbagi ilmu. Surah Nuh ayat 10 di sini. Tadi usul itu ada. Pas lah, ini ikhtiar sudah kita. Tapi ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Kenapa kemarau ini panjang? Bayangkan zaman Nabi Yusuf lah, 7 tahun, keringin kayak 7 tahun. Nah, jadi kita mudah-mudahan lah, yang mendengar kemarau ini kita pasti trauma, dai, kebakaran macam-macam lah. Kemudian juga asal hutan ini.
0: Iya.
1: Nah, kalau nanti hingga samak belukar rumah kali benar.
0: Hati-hati dong.
1: Hati-hati. Okay. Nah, kemudian di daerah kami itu di daerah Alalak itu biasanya karingan tuh gabung-gabung tuh nah. Bila orang membuang puntung kada ingat.
0: Nah. Iya, betul.
1: Barau api. Tenang.
0: Bahaya
1: benar musim kemarau nih. Mohon juga kita waspada juga ya jaga lingkungan kita lah. Majelis ulama juga mendahakan sudah, yo siapa nak membakar itu kan sudah dikeluarkan tuh fatwanya. Nah, jadi janganlah olah idabul nak ada baik. Nah, kawan juga jangan mengira-ngira seorang.
0: Salah kira
1: kena. Bah mengira kerana bapa aja aku membantu meningin aja. Alinya barau.
0: Iya.
1: Sa kampungan. Lalu subuh ada palak kurang ada kau melihat. Berapa pohonan, berapa balukar nang terbakar habis, awan nang kada betuan tadi yang memakan benar, anu ngarang makanan nyampi itulah kayak iya. Macam. Nah jadi kisah Abah Sufyan tadi itu ada mirip-mirip juga bang lah, cuma ini kita ambil apa tadi nang biasa orang berbagi anu
0: bunga
1: rampai tadi lah. Sangka paluin apa kabe ini hijau nih.
0: Alihnya
1: pudak.
0: Makannya tadi.
1: Makannya pudak pina pahit-pahit coba pina harum-harum.
0: Salah kira.
1: Makanya kita jujur tuh aja besupian dan istiadat. Karena lain lubuk, lain ikannya lah, lain melalangnya juga. Jadi bisa-bisa lah kita beradaptasi. Supaya jangan salah kira tadi.
0: Iya.
1: Kalau paluin yang pertama tadinya mengira ayam. Tapi satrup keluar lawan lempeng segala
0: gabin.
1: Agak binilah kesemangat yang dah.
0: Iya bang.
1: Meraknya diparut.
0: Apa ini pergi menjajap dulu lah.
1: Menjajap dulu. Wah satrupnya nang kental nih itu.
0: Bah.
1: Wah.
0: Pas benar tuh.
1: Pas benar harinya nang dingin-dingin makan dingin tuh lah.
0: Nah, iya.
1: Kamu hendak juga nih kadang kali di muka halaman RR ini banyak.
0: Banyak tuh macam-macam.
1: Kuliner macam-macam. Ayo nang anak kita nang kita dibuncu-buncuan apa jalanan ke tengah sini nah.
0: Bisa bang, juga itu. Ya kalau rami.
1: Ya dari ini lebih benar aku himpung mana juga masuk.
0: Ih,
1: dulu aku sorongan aja dah.
0: Wah, ini banyak kawannya ini.
1: Kan macam-macam nang dijual orang.
0: Hmm.
1: Tergantung pian jadi mau milihnya.
0: Milih nang mana?
1: Ada ayo nang sana bukain dulu.
0: Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Elna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Apa kabar, Haji?
1: Kabar baik, kabar berbian.
0: Kabar baik.
3: Jemaah juga, Pak Haji.
1: Oh iya kah? Silakan.
3: Pojan, Pak Haji, matapun.
1: Oh iya, Pojan. Silakan. Pojan, ada kisah kan, eh? kan, eh, di musim kemarau.
0: Inggi.
3: Paling gak kurang baju.
0: Jujur benar tuh.
3: Atau kau mandi malu, eh. Nah. Ayah, tapi pagi lah, kalian jual lunas.
1: Ada apa? Kisah apa kah? Pian kah? Nang kisah.
3: Bagi saulut ini banyak yang saulut ini.
0: Nah, bisa juga tuh. Nah, apa kisah pian hari ini?
3: Hari ini kah?
0: Inggi.
3: Hari ini ya bajuan ya panas banget jalan-jalan kepanasan bajunya tadi baju.
1: Oh iya kak. Gege
3: sampai bajuan tuh sampai kepala sakit.
1: Gege
3: nanti kepanasan pas baru di bawah pohon baju.
1: Gege
3: di wadah bus tuh.
1: Gege
3: kalinya ada kawan jat begini aja apa julen yang anak duit lah aja bang julen anak benar julen maunya di bari julen angin tomat lah aja untuk kira budaya saja
1: ya
3: untuk kayak lu madangi lah kali cuma kawan lu selama dulu aja bang julen dasar aja cibu coba aja dua bisnya
1: ah tuh ngarannya main hai sulayah tasim ya tata
3: itu baju
1: nanti
3: sangka aja orang tuh
1: sangka sangka nantinya kada terbayang tuh ya
3: bagian naik kada terbayang bagian ini bagian itu umat
1: oke
3: terlalunya ada rezekinya emang kada kawa emang lah
1: kada kawa
3: jadi kawan yang berdua ada kawan di barang tuh bagian kawan yang ini kawan dua bagian cuma ano nyoba tuh kita hati
1: oke
3: kada jawa dulu apa juga ketahuan berdua-dua tuh
1: iya
3: rupanya ngiti hebat kalau ini tuh banyak ada bawaan ya, apa ya, serongan ya. Kalau tahu yang ada bubarian nih, berarti mungkin kan cukup.
1: Alhamdulillah.
3: Tinggalkan bulik tuh ya, omanya. Awas nih sejagain lewat ini dah, jaga aja dia. Nah itu bangkit aja yang tadi.
1: Tinggi artinya tuh pengalaman hidup, tercatat, jadi sejarah itu. Amin, alhamdulillah, terima kasih banyak
3: loh. Ini pas jauh lah, 3 bulan kau lagi.
1: Iya, ada kerasa.
3: Ini kau, rawi pulang kita, bahar raya pulang.
1: Bahar raya pulang, Banjar. Artinya, Banjar.
3: Bahar raya di Matapura.
1: Bahar raya Matapura. Ibang pulang, ini sekumpul nih. Ini,
3: benar sehat. Bilang udah sehat, Jim, kan air udah sehat, Jona.
1: Amin, sama-sama.
3: Udah, bikin air, Bayu.
1: Amin, oke.
3: Nyatanya ulung besar, biar menggenang akan pun lah.
1: Aku aja, kan, Bapak. Ya saya lo mulai.
3: Saya apa yulah?
1: Saya kudus kumpul kah? Ya sah nang nang mahimbau nang kemarau nang ini kah? Nah, misalnya biar.
3: Apa yulah? Itu pada anu lagi tuh. Saya apa tuh karena nang biasanya. Biasanya nang orang air lang tuh nang hujan tuh.
1: Nah, istri sekolah. Ya,
3: tiba-tiba ibat kan?
1: Nah, bisa itu.
3: Ya lebih bilaibat. Itu apa sih?
1: Nah, itu saya bahasa Arabnya. Saya Banjar, lebih sebenar lah.
3: Oh, saya Banjar, kalau bisa apa sih? Dia hanya Marti ya.
0: Karena kita tunggu sih dari
1: bahasa air. Kita tunggu bahasa
3: air, bawa jantai. Putar-putar ya, nak.
1: Ya, ada papanya latihan. Ngerancak aja itu biasa.
3: Makan di warung benar, Pak Jilah. Elda aja, makan di warung.
1: Yuk, sama-sama, bawa jantai. Yuk. Kisah orang tuh pengalaman hidup tuh masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Tinggal kita aja lagi mah memilah dan memilih orang pengalaman. Ya sih ente dapat duit kan dari rezeki
0: itu. Itu rezeki yang ada di kira-kira.
1: Bah, banyak dah orang tuh menyasar rezeki.
0: Tapi
1: kada dapat. Ya. Ada jiwa yang berdiam di rumah.
0: Dapat.
1: Dapat kan? Jadi Allah itu punya apa ngarannya pilihan kepada hamba-hamba.
0: Iya.
1: Cuma tuh ada jiwa karunia. Jiwa itu istidrat dilanjutkan Tuhan. Nah, kita harus bisa memilah, lawan memilih apa yang kita gawin itu Tuhan tuh tidak kata. Bila kata di dalam kita jangan sampai kita nih. Karena Tuhan ini memberi harusnya kan pernah meminta lawan kita.
0: Iya.
1: Makanya kadang kita nih kan mensyukuri.
0: Nah, kita nang diberi. Mensyukuri. Nah,
1: kayak kemarau panjang nih lah mungkin ada hikmah.
0: Kalau kita ambil pelajaran
1: jadi pelajaran. supaya kita jangan berharap, jangan sombong. Artinya Tuhan ikam itu di bawah kendaliku. Jangan kita mengatur Tuhan. Kita ini harap buat Tuhan kan kadang. Kadang-kadang memponis, menyalahkan. Apa nih ini jar? Han. Artinya jalan untuk memohon kepada Tuhan itu sudah diolahkan oleh Nabi kita. Termasuk nang istisqo. Ada khutbahnya, memberikan peringatan, ada doanya, ada juga perenungan bagi kita. Si Paloi tadi merenung musim kering, si Paloi macam sekarang salah kira Paloi. Karena Paloi mahayal berduluan.
0: Mahayal berdulu jadi salah kira.
1: Salah
0: nih,
1: kira. Nah, coba dulu bujur-bujur dilihat di kemudian di itihi. Bujur kan ada gawian kita yang sudah. Kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia nang kada bertanggung jawab. Manusia nang kada beriman. Manusia nang egois. Manusia nang handak. Makanya kita harus takarrub. Nah, di daya takarrub itu terbagi empat. Takarrub zauqi dalam bahasa tasawuf itu takarrub zauqi yang namanya zamani, ada waktunya. Ada takarrub yang namanya suluki. Nah ini kita harus guru ilmu kalau sembarangan. Kemudian takarrub zauki yaumi, jikir kita setiap hari. Nah yang terakhir ini dayan tulas tinggi sudah Tuhan. Orang yang sabarnya luar biasa. Takarrub zauki daimun, terus menerusnya. Kemarau kah, hujan kah, karena peduli, nyana berharap Allah itu rindu roninya. Nah, jadi kita yang jaban ini, jabasan untuk gerabak bihi lah kita ini karena harap apa apa. Dengan adanya fenomena alam, musim itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, jadi kita merasa bahwa kita ini semuanya difasilitasi. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, di saat Allah menguji kita dengan musim yang panjang ini, mampukan kita bersyukur bahwa ini adalah rahmat, bahwa ini adalah bagi orang yang artinya melampaui batas teguran, bagi orang yang beriman ini semakin apa namanya meyakini bahwa tidak ada yang bisa atur di alam ini selain Allah. Kita sudah meminta lah, tapi di balangan, ya.
0: Di lain.
1: Di lain. Nah, kita bersair sedikit lah.
0: Kita bersair sebelum
1: kita tutup kena lama di sini.
0: Amat manis sudah kita. Ya.
1: Dengan bismillah sair dirangkai. Menyusun kata-kata beruntai. Nang kada nampak jadi batampai. Apa yang dilihat makna sesuai. Kemarau panjang melanda banua, tak ungut palui di tihang rumahnya. Mari sadiri mengira-ngira, adakah rezeki cagar tak buka. Kada saapa ada nang basaruan,

kisah, tuntung baca doa. Surungan lempeng, satrup di muka. Ujar Palui, surungan pembuka. Baluman datang lagi hayamnya. Batangah jam sudah, kisah kada sing ampihan.

sambutan. Hal ihwal satrup tatap kadaba ubah, muha paluy lalu berubah. Jagar makan ayam maksud tak sudah,

4 tadi sudah kita ikuti Madian share berkisah, dia di Slow

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

pihak belum dapat memastikan material yang akan dipakai gasan pembangunan jembatan pengganti. Opsi penggunaan material kayu maupun konstruksi beton masih akan dikaji berdasarkan hasil perencanaan teknis. Karena itu perbaikan kali ini kada lagi sebatas pemeliharaan, Pemko Banjarmasin menyiapkan pembangunan secara menyeluruh supaya jembatan dapat kembali berfungsi lonjong memiliki ketahanan yang lebih baik. Jembatan yang ini sudah sekitar 30 tahun, selama ini hanya dilakukan pemeliharaan.

0: 107,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: kerja ya, anakku. Jangan lupa ya, Nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya, Bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa, Bu. Aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini, Bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya, Nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur, anakku.
1: Iya sih, Bu. Tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita, Bu. Ketika kita mempunyai kelebihan, itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau, Nak? Orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan Hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak. Mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan. Namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka. Dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat. Tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik. Baiklah. Jika kau memang memaksa. Tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapanmu.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei, manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika memenuhi permintaanmu?
2: Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.

0: aku tidak takut.
1: Kau tidak takut karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Maryaban, beberapa helai bulu terlepas.

mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.

0: itu, Jaya sudah kembali.
1: Nana, kira-kira apakah dia berhasil membawa ulmar yang abadi itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
5: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
5: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
0: Jaya, anakku, jangan besar kepala, Kona.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
0: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
0: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal dari.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
0: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Iya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat, kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini di hari Selasa tepatnya 1 September

0: kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

tinggi, upaya pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat asap karhutla secara prinsip ini terbagi menjadi tiga kategori ini, yakni primer, sekunder, dan tersier. Ketiga upaya tersebut tentunya ini dilakukan sesuai dengan kondisi lawan juga nih, sesuai dengan tingkat risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat nih. Upaya primer ini bertujuan untuk menjaga masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Selain pemadaman kebakaran sebagai upaya menghilangkan sumber asap, masyarakat ini dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup rapat pintu, jendela rumah, serta menggunakan masker atau respirator ketika harus beraktivitas di luar nih dan sana. Selain itu nih, Bu Pian juga dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih, laut juga sehat. Biasa menjaga kondisi tubuh tetap prima selama terjadi paparan asap. Konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta mencuci tangan secara rutin menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jiwa nih. Sementara itu ini nang sana, upaya sekunder ini ditujukan gasan mendeteksi lawan jiwa menangani lebih awal gangguan kesehatan yang muncul nih akibat paparan asap karhutla. Upan pian juga perlu mengenali nang kaya apa nih gejala atau keluhan kesehatannya. Menyediakan obat-obatan yang biasa dikonsumsi, terutama gasan penderita penyakit tertentu, serta nih segera memeriksakan diri apabila nih mengalami gangguan kesehatan. Dari sana, pemerintah dan fasilitas layanan kesehatan ini juga dapat melakukan screening kesehatan secara berkala nih, gasan mengevaluasi dampak paparan asap terhadap masyarakatnya juga. Screening ini dari sana dapat dilakukan melalui kuesioneri, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan fungsi paru sesuai dengan kebutuhannya. Adapun upaya tersier, nah ini bertujuan gasan mencegah komplikasi lawan jua kematian pada masyarakat yang telah mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Bukan pian juga yang sudah mengalami penyakit tentunya perlu menghentikan kebiasaan yang dapat memperburuk kondisi yang kayak merokok, serta menjalani pengobatan secara maksimal dan teratur sesuai anjuran dokter jiwa nih yang sana. Selain itu nih, dengan menerapkan upaya primer, sekunder, dan tersier secara bersamaan, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla juga dapat diminimalkan nih yang sana. Dan pemerintah juga diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jadwal guring bubuhan pian ini yang teratur membantu tubuh memiliki pola istirahat yang konsisten sehingga kualitas tidur ini dapat lebih terjaga. Kebiasaan makan sebelum tidur ini juga perlu diperhatikan nih, dan sana pilih makanan dengan kandungan karbohidrat nang kada berlebihan dan hindari konsumsi makanan atau minuman yang bersifat stimulan nih. Contohnya nang kayak kopi, teh, alkohol serta rokok karena dapat mengolah tubuh kita tetap terjaga tentunya. Mandi menggunakan air hangat sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum bubuhan pian guring ini juga dapat menjadi bagian dari rutinitas nih, gasan membantu tubuh agar bisa lebih rileks lagi. Selain itu nih, nang sana, olahraga secara teratur ini dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur atau kualitas guring bubuhan pian seberataan. Penerapan pola hidup sehat ini kada dapat dipisahkan juga nih dari yang namanya guring yang cukup dan juga berkualitas. Karena nih, nang sana, kebiasaan sebelum tidur atau sebelum kita guring ini perlu diperhatikan juga nih agar tubuh kita mendapatkan waktu istirahat yang optimal dan terhindar dari dampak yang namanya kurang tidur atau kurang guring. Nah, apabila nih nang sana gangguan tidur atau gangguan guring bubuhan pian berlangsung terus menerus atau nih mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah segera nih binanya bubuhan pian sudah harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan ini juga dapat membantu mengetahui ini mengapa gerang penyebab insomnia yang ini dari bubuhan pian dan menentukan juga penanganan yang sesuai nang kayak apa juga nih cara menangannya yang pas kesan bubuhan pian keberatan. Yang pas ini dong sanang perempat keberatan harus menjaga bujur-bujur kondisi badan kita supaya tetap sehat apalagi di musim seperti sekarang ini lah nang sanang perempat. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, guring yang cukup juga nih hidang sana.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kita jumpa lagi di Raga Mirama Nusantara edisi malam hari ini. Nusantara edisi hari Selasa, di 1 September 2026. Menemani Puan Pian Subratan tentunya di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara nih, Nusantara. Hingga pukul 23 nanti dan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Tentunya masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TFR, Promo buat FM, suara budaya Banjar, dan senang perompat. Tentunya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar di malam hari ini ya. Dan senang perompat, diragam irama Nusantara nih dengan sajian musik Banjar. Dan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Karena perlu jauh-jauh nih dan senang perompat, tradisi budaya yang ada di Kalimantan Selatan sendiri ini sangat beragam dan tentunya patut untuk kita ketahui bersama nih Dang Sana. Tentunya nih Dang Sana, kita akan membahas mengenai ada Balai Adat Dayak Meratus. Ini merupakan ruang sakral yang syarat dengan tradisi. Balai Adat Masyarakat Dayak Meratus ini adalah rumah panggung besar yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan perayaan adat dan ritual komunitas nih. Balai Adat sendiri ini memiliki peran strategis nih dan sangat dalam menjaga tradisi, solidaritas, dan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak Meratus dari generasi ke generasi. Akses ke balai ini tidak terbuka untuk sembarang orang tentunya. Nah, bagaimana nih dan sangat? Balai Adat Dayak Meratus ini yang merupakan rumah panggung berukuran yang besar memiliki peran penting di dalam pelaksanaan berbagai peran adat dan ritual masyarakat. Keberadaan balai adat ini juga menjadi bagian penting nih dan sangat dalam menjaga tradisi, solidaritas, dan nilai budaya masyarakat Dayak Meratus itu sendiri nih. Dan dikatakan ini tidak sembarangan orang nih dapat memasuki Balai Adat Masyarakat Meratus nih. Ketentuan dan tata tertib yang berlaku di area balai adat ini wajib dipatuhi seluruh warga maupun pengunjung. Saat mengunjungi Balai Adat Banyumbung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dikatakan diwajibkan mengikuti seluruh aturan adat yang berlaku. Waktu itu nih, di mana nih Nusa Anak Perompat ada yang bercerita ya, waktu mengunjungi Balai Adat Banyumbung di Hulu Sungai Selatan, mereka ini mengetahui harus mengetahui ini bagaimana peraturannya. Ketika itu tentunya waktu diajak mengikuti perayaan adat di balai adatnya, tetapi ini harus sampai selesai. Kada boleh keluar di tengah-tengah acara karena bisa menggagalkan perayaan dan juga ritual tersebut tentunya. Selain itu nih dikatakan tuh dijelaskan bahwa setiap desa di kawasan Pegunungan Meratus ini memiliki beragam ritual dan perayaan adat. Meskipun tata cara pelaksanaannya berbeda nih dan sana, seluruh upacara tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Ritual adat ini umumnya bertujuan memohon keselamatan, menolak bala, mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen. Kegiatan sakral tersebut ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan solidaritas antar masyarakat Dayak Meratus. Di mana dikatakan ini sanak masyarakat yang hendak berkunjung ke balai adat ini agar didampingi tokoh adat setempat yang telah dikenal nih. Pendampingan tersebut ini juga penting nih untuk mencegah pendatang melanggar pantangan atau aturan adat secara tidak sengaja ini dan sanak. Diharapkan ini keberadaan Balai Adat Meratus ini tetap terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Di mana harapan kita bersama juga nih, ada penelitian khusus nih yang membahas keberadaan dan nilai budaya balai adat secara lebih mendalam agar tidak punah dan tentunya kita memiliki bagaimana catatan ataupun bukti nih bagaimana tradisi dan budaya adat yang ada di sana nih dan sana. Biar bisa dicatatkan dan ada buktinya juga nih biar bisa diceritakan mungkin ke anak cucu nanti nih yang sana merompat. Ya tentunya masih dengan sajian lagu.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi menarik tentunya di malam hari ini yang menemani ruang dengar dan Sanak Prompat Sabarataan. Tentunya tetap semangat nih dan Sanak di malam hari ini ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi mengenai tradisi dan budaya yang menarik nih bang Sanak Prompat yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian Sabarataan. Ya, Sanak Prompat, apa mali nih dalam kepercayaan masyarakat Banjar nih nang sana? Sejak kecil atau mulai lagi halus nih, berbagai larangan atau pantangan ini kerap disampaikan orang tua kepada anak melalui kata-kata sederhana, yaitu pamali ini. Namun, dibalik berbagai larangan tersebut, tentunya tersimpan nilai dan pesan budaya yang menarik untuk dikaji ini. Pamali ini, Sanak Prompat, tidak selalu hanya berkaitan dengan mitos atau hal-hal mistis. Pamali ini juga dapat menjadi cara masyarakat terdahulu nih dalam menyampaikan nasihat, menjaga tata krama, keselamatan, serta membentuk perilaku sosial. Dalam kehidupan masyarakat Banjar tentunya, pamali ini merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan penelitian juga mengenai pamali Banjar juga mencatat nih bahwa pantangan tersebut yang berkaitan dengan adat, kebiasaan, kepercayaan lokal serta memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat nih dan sana. Dimana dikatakan nih salah satu hal yang menarik dari pamali ini adalah cara penyampaiannya yang sederhana nih. Orang tua ini tidak selalu memberikan penjelasan panjang kepada anak ketika melarang sesuatu. Cukup dengan mengatakan pamali nih. Anak akan memahami bahwa tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Di bagian lain juga dikatakan pamali itu bukan hanya soal takut terhadap akibat tertentu. Di dalamnya ada pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anak pastinya nih yang sangat. Pesan itu mengenai sopan santun, keselamatan, maupun bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ini mengenai sastra lisan Banjar, pamali disebut sebagai salah satu bentuk tuturan yang mengandung nilai budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Bukan hanya kalimat pamalinya saja nih, tetapi juga nilai yang ada di baliknya nih dan sana. Karena itu, pamali ini merupakan salah satu bagian dari kekayaan budaya Banjar. Budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat terdahulu ini menyampaikan pendidikan kehidupan melalui bahasa yang sederhana dan mudah diingat.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Prambat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prambat. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya di malam hari ini hingga pukul 24 nanti, yang menemani ruang dengar berdang Sanang Prambat Sabarataan di malam hari ini dengan semua aktivitasnya tentunya di Sanang Prambat. Mungkin Sanang Prambat yang masih sibuk dengan semua pekerjaan atau aktivitas di malam hari ini, tetap semangat nih kesembuhan dan Sabarataan. Atau Sanang Prambat yang sedang menikmati malam hari ini setelah lelah dengan semua aktivitasnya seharian ini, selamat menikmati malam hari ini tentunya ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik yang menemani ruang dengar bubuhan pian Sabarataan. Tetap bersama kami di Prambat FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Wahai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 1 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Manyar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pastikan terlebih dahulu Dang Sanak ya. Hari ini azan subuh akan berkumandang tepat pada pukul 5 lewat 5 menit sekarang waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu Dang Sanak ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Bersama dengan ulun kian akan mengawali bubun pian seberatan dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian nang katujuh menyambat urang, jangan handak nang kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat urang haja setiap hari nak jadi nang apa awak?

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang Surah At-Taubah ayat 3.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ceng.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Beli
1: ini penting loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dang sanak, selamat pagi. Sekali lagi lu ucapkan selamat terbangun dari tidurnya. Semoga terbangun dalam keadaan sehat walafiat dang sanak ya. Kembali lagi di pagi hari ini bersama dengan Ulun Kian dalam acara Hikmah Subuh yang akan mengawani bubuhan pian seberatan sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini dang sanak Pro 4 Ulun akan dikawani dengan Ustadz kita tentunya. Ada Ustadz Muhammad Najmul Mutakin S.Sos.I. yang mana pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tausiahnya mengenai menemukan fragmen Islam di titik tertinggi capaian insan. Barangkali bila bubuhan pian hendak bertakun dengan Sidin dan sana perompat bisa bergabung di dua line telepon kita. Kita buka yang pertama di WhatsApp Perompat Banjarmasin dulu. Silakan hubungi di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun di studio RRI Perompat Banjarmasin, Ustadz Najmul Mutakin S.Sos.I. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa kabarnya pian hari ini? Sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana perjalanan kesini tadi, ditemani dengan kabut asap kah pian?
2: Itu sesuatu yang tidak bisa dibanggakan asap itu.
1: Jadi mau kada mau kita pagi ini Pak Ustadz lah harus berangkat gitu ya.
2: Iya.
1: Sambil ditemani dan menghirup udara yang kurang sehat gitu ya. Sehat. Bujur, baik. Semoga nanti bisa membaik tentunya ya udara di sekitar kita. Hari ini Pak Ustadz, kita akan mendengarkan tausiah pian nih mengenai menemukan fragmen Islam di titik tertinggi capaian insan gitu ya. Mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu pengantarnya untuk tausiah pian dan disampaikan tausiahnya sesuai dengan tema. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidal mustafa farahan lil mu'minin وبعثه هدى للمتقين ورسالته نورا للسالكين وسلام على من أسلم وتسليم لمن سلم وسلمة لمن استسلم والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمن أما بعد. Para pendengar radio RRI Pro 4 Banjarmasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Ini bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas muka bumi ini. Nah, sedikit tentang asap tadilah. Bahwasanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu pernah terjadi yang namanya musim dingin. Kayak kita nih kan kayak dingin-dingin juga. Yang kedua badai pasir yang mungkin yang kita bisa lihat sekelumit tentang bagaimana keadaan di dalam film itu. Nah, jadi memang sesuatu yang

0: kejadian di tempat kita mungkin sedikit banyaknya pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu.
1: Inggih.
0: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membicarakan tentang fragmen Islam di titik tertinggi pencapaian manusia atau insan? Kita harus menemukannya. Kita memiliki perjalanan spiritual kita masing-masing. Ulun, Pian, dan semua orang yang ada di atas muka bumi ini sudah memiliki catatan nasibnya di atas Lauhil Mahfuz itu, dan tinggal menunggu turunnya saja lagi.
1: Iya.
0: Bagaimana kita mengiyakan hidup di dunia ini, kan sudah berapa kali kita ditanyai pada saat alam rahim, dan pada akhirnya kita mengakui untuk hidup di dunia ini, mengakuinya itu bukan hanya sesuatu yang nyaman, sesuatu yang sulit pun harus kita ikhlaskan dalam menjalaninya. Saat sekarang ini kita dihadapi dengan sesuatu yang namanya kabut asap,
1: tinggi,
0: air kekeringan, banyu mati.
1: Lengkap lah Pak Ustadz lah.
0: Aduh. Ya, ini ada sesuatu panceklik yang memang harus kita lewati secara bersama-sama. Ini ada sesuatu yang harus kita polakan dalam hati kita, tidak menyumpah serapah. Sesuatu kebun binatang yang tidak perlu kita keluarkan dalam kehidupan ini. Nah, kita kembali bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sesuatu yang hampir tidak serupa tapi hampir mirip, mendekati saja, sesuatu yang beliau pernah dicampakkan karena perang, pernah keadaan dingin, pernah keadaan sesuatu yang sulit. Dan ini memang tidak tercatat secara gamblang di beberapa kitab, dan pada akhirnya kita memang harus mengakui bahwa itu adalah salah satu yang harus kita jalankan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang menyampaikan agamanya, dakwahnya. Kurang lebih 13 tahun beliau mengajarkan tentang etikotnya. Kita sebagai Islam harus meyakini bahwa 13 tahun itu adalah puncak menancapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun kurang lebih beliau di Madinah, beliau memproyeksikan sebagai orang yang merahmat, orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan bagaimana akhlak-akhlak manusia. Di antara yang harus kita temukan adalah sesuai Nabi menyatakan dirinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Beliau adalah menyempurnakan akhlak. Kita dalam posisi apa? Kalau akhlak kita kurang ajar dan sebagainya, apakah kita sudah tersentuh dakwah Islam? Kalau sudah tersentuh, apakah kita bisa berubah? Disitulah perubahan yang harus kita lakukan. Menemukan fragmen diri kita akan berbeda dan orang lain. Kita tidak bisa membedakan rezeki kita dan orang lain, nasib kita dengan orang lain. Tapi kita bisa menyandingkan diri kita dan orang lain adalah dengan ajaran agama Islam. Di waktu yang sama kita subuh tadi sholat,
1: iya.
0: Nanti pada saat isyur kita waktu yang sama dan sebagainya. Waktu sholat sama, waktu puasa sama dan sebagainya, banyak yang dipersamakan. Tapi ada beberapa hal di luar daripada peribadatan spiritual kita akan berbeda. Salah satunya adalah memainkan hati kita bahwa kita tidak selalu melakukan seuzon terhadap apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Saya ada menulis beberapa hal tentang hal ini. Adalah yang pertama, kita ada vertical humility, ketundukan di puncak. Kita sebagai seorang manusia, boleh jadi kita sudah merasa, ini sudah merasa lah, belum diuji, sesuatu yang merasa tuh.
1: Ini baru
0: ya,
1: persiapan.
0: Kita gitulah. Bertahun-tahun mendengarkan ajaran agama. Fobia lah bahasanya gitu lah. Selalu merasa bahwa dirinya orang yang sudah dibanjiri keadaan Islam. Kita coba bahas, kita coba dalami. Kenapa hal ini terjadi? Kita merasa ini adalah karir puncak terbaik kita dalam beragama. Oh, belum tentu.
1: Belum tentu Pak Ustadz lagi.
0: Kalau tidak ada ujian, cobaan, dan juga gemblengan yang terbaik dari gurunya. Jadi ada syarat rukun yang harus kita jalani. Seorang yang merasa bahwa dirinya adalah ana khairu minhu, aku lebih baik daripada orang lain, itu tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW.
1: keakuannya tinggi gitu ya Pak Ustadz Denggi.
0: Undane.
1: Aku nih nah kayak itulah semacam lah Pak Ustadz lagi.
0: Iya. Akhirnya setelah dia merasa memiliki puncak, dia akan mengajak orang lain seperti dirinya. Itu baik. Tapi yang menyalahkan orang lain itu tidak sama dengannya, itu salah. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menerima seluruh perbedaan di bangsa Arab. Bangsa Arab lagi pun banyak perbedaan. Tidak terlalu banyak perbedaan, sekarang ini dia bisa berpecah, apalagi banyak perbedaan. Itu sesuatu yang terjadi. Bagaimana di dalam ayat Al-Quran beberapa gaya bacaan tetap diterima. Bagaimana Quran itu tidak hanya dibaca saat kita mengaji qiraat hafaz, tapi dengan pola-pola yang lain, ada al-bazi dan kumbul, ada qolud dan warosh, ada kurang lebih 10 gaya bacaan yang tidak sama dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Itu adalah sesuatu yang merupakan Rasulullah SAW itu menerima terhadap gaya bacaan orang Arab selain yang dari kabilahnya. Banyak nih kabilah ini. Yang kita tahu hanya kabilah Bani Muthalib daripada rumpun Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi berdakwah ke seluruh jazirah Arab. Gaya bacanya macam-macam. Makanya kita pernah mendengar orang waduhe, ada istilahnya, nanti di kiraat yang dibahas tentang hal itu. Padahal hanya pintangan itu aja kita kalah sudah. Artinya keleluasaan keilmuan ini adalah kita hanya secercah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan hanya saja wa ma utitum, dan tiadalah utitum didatangkan minal ilmi daripada ilmu itu adalah illa qalila, kecuali sedikit. Kita nih hanya secercah keilmuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibagi seluruh muka bumi. Seuprit telur ini.
1: Anak apa gerang kita nih nang bayar dapat seuprit kayak ini waralah lah Pak Ustaz lagi.
0: Bandingkan lagi nih. Orang belajar bertahun-tahun. Kita nih kan kadang-kadang mulai TK belajar agama, SD belajar ngaji, ada yang lulus pondok. Bertahun-tahun pondok sampai kuliah belajar agama. Yang belajar belum tentu alim.
1: Betul.
0: Yang berusaha belum tentu sugi. Itu persoalannya. Jadi tidak bisa kita dalam berkehidupan itu menyandingkan dengan diri kita. Kita sandingkan dengan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak bagaimana etikot yang harus kita dalami. Memang berasa pada saat kita diterpa persoalan kehidupan kebanyakan. Bilanya sakit, kada nyaman, hanya minta Allah Subhanahu wa terpelipit kah bahasanya?
1: Nah, bila terpelipit lah Pak Ustadz lah.
0: Kita tuh bila terpelipit hanya diingat Allah Ta'ala.
1: Iya, apalagi mau misalkan kita lagi ada masalah, nah, nilai berderet misalkan, no hanyar, lo ingat lo Allah. Bejurut tukang
0: status story nah. Timbul me-islami sendiri. Baik, tapi kan tidak enak loh kita sesuatu.
1: Betul.
0: Masa kita ingat Allah Ta'ala di saat kita sakit? Berarti kita perlu sakit dulu baru ingat Tuhan gitu. Tapi carilah cara. Nah, carilah cara di dalam berislam sekiranya kita diingat dengan Tuhan dan kita menikmati rezekinya. Kita ini hanya diperintahkan adalah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga rancak banyak dalam ayat Quran tuh hanya qalilam matashkurun. Sungguh sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berarti banyak yang kada bersyukurnya.
1: Nah, tinggi. Amun sedikit kan berarti banyak yang kada.
0: Golongan di antara yang sedikit ini kemudian kita tebut gitu. Makanya ada para wali Allah Subhanahu wa taala itu berdoa menjadikan dirinya menjadi golongan yang sedikit. Karena kita nih mencari-cari celah-celah, trik-trik dalam beragama Islam ini adalah sesuatu yang menyelamatkan diri kita, membuat kita nyaman di dunia, masuk surga. Dan kita bisa ngajak keluarga besar kita. Ini adalah tugas kita.
1: Iya.
0: Jangan-jangan sampai kita terlalu berambisi terhadap apa yang tidak mudah kita capai. Sesuatu yang mudah bisa saja kita lewatkan, sesuatu yang sulit kita tempuh dengan kadang-kadang itu gajah di apa namanya? semut di seberang sana kelihatan, gajah di depan mata kadang kelihatan. Ini kadang-kadang orang tua, rezeki yang di hadapan mata kita, kita kadang-kadang kadang bersyukur imbah nang mahayal aja bersyukur.
1: Apalagi imba dapat masalah tadi lah, Pak Ustadz lah, hanyar tuh merasa wah semalam ternyata jauh lebih nyaman lagi lah.
0: Iya.
1: Mungkin dari situ orang tuh,
0: apalagi orang tua kita nih, nyaman zaman Pak Soeharto juga lah, nyaman zaman Pak SBY lah. Itu tidak akan pernah habisnya kalau kita memang membandingkan satu dengan yang lain. Oke. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwasanya hanyasanya inna, sesungguhnya kami, Allah tuh, Nabi itu, Allah Ta'ala itu menggambarkan di dalam ayat Quran selalu dengan bahasa kami tentang Nabi Muhammad SAW. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Impact radiansnya ada, rahmatan lil alamin. Nabi itu akan memberikan rahmat kepada seluruh alamnya dengan kehadirannya. Kalau orang tidak merasa Nabi itu ada, maka dia tidak akan mendapatkan rahmatnya. Dan rahmat ini versinya dua kan, versi dengan Tuhan kita masuk surga. Masuk surga bukan dengan amal, yang beramal belum tentu diterima, apalagi yang kadis yang amalan. Nah itu dia luput, lalu sembahyang ganda, begadang, iya kayak itu. Nah, jadi apa? Masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita bertaubat, tidak kuat untuk menjalankan ibadah misalnya, atau kita tidak sesempurna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya diwarisi oleh para ulama. Ulama mengajarkan kepada kita semua sampai di detik ini. Ulama yang dulu mungkin 8 sampai 10 abad menulis kitabnya sampai ke telinga kita saja dulu, mendengar bukan mengamalkan saja dulu. Itu sesuatu yang sangat berat saat sekarang ini. Jadi bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita haramkan, kita harapkan, dan rahmat Nabi Muhammad SAW yang kita rasakan saat sekarang ini. Islam ada damai dengan banyaknya kehadiran para ulama, para zuriat yang masih ada, kita hormati dan kita cintai. Ini adalah bentuk nyata kita ada hadirnya daripada rahmatan lil alamin Rasulullah SAW. Kita menemukan lagi fragment tersendiri bagi kita. Kadang-kadang titik temu kita beragama itu adalah pada pola spiritualitas saja, tapi di luar pada itu banyak banget.
1: Kita memikir bilanya, oh hal ini adalah kegiatan yang condong ke spiritualitas, yeah, gitulah Pak Ustadz. Yeah. Ini berarti mendapatkan pahala. Tapi padahal yang sehari-hari pun juga nang kayak kita sekarang pun bekerja, ini sudah mendapatkan pahala gitu ya.
0: Iya, apalagi memang kita melewati waktu lah, karena kita ini tidak bisa terlepas dari waktu. Ayat Quran banyak membahas tentang waktu. Waktu diisi dengan apa? Bekerja misalnya kan. Arti kita sudah masuk dalam yang dibahas oleh para ulama kita, di antara Al-Imam Al-Ghazali, ada 8 waktu dalam kehidupan kita. 8 jam pertama kita usahakan untuk istirahat, karena kita sebagai manusia biasa, wa khuliqal insana da'ifa, kita adalah diciptakan daripada makhluk yang lemah, beruguring yang begadang. Ini mulai sulit sekarang nih. Kita bahas ini dulu lah. Banyak anak-anak sekarang merasakan waktu dia cukup sedikit. Istirahat dong. Ini sesuatu anak hancur karena generasi yang akan datang. Kebanyakan begadang main game.
1: Bujur. Kakak-kakak Wahin itu bahasanya ini jar Pak Ustadz. Waktu itu kan cukup 24 jam. Hendaknya 28, 27 jam.
0: Kita dulu kan ada HP misalnya.
1: Inggi.
0: Saya mungkin begadang di seputaran sini waktu kuliah kan. Itu sesuatu yang sudah mulai tergerus waktu kita kan. Nah itu 8 jam pertama tolong istirahat dulu. Siapapun orang tua yang mendengarkan radio ini, sampaikan minimal 8 jam. 8 jam kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita sholat 5 waktu dan juga ditambah dengan sholat duha, tahajud dan sebagainya. Ini jangan dilakukan di Ramadan saja, saat sekarang ini juga harus kita lakukan. Dari mana? Nah ini pertanyaan ya. Dari pimpinan keluarganya. Abahnya menyuruh anaknya, bayang ay, tambah duha kah sekira sugih ikam. Ikam sudah, abahnya sudah seadanya, ikam ay bakal lagi gitu nah. Jangan berharap rezeki dari kuitan aja, dari gawian. rayu Tuhan yang sang pemberi rezeki itu paling penting adalah. Yang kedua juga, 8 jam terakhir adalah bekerja. Bagaimana kita juga tidak bisa menjadi budak korporasi biasanya.
1: Budak korporat bahasanya lah, Pak Ustadz.
0: 8 jam cukup panjang itu. Nah, dari jam 7 sampai jam 5 sore kita beraktivitas di luar rumah gitu. Nah, itu pesan Al-Imam Al-Ghazali terhadap 8 jam waktu di setiap 24 jam ini. Nanti setelah kita pulang ke rumah di jam 5 sore, ada lagi pola baru yang disampaikan oleh Syekh Amin Qutbi, menyatakan bahwasanya as-sukut wal zumul buyut hatta antamut. As-sukut itu kita banyak berdiam. Di akhir zaman ini berstatement salah bahaya, apalagi orang yang sudah ASN itu hak untuk berbicara di publiknya agak sedikit dikebiri.
1: Ya, betul.
0: Karena walaupun bagaimanapun ya hidup di Indonesia, mendapatkan gaji dari Indonesia, dan kita yang berada di sini juga kita tidak perlu memperkeruh suasana gitu. Al-sukut itu adalah kita fokus diri kita, berdiam diri diri kita, hanya menghadapi keluarga, itu menjadikan pahala, dan juga menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam maghrib tuh bahari panglah. Minimal benar belajar mengaji, orang ada sing jalan imam maghrib tuh.
1: Oh, bujur. Orang langsung menghadapi Quran lah, bahari lah Pak Ustaz lah.
0: Wah, ini adakah? Ada di titik-titik terendah kehidupan sudah. Oke lah, gua jadi. Itu dia. Itu adalah impact radiance, artinya rahmatan lil alamin bagi kita semua. Ya kalau sudah dapat suasana keagamaan ya alhamdulillah. Kalau kadai kita mulai, apalagi keluarga baru yang biasa dibantu sandungannya adalah titik terendahnya dari minus kehidupan. Kadai ingat di waktu lagi, boleh kadai ingat di waktu, tapi ingat Tuhan minimal.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai sudah kadai ingat waktu, kadai ingat di Tuhan, kadai ingat di cemoah kadang-kadang nih, minyak mantri ya, banyu mati, listrik mati. Ya, saya pun merasakan.
1: Kada cuman sorangan aja,
0: ada pian aja kayak itu. Nah, maksudnya kayak itu. Oke. Yang terakhir adalah cosmic detachment, ada kemerdekaan jiwa. Kita harus perlu ada zuhud modern dalam hidup ini. Zuhud itu bukan hanya bagi orang yang hendak jadi wali, kan adalah.
1: Zuhud itu apa,
0: Ustaz? Zuhud itu pada porsinya adalah kita tidak berlebihan dalam apalah mengambil kekayaan di dunia ini.
1: Oh iya.
0: Kita tuh seadanya tuh pun tidak juga. Boleh berkeinginan, tapi sesuaikan dengan isi dompet, isi ATM gitu. Nah,
1: jangan terlalu dipaksakan ya, gitulah Pak Ustaz lagi.
0: Lebih. Nah, itu makna yang kita pahami secara meluas. Tapi kalau makna secara agama, zuhud itu adalah sesuatu yang apalah bahasanya tuh, persoalan kita terhadap Tuhan itu bukan hanya di agama, dalam kehidupan pun zuhud itu bisa dilakukan gitu. Nah, seperti di dalam kitab Bahjatul Mardiyah nih, ada membahas tentang zuhud gitu.
1: Zuhud
0: itu habana kita pulonnya lah.
1: Iya, terlihat dari kertasnya emang sudah agak berwarna kubas-kubas pang lah Pak Ustadz lah.
0: Padahal waktunya tidak lebih daripada 20 tahun, 2005-an lah kita pondok tuh.
1: Nah, oh, ini 2005 ya Pak Ustadz?
0: Iya, jadi zuhud itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim, bahwasanya orang itu menundukkan hati dan pikirannya hanya untuk hidup seadanya. Itu makna agamanya lah dalam versi bahasa ulun lah. Kalau ya, dalam versi kita mungkin akan lebih panjang sekali, tapi kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita, gaya hidup kita sekarang. Gaya hidup kita sekarang ini kan selalu dimudahkan karena itu basis ekonomi. Tapi kalau kita bisa melewatinya, kita perlu ilmu agama. Artinya ilmu agama pun hadir di hadapan kita semua, tinggal kita mau tidak untuk mengambil langkah itu. Banyak godaan letter-letter itulah. Wah, itu dia. Bunganya sudah bersandar dan keagamaan. Artinya apa? Tinggal kita saja lagi dalam kehidupan ini memastikan bahwa kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama, menjalankannya dengan versi kita sendiri. Kalau bisa keluar dari persoalan itu ya bisa, kalau tidak ya tidak mengapa. ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita semua bisa selamat dalam menjalankan kehidupan kita itu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan nih Pak Ustadz, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Inggih. Dang sana propat, jangan kemana-mana karena kita masih akan bersama tentunya dalam Hikmah Subuh. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi menuju jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Hikmah Subuh. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang gue macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform, Multikonten.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sanang Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Hikmah Subuh bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Najmul Mutakin SOSI, yang mana pada pagi hari ini beliau bertausiah mengenai menemukan fragmen Islam di titik tertinggi capaian insan. Barangkali sekali lagi mungkin Ulun ingatakan gesan Buan Pian Seberatan, dimanapun itu Buan Pian berada. Bila Bebuan Pian mungkin ada yang ingin dipertanyakan dengan beliau Dang Sanang Perempat terkait tausiahnya beliau di pagi hari ini, maka bisa hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama bisa melalui WhatsApp Perempat Banjarmasin di 0895 340 50 959, atau di line telepon reguler Dang Sanak di 0511 3252 602. Pak Ustadz, ya, kita kembali lanjutkan tausiah Pian di pagi hari ini. Silakan mungkin Pak Ustadz.
2: Di dalam kitab Al-Hikam yang ke-12 itu, Al-Hikam itu banyak sekali beberapa pesan-pesan moral yang populer sekali. Di antaranya adalah mana fa'al qalba syai'un mitu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Itu adalah salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athillah Askandari. Sebenarnya maestronya di Kalimantan Selatan ini ada Guru Zuh, Guru Bakhit terhadap kitab Al-Hikam ini. Guru Zuhdi juga banyak membaca kitab Al-Hikam di malam Sabtu biasanya.
1: Zuhdi Anur ya ini ya?
2: Guru Zuhdi kita, ingin. Arwah.
1: Betul.
2: Nah, tapi serakan-akan masih hidup di antara kita semua.
1: Masya Allah.
2: Baik, kita masih bahas tentang zuhud modern itu sendiri. Bahwasanya sesuatu yang kita sebut zuhud itu memang berbahasa agama, tapi implementasinya adalah kita bukan meninggalkan jabatan atau harta, melainkan kita bisa memastikan bahwa jabatan dan harta itu tidak pernah mengolah hati kita nih lalai terhadap Tuhan. Jadi agama itu sejauh itulah untuk membikin kita tidak terlena terhadap apa yang kita miliki yang bersifat sementara ini. Jadi kenapa di dalam Al-Hikam itu disebutkan adalah mana fa'al qalba, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati kita, syai'un, sesuatu apa juga pun, mithlu uzlatin. Jadi bagaimana caranya adalah seumpama jangan uzlah itu menyendiri gitu. Nah, kalau Prof. Mujib itu menyampaikan uzlah sebagai seorang ilmiah adalah di perpustakaan. Uzlahnya kita sebagai manusia biasa yang tidak terlalu agamis sekali seperti apa? Kita masuk di sore Sabtu, kita berdiam di rumah, kita tidak melakukan aktivitas dosa. Itu adalah salah satu apalah, maulah kita nyaman di rumah. Ini kada betah di rumah tuh kenapa gitu. Untuk apa? Uzlah itu adalah melepaskan ketertarikan kita dari silaunya dunia. Padahal weekend kita biasanya kan digoda untuk sel, ada perjalanan, ada waktu dan keluarga. Tapi cobalah sewaktu-waktu, apalagi di akhir bulan yang kada tapi berduit itu kan kita
1: seret ya.
2: Nah, iya, bagaimana lagi kita di rumah gitu. Nah, karena iya, memang godaan itu tidak akan pernah selesai selama kita masih bernapas gitu.
1: Bujur Ustaz.
2: Godaan itu juga datang bukan hanya dari setan, dari kawan pun juga
1: bisa menggoda ya Pak Ustaz ya.
2: Godaan bukan hanya dengan pasangan, tapi godaan dunia itu lebih gila kan. Bagaimana
1: karena habisnya gitu ya, menjadi orang tuh Pak Ustaz tinggi.
2: Upgrade itu adalah godaan bisnis sebenarnya bagi kita kan. Nah, tinggal kita saja lagi bagaimana kita bisa punya pola meruzlahkan hati, dan juga kita bisa memasukkan ke sesuatu yang maidan fikrah, ada sesuatu ruang pikir yang harus kita jalani. Di antaranya itu adalah muhasabah gitu. Muhasabah itu adalah kita mengingat-ingat apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini. Saya berumur 30 something, dalam 30 ini apa gitu. Nah, 10 tahun terakhir tadi kita dalam usia pendidikan, 5-7 tahun ini kita bekerja. Artinya 20-30 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan.
1: Betul.
2: Tanggung jawab apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, istri, anak, pekerjaan, mencarikan uang yang halal, mendapatkan uang yang halal, tidak menindas orang lain, tidak menyikut orang lain. Itu paling tidak di sisi situlah kita berniat. kalau berniat memulakan sesuatu dengan ucapan yang baik, dari mulut yang baik, di waktu yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa sekarang ini manifestasi persoalan orang melakukan kesalahan? Ya mungkin boleh jadi kedekatan dia dengan agama kurang, walaupun pencitraan agamanya dia matang.
1: Ya, paham, paham.
2: Kenapa jar masih ada yang melakukan sebutlah KKN gitu kan? Ya, boleh jadi dia bisa apes, bisa juga memang tidak bisa menyadari, atau hal-hal yang lain yang tidak bisa disebutkan gitu kan. Jadi hidup nih bagaikan di atas rambut yang tipis gitu nah, bisa salah gitu, bisa terjerambakan dalam gitu
1: nah. Nah, ini ada satu telepon yang masuk nih Pak Ustadz, mungkin boleh kita coba angkat dulu kali ya Pak Ustadz ya. Nggih, izin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
1: Nggih.
3: Selamat pagi dari Cakrawala Bintang, penggemar Pro 4.
1: Nggih, silakan Pak Cakrawala Bintang.
3: Tentang temanya ini tentang anu kah? Masih bulan Maulid kan nih?
1: Beda sudah.
3: Apa temanya nih?
1: Hari ini temanya menemukan fragmen Islam di titik tertinggi capaian insan.
3: Oh nggih. Nah itu Pang, untuk mencapai insan yang tertinggi tadi itu ujiannya tinggi juga Pang lah. Jadi nangkal pun asap nih nah. Biar orang itu dalam surat Al-Quran itu aduhannya Ustaz lah. Kabut asap sudah biasanya di awan ya, turun ke bawah ini biasanya nih yang anu di atasnya ada pak yang mendapuk kira-kira nih pejabat yang lengser itu kebiasaan yang bahari Bang lah,
2: kebiasaan siklus bahari. Pala siklus juga orang
3: siklus gitu. Alam sudah alam bergeraknya apa ada manusianya tinggal mengikuti aja, mengikuti ujian gitu nah. Ujian untuk masuk surga Bang. Jadi kita ini datang ke dunia ini untuk belajar sebenarnya kalau belajar hukum-hukum surga, hukum tauhid, hukum kebersamaan sesama manusia gitu nah. Jadi kita ini apa nih, setiap orang muslim ini sebenarnya kita berusaha Bang untuk jadi muslim terbaik ya, tetapi nang di lingkungan kita nih mengganggu gitu nah, orang anak ujiannya ininya mencontek mengati kilo nang karet di punggungnya mengganggu tuh Bang. Orang anak ujian diganggunya ya kayak kita ini. Jadi kita ini harus diri sendiri dan juga umpat juga menolong yang sebelahnya kan manusia sebelah. Kita konsentrasi kalau Islam untuk memperbaiki diri, tetapi tetangga sebelahnya membakar rumahnya kan umpat juga kita. Ini Banjarmasin nih banyak kebakaran Kalimantan nih, kebakaran. Jadi butuh air ya Omirama, mata air dan air mata aja. Jadi butuh air mata air nih, harus mengeluarkan air mata juga. Jadi ini titik-titik kritis di Indonesia ini memang PR bersama Bang, apakah kesalahannya nih. Mudah-mudahan yang palsu-palsu itu dihilangkan gitu nah, yang aja kita terapkan lagi. Jangan sampai artinya pejabat nih untuk keluarganya yang diurus.
1: Ya Allah, siap
3: nang jadi presiden. Yang boleh calon presiden ini, yang wakil presiden ini, terakhir tidak boleh, khusus keluarga tertentu aja yang boleh jadi presiden walaupun umur ke 40 tahun. Nah itu kan merusak etika bersama. Artinya aku kan belum umur 40 tahun enak loh, jadi itu kenapa tidak boleh gitu nah. Jadi kesepakatan kita dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dipatuhi. Nah itu Bang Ustadz Ayano nah, Profesi Indonesia nih. Jadi kita nih hendak aja jadi muslim terbaik. Cuma gangguan nih banyak panar gitu nah. Mudah-mudahan kita bisa kembali menyatukan kesepakatan kita dalam Undang-Undang 45 supaya ditaati gitu. Nah, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Baik.
2: Terima silakan kasih sekali pertanyaan Ustadz. Pak Cakrawala Bintang. Persoalan problematika yang pian urunutkan itu memang sesuatu yang sudah terjadi. Betul. Kita harus menerima aja. Dan pada persoalan lainnya adalah kita memainkan hati sejauh mana kita bisa menerima keadaan ini. Ini sudah tertulis, ini tidak bisa di
1: sekarang kalau dirubah lagi sudah Pak Ustadz ya. Nah, sudah jadi bubur menjadi orang tuh.
2: Iya, dan ini sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Menerima pun kita tidak boleh, menerima dengan keadaan pahit pun kita tidak boleh. Kita ya sudah hai lah gitu. Nah, itu dia.
1: Anak siapa lagi sudah nih.
2: Iya. Sirin tadi di awal pertanyaan itu adalah ingin menyentil perspektif orang punya capaian dalam muslim. Muslim sejati sudah diinginkan. Itu suatu niat yang terbaik sudah. Kita bahwa hendak berampih dari sesuatu maksiat, ada sesuatu yang baik sudah. Sudah keluar dari sesuatu kebiasaan maksiat, kita keluar dari persoalan problematikanya kayak itu nah. Macal kada lagi, nakal kada lagi, muntung betata sudah dan sebagainya. Itu adalah sesuatu capaian bagi diri kita. Kita kadang kau membandingkan diri kita dengan para ulama. Dan saya baru saja datang ke dari Jombang beberapa hari lalu kan. Nikmati bagaimana Nahdlatul Ulama dalam bermuktamar gitu kan. Saya menapak tilas di beberapa titik ulama itu mengembangkan Islamnya. Memang Jombang itu ada kota kecil yang banyak perkebunan, ada tebu ireng itu di sana dimakamkan Gus Dur. Saya melihat merasakan bahwa memang masyarakat itu tidak butuh kemewahan. Di tempat Wahab Hasbullah juga pendiri NU juga kesederhanaan yang didapatkan. Artinya Islam itu bukan tempat yang mewah sebenarnya. Islam itu akan hadir di tempat-tempat kita yang sederhana, ma'ampar sajadah, beuduh kita. Mungkin dari situlah kita akan mendapatkan surganya kita. Saya pernah mendapatkan statement dari Kiai Hasyim Muzadi dan juga mantan ketua PBNU. Beliau menyatakan ada orang kampung yang hidupnya biasa tapi doanya kabul, anaknya jadi presiden. Ada orang dari kota, keinginannya banyak, godaannya banyak, informasinya banyak, mungkin doanya sedikit banyak tidak kabul karena hatinya sudah banyak diisi hal-hal informasi tentang dunia. Jadi bagaimana kita menyaring, salah satunya dengan RRI. Wah, promo nih lah
1: sedikit iklan.
2: Jadi,
1: nih
2: jadi jadi informasi itu adalah sekarang kan banyak nih media share yang di WhatsApp itu. Gih. Lebih baik kita mendengar yang memang valid gitulah. Artinya apa yang informasi yang kita dapatkan itu tidak menyebabkan kita tuh hati cepat melenceng gitu nah. Kehusuan dalam informasi itu penting. Wah, itu dia. Akhirnya kehusuan dalam beribadah akan mendapatkan sesuatu yang nyaman akhirnya. Karena informasi itu tidak membuat muntung kita nih becerocos tuh. Karena informasinya valid gitu nah. Sedangkan bad news adalah good news itu istilahnya kan. Sesuatu berita yang menyebabkan memberikan pertanyaan dan berpikir orang itu adalah berita yang terbaik gitu nah. Jadi itulah salah satu yang menyebabkan kita tidak akan pernah sampai di titik puncak kita sendiri pun. Sebenarnya agama kan, para ulama kan, semua umat muslim tuh ingin berada di titik puncak seperti para sahabat Islamnya. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Godaannya banyak yang disebutkan sini. Tapi bagaimana kita bisa mencapai titik kita sendiri gitu nah. Itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Di antaranya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini bahwasanya keyakinan dapat dikuatkan dan dibaikkan dengan beberapa hal. Antara lain ada yang pertama yang merupakan pokok dan sumber utama, berusaha mendengarkan dan menyimak dengan takut ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang menguatkan apa mengungkapkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kemampuannya. Jadi kita sebagai seorang muslim sejati, caranya kita adalah mendengarkan dan menyimak itu. Nah, di mana kita mendengarkan? Di radio misalkan, atau di majelis taklim, di masjid di hari Jumat dan sebagainya. Dan juga menyimak, mendengarnya lewat kayak lagu gitu. Nah, tapi kalau menyimak, oh aku ini Islam, oh ini ayat Quran, oh ini bagian daripada hidupku. Kadang-kadang kita nih kayak dongeng yang melegenda gitu. Nah, kisah raminya diambil, pokok utama daripada jalan kita kada kita ambil gitu. Nah, artinya lapas gitu. Nah, jadi persoalan ini nih hanya rebab mendengarkan dan menyimaknya kita sudah mulai kurang sekarang. Literasinya agak kurang, membaca
1: tinggi,
2: mendengarkannya pun juga kurang fokus gitu. Nah, itu di Pancakrawi Bintang sudah menyampaikan, kita nih banyak apalah belok godaan kefokusan kita dalam beragama,
1: okay,
2: bernegara, dan juga hal-hal yang lain gitu. Nah, kita nih kadang-kadang antara fakta dan kenyataannya berbeda. Islam tuh memang tidak bermewah gitu. Sekali lagi itu yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena keindahan, kenyamanan tuh memang nyaman gitu. Nah, tapi itu butuh modal. Tapi sebenarnya agama tidak perlu sejauh itulah. Yang penting menutup aurat, pakaian mulai tahun berapapun kepian tidak jadi masalah. Kitab saya yang sudah bertahun-tahun ini mungkin lebih tua daripada program ini, mungkin saja mungkin sesuatu yang sama saja diajarkan oleh agama.
1: Tinggi.
2: Mungkin abah kita, kai kita belajar bahari di zaman perang lagi. Artinya setiap zaman pasti ada kesulitannya. COVID sudah, perang 97 sudah, banjir sudah gitu nih.
1: Ya, nah, sekarang nih pulang asap nih pulang asap lah.
2: Pulang yang mungkin sudah bertahun-tahun kembali lagi gitu.
1: Tinggi, nah, bujur.
2: Okay. Ini adalah salah satu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita bersama.
1: Tinggi, siap. Karena sekarang kita sudah berada di penghujung, yeah, daripada program, baik, kita nggih, Pak Ustadz, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan juga sekaligus ditutup untuk tausiah yang di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Baik, pendengar RRI Perempat Banjarmasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita bermanfaat bagi orang lain rugi terhadap diri sendiri.
1: Bujur.
2: Khairunnas anfa'uhum linnas, itu memang ungkapan baik. Lebih baik apa, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Bagi keluarga kita juga harus bermanfaat.
1: Iya.
2: Bahwa kita nih manusia, kita harus memperjuangkan nasib kita sendiri untuk masuk surga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana di dalam materi kita ini kita cobalah meraih titik tertinggi kita dalam berkeagamaan. Kita tidak tahu kita dalam keadaan titik terendah, tapi titik balik ada. Titik terendah boleh, tapi titik balik kita pun kita akan pasti ada. Dan yang terakhir adalah cobalah kita sedikit mulai merapikan puzzle-puzzle keagamaan kita yang mungkin kita himpunkan kembali, kita kuatkan. Karena bagaimanapun sesuatu yang kecil akan menjadi besar kalau kita sama-sama kuatkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dangsana Perempat Hikmah Subuh untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Kembali berjumpa di lain waktu. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Dan sanak perempat pembangunan jembatan modular sementara di kawasan Mantuwil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, wayah ini memasuki tahap terakhir pantauan di lapangan pada Selasa 1 September 2026 semalam. Ini menunjukkan rangka baja jembatan yang sudah terhubung penuh di antara kedua sisi sungai. Komandan Denzipur 8, GM Kapten Tri Avianto Wirawan menyebut progres pembangunan jembatan darurat wayah ini sudah mencapai 75%. Tahapan pekerjaan ini menyisakan pemasangan panel plat baja sebagai lantai jembatan serta penguat elevasi badan jalan. Kapten Zitri memastikan tidak ada kendala teknis berarti selama proses perakitan rangka jembatan berlangsung. Personel militer di lapangan juga perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra mengingat area pekerjaan terbilang cukup sempit. Jembatan modular sepanjang 30 meter ini sejatinya berisi kapasitas beban sampai dengan 15 ton. Walaupun demikian, Dangsanak daya dukung tanah di lokasi ini mengolah batasan tonase kendaraan yang melintas akan dibatasi antara 5 hingga 10 ton. Sementara itu, warga setempat Norma Sari menyambut positif pembangunan jembatan darurat oleh jajaran TNI AD tersebut dan kehadiran jembatan sementara ini dinilai membantu kelancaran mobilitas harian warga. Demikian, kabar perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat bayi sukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya, yang hadir gasan menemani pagi hari Bubuan Pian Seberatan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Keadaan di kota Banjarmasin, wayah ini dang sanak Perompat, waduh berkabut ya. Berkabutnya ini bukan embun pagi yang segar, tapi ini kabut asap karena karhutla ya. Semoga dang sanak Perompat situasi ini cepat mereda, dan tentunya kita juga mengharapkan kabut asap bisa segera hilang dan kita kembali bisa menghirup udara segar yang ada di pagi hari tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Dang sanak Seberatan, selamat pagi Ulun ucapkan, apalagi untuk yang mungkin baru terbangun dari guringnya nih. Semoga guring Bubuan Pian Seberatan nyenyak dang sanaklah, supaya tenaganya hari ini terisi full dan siap untuk menghadapi dan mengerjakan apapun yang menjadi pekerjaan Bubuan Pian di hari ini. Khususnya juga yang sekolah, tetap semangat, jangan lupa pakai maskernya karena memang kondisi yang sekarang ini membahayakan gasan paru-paru kita ya dan sanak Perompat ya. Dan mengingatkan nih untuk Bubuan Pian Seberatan, kalau kita sekarang sudah bersama dalam program Surambi Banua, di mana Ulun akan menemani dengan informasi tradisi dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Di segmen pertama ini Ulun akan memberikan informasi seputar kerajinan Indonesia yang mendunia dan sanak Perompat, dari mulai batik dan juga ada yang namanya tas token. Nah, kini kita akan bahas satu persatu. Untuk segmen pertama ini, Ulun akan putarkan dan suguhkan musik-musik Nusantara untuk mengawani pagi hari Bubuan Pian Seberataan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Iya, Dangsana Perompat, kerajinan Indonesia yang mendunia dari mulai batik sampai dengan tas noken ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, Dangsana Perompat, yaitu adalah batik. Nah, ulun yakin bebuan pian semunyian pasti di rumah ada punya minimal banar satu batik. Karena mungkin bebuan pian kada punya batik ya. Batik Dangsana Perompat ini merupakan salah satu kerajinan Indonesia yang paling dikenal sampai dengan mancanegara. Jadi kain tradisional ini dibuat menggunakan teknik perintang warna dengan malam atau lilin batik, yang mana diaplikasikan memakai canting atau cap sampai dengan menghasilkan motif nang syarat makna filosofis. Jadi setiap daerah di Indonesia sebujurnya Dangsana itu berisian motif batik yang berbeda lah. Ini mencerminkan sejarah, budaya sampai dengan kearifan lokal dari masyarakatnya. Nah, selain digunakan sebagai pakaian sehari-hari, batik ini juga rancak dipakai di acara-acara formal, acara-acara resmi, ada upacara adat, sampai dengan perayaan-perayaan penting. Dangsana lah, berkat nilai budaya dan teknik pembuatannya yang ciri khas banar, batik Indonesia ini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO di tahun 2009. Kada cuman batik Dangsana Perompat, ada juga kerajinan tradisional yang menarik minat wisatawan-wisatawan luar, yaitu adalah ukiran kayu. Jadi ukiran kayu ini menjadi salah satu kerajinan Indonesia yang berisi nilai seni tinggi, terutama ukiran khas Jepara yang sudah dikenal sampai dengan pasar internasional. Jadi kerajinan ini diolah dengan teknik pahat pada berbagai jenis kayu. Gasan menghasilkan motif flora, fauna, kaligrafi maupun ornamen tradisional dengan detail yang cukup rumit, alias ngalih ya. Hasil ukiran kayunya ini banyak dimanfaatkan sebagai mebel, pintu, panel dekoratif, patung sampai dengan hiasan dinding. Selain mempercantik ruangan, ukiran kayu juga menjadi simbol keterampilan bebuhan pengrajin yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tadi ada batik, ada ukiran kayu dan sanak perompak. Yang berikutnya, kerajinan tradisional Indonesia yang sudah mendunia dan menarik minat banyak wisatawan asing. Yang berikutnya adalah anyaman bambu. Jadi anyaman bambu ini merupakan kerajinan tradisional yang dibuat dengan menganyam bilah-bilah bambu yang menjadi berbagai bentuk yang berisi nilai guna sekaligus nilai estetika dan sanak. Jadi teknik menganyam ini sudah diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia dan terus berkembang menjadi beragam produk kreatif. Hasil anyaman bambu ini banyak dimanfaatkan sebagai keranjang, besek, kursi, meja, tudung saji itu paling rancak, topi sampai dengan tas. Jadi selain dikenal kuat dan juara ramah lingkungan, kerajinan khas daripada bambu ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu adalah gerabah atau tembikar. Jadi gerabah atau tembikar ini merupakan kerajinan tradisional yang diolah dari tanah liat dan sanaklah. Imbah itu dibentuk dan dibakar, kada jua pang lah, imbah sudah jadi dibakar. Pokoknya dibakar ketika tanahnya itu masih basah sampai dengan mengeras gitu ya. Jadi salah satu sentra gerabah yang terkenal di Indonesia itu adalah Kasongan, Yogyakarta, yang mana sudah menghasilkan berbagai produk berkualitas dengan desain tradisional maupun modern daripada tanah liat ini. Kerajinan ini menunjukkan keterampilan pengrajin dalam mengolah material alami menjadi karya yang bernilai guna dan estetika. Gerabah ini banyak dipakai sebagai perlengkapan rumah tangga. Ada kendi, guci, vas bunga, pot tanaman, sampai dengan dekorasi interior. Dan seiring berkembangnya desain, gerabah Indonesia ini juga menjadi salah satu produk kerajinan yang diminati oleh pasar internasional. Yang terakhir yaitu adalah noken. Noken itu apa, Kian? Jadi noken ini merupakan tas tradisional khas masyarakat Papua yang diolah lawan teknik rajut atau anyaman yang memakai serat alami dari kulit kayu maupun tanaman hutan. Nah, gasan masyarakat Papua, noken itu kada sekedar tas haja dan sanak, tetapi juga melambangkan kehidupan, kebersamaan, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Noken biasa dipakai gasan membawa hasil panen, kayu bakar, perlengkapan sehari-hari, bahkan menggendong bayi. Berkat nilai budaya dan tradisinya yang kuat, noken ini akhirnya diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO di tahun 2012, sampai dengan mengolah noken ini sendiri semakin dikenal di tingkat internasional. Demikian dulu dan sanak perompak, kerajinan tradisional khas Indonesia yang sudah mendunia. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua, atau nanti kita akan buka topik yang baru lagi. Jangan kemana-mana yang pasti, karena Ulun Kian masih akan mengawani Bobot Pian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Prombat Workshop and Sharing Rekam Ruang Edukasi Komunikasi Acara dan Media memasuki hari kedua dengan antusiasme tinggi dari para peserta Selasa 1 September 2026. Bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 ini menghadirkan pembelajaran tentang public speaking, penyiaran dan juga produksi radio. Pada sesi awal, peserta ini mendalami keterampilan public speaking and announcer bersama salah satu penyiar RRI di Banjarmasin. Pembahasan ini memberikan gambaran mengenai kemampuan komunikasi yang dibutuhkan sebagai seorang penyiar saat berhadapan dengan pendengar. Sesi berikutnya mengulas proses produksi radio yang disampaikan oleh Muhammad Padlian Syah. Peserta diajak memahami lebih dekat tugas serta tanggung jawab produser dan penyiar dalam mempersiapkan sebuah program. Antusiasme ini terlihat dari peserta yang mengikuti seluruh rangkaian sesi. Salah satunya adalah Liana, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang mengaku sudah lama tertarik dengan dunia penyiaran, khususnya dunia radio. Sehari sebelumnya, peserta memperoleh pembekalan mengenai jurnalistik yang dipandu jurnalis RRI Banjarmasin. Pembahasan tersebut menjadi pengantar gesan mengenal proses kerja dan keterampilan besar di lingkungan media. Karena hanya jurnalistik, teknik voiceover juga diperkenalkan oleh vokal director RRI Pro 2 Banjarmasin. Peserta ini mendapatkan pemahaman mengenai pengolahan suara yang menjadi salah satu keterampilan penting dalam produksi siaran. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.